Langgamnya bukan superstar Cina. Wih, udah lama banget kita gak dengerin langgam yang satu ini. Langsung spesial, pokoknya mah requestan wargi Dahlia satu persatu diputerin ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan Persembahan Hydro Coco, yang belum absen masih boleh ke 0811 222 1015.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelik. Air.
2: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko ya. Loh, wargi Dahlia yang terdalam langgam yang udah di request sama Kang Asep Nyoman yang ada di Gatsu. Yang lainnya yang belum diputerin sabar dulu sayang cinta besiku ya. Jangan marah-marah, jangan kejal-kejal ya. Daripada marah-marah kejal-kejal, mendingan minum dulu aja Hydro Koko. Biar hari ini relax, biar hari ini semangat lagi wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita juga lebih terjaga, bikin kita refresh, semangat di tengah gempuran aktivitas yang dar-dar-dor banget wargi Dahlia ya. Kalau kamu lagi seneng maraton, lagi seneng main pedal, lagi seneng running gitu ya wargi Dahlia, gak usah khawatir, bawa aja Hydro Kokonya kemana-mana. Karena praktis dibawa kemana-mana wargi Dahlia. Bisa didapatinnya juga dengan mudah di warung terdekat ada, supermarket, minimarket juga ada. Hydro Koko, don't stop now. Aduh, Baby Alia, aku teh lagi gak semangat sebenarnya Cina ya. Kenapa kamu? Pasti sama kayak Baby Alia, lagi ngerasa sedih gitu ya. Dari kemarin seliweran terus rekaman voice note dari korban penganiayaan yang orang Ranca Ekek wargi Dahlia ya. Dia akhirnya berani speak up wargi Dahlia, kondisinya sudah mulai membaik dan ketika ditanya-tanya juga nyambung ya. Dia ceritain kronologinya seperti apa, di situ suaranya juga kayak sudah mulai berbeda kalau kata keluarganya, dari warna suaranya, terus juga dari gesturnya katanya beda, enggak seperti dia pada saat waktu itu sehat katanya wargi Dahlia ya. Dan yang paling aneh kata keluarga wargi Dahlia, dulu itu dia selalu pakai bahasa Indonesia kalau komunikasi sama keluarga, tapi akhir-akhir ini katanya dia komunikasinya pakai bahasa Sunda yang lemes banget. Jadi keluarga teh kayak, aduh karunya si Neng nepikeun kakieuna gitu ya, nepikeun ka kayak setengah sadar antara diri dia sendiri, antara setengah sadar juga bahwa dia teh sudah menjadi orang yang tidak seperti dia yang dulu gitu wargi Dahlia ya. Ngedengar klarifikasi dari korban itu bener-bener kayak, ih ini pelaku terbuat dari apa hatinya, kayaknya bukan manusia gitu ya pelaku tehnya. Bayangin wargi Dahlia, korban bilang kalau misalkan dia selama 3 tahun ya bersama dengan pelaku selalu disiksa, selalu dianiaya. Kenapa katanya banyak yang bertanya-tanya kenapa gak kabur? Karena dari awal matanya itu sudah dibikin buta sebelah wargi Dahlia. Yang sebelah lagi ditusuk atau apa gitu, pokoknya sampai infeksi. Jadi sekarang gak bisa ngelihat dua-duanya. Sedih banget. Aku nangis loh ngedengar suara si korban yang dia tuh seperti masih ada harapan hidup tapi kayak dia udah capek gitu. Bahkan si korban bilang kalau satu hari sebelum dia ditemukan sama penjaga kos dan dibawa ke rumah sakit, dia tuh sempat berdoa wargi Dahlia kalau ya Allah pengen pulang katanya, tolong pulangin aku ke rumah orang tua aku gimana pun keadaannya, kalaupun aku harus amit-amit mati cina meninggal gitu ya gak apa-apa, yang penting orang tua aku lihat aku, cina lihat keadaan aku. Aduh ya Allah, kok ada ya manusia setega itu ya menganiaya. Dan kabarnya motornya, handphone, iPhone-nya dari korban itu sudah dijual-jualan ku si pelaku cina wargi Dahlia. Bahkan BPJS tempat kerjanya dia, kan dia disuruh resign tuh dari tempat kerjanya wargi Dahlia ya. BPJS ketenagakerjaannya juga sudah dicairkan dan uangnya dibawa sama si pelaku atau dihabiskan sama si pelaku selama hidup bareng sama si korban ini wargi Dahlia. Korban gak bisa keluar, katanya gak bisa kabur karena matanya sudah tidak bisa melihat. Ditambah lagi kalau lagi dilakukan penganiayaan, sekali korban bersuara atau teriak itu malah menjadi-jadi penganiayaannya wargi Dahlia ya. Dipukul lah, bahkan pakai alat-alat tajam gitu, pakai golok dan sebagainya gitu wargi Dahlia. Seluruh tubuhnya juga banyak sundutan rokok. Astagfirullah ya Allah. Hebat si tetehnya sampai detik ini masih kuat, masih tetap ingin melanjutkan hidup gitu ya. Bayang gak wargi Dahlia, masa depannya udah dihancurkan, bibir digunting. Astagfirullahaladzim. Gak kuat Baby Ali yang ngedenger suara dari si korban. Bener-bener ini biadab ini pelakunya. Dan mirisnya adalah sampai sekarang pelaku masih buron karena licin banget ya. Pihak kepolisian juga sudah mengerahkan tim gabungan ataupun untuk mencari pelaku gitu ya. Tapi emang si pelaku ini licin banget karena dia pekerjaannya debt collector juga ya. Jadi ada kemungkinan karena pekerjaan dia, dia punya pengalaman untuk menghindar dari orang-orang lain gitu ya. Jika itulah pelaku udah ngelakuin kesalahan yang sebesar itu, tolong menyerahkan dirilah ya. Bahkan sampai Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mengadakan sayembara, barang siapa yang menemukan pelaku ya,
akan diberikan uang tunai 250 juta rupiah warga Dahlia. Karena saking licinnya ini pelaku gak ketemu-ketemu. Ya Allah, bahkan si korban berharap pelaku bisa dihukum mati aja katanya biar dia merasakan derita yang dirasakan sama korban. Aku setuju sih ya. Jangan dihukum seumur hidup, tapi benar-benar hukum mati aja karena ini biadab orang, psikopat deh kayaknya dia ya. Dia kayak nggak tahu mana yang salah mana yang benar gitu ya. Merauk harta yang notabene untuk kebutuhan sehari-hari si korban gitu. Apa yang kamu cari sampai kamu tega menyiksa, memutuskan masa depan seorang anak perempuan yang masih gadis gitu ya. Masa depannya sekarang seperti sudah tidak ada harapan karena matanya dua-duanya sudah tidak bisa melihat, tubuhnya sudah tidak berdaya warga Dahlia. Astagfirullah. Kita doain ya, mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap ya. Siapapun yang melihat pelakunya yang so ganteng itu, yang di sosial medianya wajahnya penuh dengan filter sehingga banyak orang yang menyangka dia ganteng padahal wajah aslinya seperti itu ya. Orang biadab nih warga Dahlia. Segera ditemukan mudah-mudahan, siapapun yang nemuin langsung bawa ya kantor polisi. Asa pengen ketemu orang itu kayak pengen gitu ya, gemes banget gitu warga Dahlia. Astagfirullah, teteh sing enggal pulih deui, teteh tetap semangat ya buat korbannya ya. Pokoknya banyak yang sayang sama teteh, tetap semangat untuk melanjutkan hidup ya.

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik Wargi Dahlia. Langgam yang satu ini cocok untuk menggambarkan seorang wanita yang memang gak selamanya selalu kuat gitu ya. Ada masanya kita ngerasa rapuh, ngerasa kita teh butuh seseorang yang melindungi kita gitu ya Wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan sayang cita bestiku, terima kasih banyak buat yang udah pada absen. Di Dahlia Indonesia Pilihan persembahan dari Hydro Koko. Apa kabar baby Alianya buat siapa ini? Teh Jenong dari Sukawangi sang pengembara Zena, terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Teh Elis di Pahlawan. Ada Teh Yati Oktaviani, Cenaya Teh Yanti di Cipati, Cena baby Alia. Sampai gak kuat nahan-nahan air mata, sama aku juga pengen nangis. Aku pengen meluk si tetehnya, pengen meluk korbannya. Bener-bener kayak teteh kamu kuat banget, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi amal kebaikan selama ini sabarnya, jadi pahala yang berlimpah ya. Mudah-mudahannya buat si tetehnya ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama siapa nih? Kalau kata Teh Jenong tadi sungguh sadis dan biadab keji cina si pelakunya. Semoga lekas tertangkap, astagfirullah. Cenanya keselnya tetehnya. Terus juga ada Teh Elis di Pahlawan, hukum mati aja beb, tapi sebelum eksekusi matanya didonorin ke korban biar adil. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Teh Rati di Jalintir, juga kepikiran terus baby Alia cina sama korban. Sama, bukan saudara, gak ada ikatan apa-apa, tapi kita kayak ngerasain sakitnya korban seperti apa gitu ya. Aduh ya Allah. Apa kabar juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Lukman juga hadir ya. Terus juga Lukman Pasar Baros cenetnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Agan yang ada di Kopo Bihbul juga, terima kasih banyak. Terus baby Alia ketemu lagi sama Kang Diki ya di Cibaduyut. Selamat siang teteh, ini sama Mama Jihan dari Parongpong, salam kenal Mama Jihan ya. Jen di Holis juga apa kabar, TSA Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Amas Wijaya juga hadir baby Alia, cina selamat pantengin Radio Dahlia ya. Bu Memes apa kabar di Gatsu Bu Memes, sehat ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Sebentar, gak ada namanya ini. Teteh nuju siaran aja, semoga sehat selalu. Langgamnya Judika, oh Teh Irma Yanti. Atur non Teh Irma Yanti sayangku ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Bonita yang ada di Jakarta juga, terima kasih banyak ya. Ada juga Dery di Kircon juga hadir. Kang Aceh Prianto juga atur non pisan ya. Terus juga Teh Eli pada Larang, Ikin di Lembur Sawah Cimahi juga atur non pisan sayangku ya. Teh Astriani juga apa kabarnya, Wauci juga hadir baby Alia di Jalan Suci ya. Mama Aji sehat Mama Aji. Teh Iya Marlia di Perbas Buarpan Bojong Kacor. Bu Dede Bojong Mas juga atur nuhun ya. Bu Cindadi di Cimahi juga atur nuhun sayangku. Selamat pagi baby Alia, saya terus pantengin Dahlia, semoga baby Alia sehat selalu. Terima kasih Kang Eden Busa Majalaya ya. Kang Eden Busa Majalaya atur nuhun pisan buat CNI dan semuanya senangnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Alvin yang ada di Ciwidey ya. Mama Lilis Ciwidey juga turnuhun ya. Diki di Binong, Mr. Iu saturnuhun. Teh Nining Raju Cisere Pacet juga terima kasih banyak ya. Muhammad Arsya Putra, Teh Ici Bay, Ardian Pasir Kemir juga terima kasih banyak sayang cintaku. Apa kabar buat Wildan yang di Cibaduyut juga hadir. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir senangnya. Teh Imas di Cimahi, baby Alia pasti pingsan berhari-hari saat mata dibuat buta kayak gitu. Bibir digunti, astagfirullah udah. Aku gak kuat, kita doain yang baik-baik aja ya buat korban. Mudah-mudahan korban lekas pulih lagi, bisa hidup dengan penuh semangat ya. Karena yakin pasti berat banget jadi dia gitu untuk menjalani kehidupan saat ini. Oh, gak kuat aku malah lihat korbannya. Sampai tolong juga buat yang punya foto korban ya, jangan di-share di sosial media ya, karena kasihan gitu ya. Biarin, kalaupun mau share juga sebagai bentuk berita, di blur aja wajahnya ya. Baby Alia pamit dari interval pertama ya Wargi Dahlia ya, persembahan dari Hydro Koko. Nanti ada lagi interval kedua di jam 11 siang. Pastinya kita bakalan ada bincang seru Wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus, dan terima kasih buat Hydro Koko yang selalu nemenin Baby Alia, yang bikin Baby Alia selalu semangat setiap hari. Karena apapun aktivitasnya, jangan lupa bawa Hydro Koko kemana-mana Wargi Dahlia. Praktis, simple, sehat juga karena terbuat dari air kapal asli Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

0: Galia Indonesia Pilihan. Galia Indonesia Pilihan.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan hadiah 250 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang wanita berinisial YT asal Rencaekek. Selain itu, pemerintah Provinsi Jabar juga memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan medis korban selama dalam perawatan di RSHS Bandung. Pemerintah Kota Cimahi membongkar total puskesmas Melong Tengah untuk dibangun baru dengan pagu anggaran 2026 sebesar 5,1 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira memastikan layanan kesehatan tetap berjalan normal dengan menyewa dua rumah sebagai tempat relokasi sementara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik atau e-commerce bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha dan tidak ada hubungannya dengan pengenaan pajak. Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidaklah benar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Wargi Dahlia masih ditemenin sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru nih Wargi Dahlia bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Duh Baby Alia ngomongin politik, senama Baby Alia aku takut. Enggak, jangan takut dong, karena justru budaya politik yang cerdas itu ya tidak hanya perlu kita amati saja, tapi kita juga harus perlu tahu di dalamnya. Yang pastinya budaya politik yang cerdas itu tidak hanya ditandai oleh tingginya partisipasi dalam pemilu aja, tapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami isu-isu publik secara kritis, bersikap rasional, serta menjunjung tinggi etika dalam berpolitik. Nah, sementara itu, partisipasi yang bermakna adalah keterlibatan aktif kita nih Wargi Dahlia sebagai masyarakat ya, dalam setiap proses pembangunan, tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek yang menentukan arah masa depan, khususnya untuk Kota Bandung nih Wargi Dahlia. Karena hari ini kita akan bahas tema membangun budaya politik yang cerdas dan partisipatif untuk Bandung Utama bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung nih Wargi Dahlia ya. Sudah hadir di studio Radio Dahlia FM, ini ada Ibu Nani Dwiyani SOS MSI selaku Kepala Bidang Poldagri pada Bakes Bangpol Kota Bandung. Selamat siang Bu Nani.
1: Selamat siang.
0: Cantik sekali hari ini, senyumnya luar biasa. Ada kabar baik untuk Wargi Dahlia pastinya ya. Siap. Selain ada Bu Dani, kita juga kedatangan Bapak Alfa Hari Perdana SSTP selaku analis kebijakan ahli muda pada Bakes Bangpol Kota Bandung. Pak Alfa sehat?
2: Sehat. Alhamdulillah. Teh Baby gimana?
0: Alhamdulillah.
2: Wargi
0: sehat.
2: Wargi Dahlia juga semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ngedengar Pak Alfa tuh bawaannya pengen ngeborong gitu ya. Pengen belanja.
2: Bandung Red Sale ya guys.
0: Tapi hari ini kita gak akan bahas soal belanjaan Wargi Dahlia ya. Ini kita akan bahas lebih dekat lagi, kita mengenal politik tentunya pastinya ya. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh lagi, boleh Bu Nani dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan politik berkelanjutan?
1: Pendidikan politik berkelanjutan itu adalah proses pendidikan yang berlangsung terus-menerus, tidak terbatas pada momen elektoral 5 tahunan, dan bertujuan untuk menanamkan kesadaran krisis warga negara terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan demokrasi.
0: Oke, nah kenapa nih kita sebagai masyarakat penting banget untuk mengetahui terhadap pendidikan politik bagi masyarakat?
1: Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat di Kota Bandung. Pertama, menyangkut hak warga. Pendidikan politik adalah jembatan bagi warga Kota Bandung untuk mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak fundamental sebagai pemilik sah kedaulatan. Di kota ini, di Kota Bandung, setiap warga tuh memiliki hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan informasi yang benar. Namun hak-hak ini hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas jika warga tidak dibekali dengan pemahaman yang utuh. Melalui pendidikan politik, kita membuka mata warga bahwa mereka bukan sekedar objek yang diatur, melainkan subjek utama yang dapat menentukan kemana arahnya pembangunan. Nah, selanjutnya, urgensi kedua itu, di sini letak pentingnya, yaitu urgensi kedua itu ada... yang pertama adalah melawan darurat hoax dan disinformasi. Okay. Bandung sebagai kota digital sangat rawan terpapar propaganda yang dapat memecah belah persatuan. Tanpa pendidikan politik yang menanamkan literasi digital dan pola krisis, pilihan politik warga mudah terdistorsi oleh isu-isu SARA.
0: Oh, iya benar sih.
1: Urgensi yang keduanya yaitu pendidikan politik itu merupakan napas bagi demokrasi di Kota Bandung. Tanpanya partisipasi politik akan kehilangan ruh, kosong dari makna dan rapuh terhadap manipulasi. Kami di Kesbangan Kota Bandung itu memandang sebagai prioritas utama memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung itu harus cerdas memilih, berani bersuara, dan krisis mengawasi. Itulah pondasi untuk lebih kokoh dalam mewujudkan Bandung yang benar-benar utama.
0: Oke, lalu di sini siapa Bu sebetulnya yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?
1: Kalau berdasarkan aturan, tanggung jawab pendidikan politik dipegang secara bersama oleh pemerintah, yaitu pusat dan daerah, juga oleh partai politik. Selain dua pilar utama tersebut, lembaga penyelenggara pemilu pun, yaitu seperti KPU dan Bawaslu juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih demi mendukung partisipasi aktif masyarakat. Namun pendidikan politik tidak boleh berhenti di ranah formal pemerintah dan partai. Tanggung jawab ini meluas ke sekolah dan lembaga pendidikan politik formal. Sekolah adalah laboratorium demokrasi. Di sanalah generasi muda kita belajar tentang diskusi, debat yang sehat, simulasi proses bernegara. Guru dan kurikulum yang relevan akan adalah kunci untuk menanamkan kesadaran krisis sejak dini. Selanjutnya, media massa di era banjir reformasi ini, media memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa besar. Media harus menjadi penyalur informasi mendidik, bukan sekedar mengejar viralitas, apalagi menyebarkan informasi yang memecah belah. Media adalah guru bagi masyarakat dewasa, lalu lembaga pendidikan non formal dan komunitas masyarakat sipil. Di Bandung kita memiliki ribuan komunitas ya, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan kelompok sosial. Mereka lah yang bisa menyentuh langsung ke lapisan masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh program pemerintah.
0: Oke ya, banyak elemen yang bisa dilibatkan untuk masalah pendidikan politik kepada masyarakat ya. Namun Bu, masalah masyarakat ini kan ibaratnya masyarakat Kota Bandung tuh banyak banget ya Bu ya. Gimana cara efektif untuk memberikan pendidikan politik ini kepada masyarakat agar sampai secara mudah diterima oleh masyarakat?
1: Nah, caranya harus ada strategi yang segmentatif, inklusif, dan kontekstual. Pertama, kami menyasar segmen strategis, yaitu generasi muda. Data menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kota Bandung itu didominasi oleh anak muda. Ini merupakan potensi besar, tapi juga kerentanan jika mereka tidak dibekali dengan kesadaran politik yang memadai. Oleh karena itu, kami menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dirancang khusus untuk segmen ini. Yang tidak monoton, tidak interaktif, relevan dengan keseharian mereka. Yang keduanya, kami tidak melupakan pilar utama demokrasi, yaitu partai politik. Partai politik juga merupakan sekolah kader bangsa. Mereka dari itu, maka dari itu Kesbangpol Kota Bandung menginisiasi adanya kemah partai politik. Di forum ini kita duduk bersama seluruh partai untuk menyampaikan perspektif, menyatukan komitmen, dan memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan pendidikan politik minimal kepada kader internalnya masing-masing. Terus yang ketiganya, kami hadir langsung ke sekolah-sekolah melalui program edukasi langsung ke tingkat SMA. Kita bekerja sama dengan KCD 1 Provinsi Jawa Barat. Karena SMA itu di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Kami menyapa para siswa yang sebentar lagi akan menjadi pemilih pemula. Terus yang keempatnya, kami memaksimalkan edukasi ruang digital melalui akun resmi media sosial Kesbangpol Kota Bandung, yaitu Instagram juga. Terus kami rutin menyebarkan konten-konten edukatif yang ringan, relevan, dan mudah dicerna publik. Selain itu, kami juga aktif hadir dalam forum talkshow dan podcast seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kami sadar di era digital, negara harus hadir di ruang-ruang obrolan warga. Jika kami tidak mengisi ruang itu dengan narasi yang mencerdaskan, maka ruang itu akan diisi oleh hoax dan provokasi.
0: Iya sih Bu, benar banget. Pak Alfa, tadi Bu Nani sempat singgung bahwa salah satu sasaran utama untuk pendidikan politik di Kota Bandung adalah anak muda. Yang sekarang banyak banget aktif juga di sosmed gitu ya. Nah ini kenapa pemuda ini memiliki peran penting dalam politik ini Pak?
2: Gini, kita lihat dulu aja sebenarnya dari fakta yang ada juga. Kalau boleh sedikit ke pemilu 2024 kemarin ya.

sangat kreatif, yeah. Terus adaptif, apalagi sama perkembangan teknologi sekarang begitu, dan media-media yang mereka gunakan pun itu variatif ya, media sosial mesti ya, contoh kita live TikTok atau apa itu sebagai salah satu sarana. Betul. Mereka juga untuk bisa menyebarkan kembali kebaikan atau hasil dari pendidikan politik yang telah kita berikan. Jadi makanya kita menganggap pemuda itu merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting, khususnya dalam terkait dalam pendidikan politik ini. Jadi kita pikir seharusnya pemuda juga jangan alergi dulu gitu terhadap oh dengar politik, wah alergi, saya nggak percaya politik, saya nggak ini, padahal mereka sudah terbiasa harusnya melakukan pendidikan politik dari tingkat keluarga yang paling kecil, di rumah misalnya dengan orang tuanya, mereka mungkin ada berdemokrasi dari dalam rumah untuk menentukan

0: beginning gitu kan, dari awal mereka di rumah begitu.
1: Oke, ya, lingkungan rumah menjadi penting ya untuk pembelajaran politik paling dasar ya, Kang Alpa ya. Nah, kan selain ada pemuda, di Kota Bandung ini bisa terkenal juga dengan komunitasnya yang beragam banget kan. Ya. Banyak banget komunitas-komunitas di Kota Bandung. Nah, kalau komunitas sendiri perannya seperti apa untuk bisa berkontribusi terhadap politik yang sehat, Kang?
0: Oke, komunitas sendiri kalau kita tahu ya, di Bandung tuh banyak banget komunitas dan ruang-ruang yang bisa digunakan sebagai wadah gitu.
1: Betul.
0: Para pemuda misalnya kayak yang suka main sepeda misalnya ada Rojali gitu kan. Matador biasanya kan manggih tanjakan didorong sepeda gitu kan. Atau rombongan ibu-ibu Rojali tadi saya bilang kan.
1: Atau Roni
0: apa?
1: Rombongan ini-ini.
0: Nah, Rojali rombongan janda apa tadi. Nah, gitu kurang lebih gitu ya. Jadi kita sangat paham di Kota Bandung apalagi banyak komunitas-komunitas yang bisa dipakai untuk menjadi ruang belajar begitu, khususnya untuk para pemuda selain belajar juga untuk diskusi. Bagaimana sih, tentunya dalam arti yang positif ya. Jadi ada memang komunitas juga mungkin kita beranggapan ada dalam konotasi negatif, tapi kita berpikir positif aja lah supaya mereka memang juga untuk bisa belajar dan diskusi di hal-hal yang positif begitu. Jadi dari berbagai kegiatan kita harapkan juga dengan mereka masuk ke dalam komunitas apalagi gitu kan bisa meningkatkan kesadaran politik juga, mereka mendorong partisipasi masyarakat, lalu bisa membantu juga untuk menyebarkan informasi yang benar gitu. Jangan sampai berita hoax atau apa itu tanpa disaring dulu, karena mereka misalnya udah jadi bahasan di komunitas mereka langsung disebarkan lagi tanpa adanya verifikasi ya, terlebih dahulu gitu. Kurang lebih gitu. Jadi komunitas juga berperan penting sih menurut kami ya, sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, itu bisa di tengah-tengah mereka sebenarnya komunitas.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan tidak dipungkiri ya, seperti yang tadi sempat dibahas juga, bahwa anak muda sekarang memang ada beberapa sebagian besar anti terhadap politik karena sudah udah mundur duluan deh kalau ngomongin politik gitu ya. Nah, boleh dikasih contoh enggak Kak Angalpa? Contoh bentuk partisipasi pemuda dalam dunia politik itu apa yang bisa dilakukan, Kak?
0: Gini. Kayak contoh saya ini umur 17 tahun ya sekarang.
1: Iya, jadi, 17 tahun yang lalu ya.
0: 17 tahun yang lalu dan 20 kilogram yang lalu gitu. Ya, jadi kalau dari remaja, kami pikir di tingkat sekolah itu merupakan salah satu wadah juga ya.
1: Iya.
0: Jadi seperti OSIS. Nah, itu OSIS sebenarnya juga merupakan wadah atau sarana pendidikan politik, sarana diskusi juga pendidikan politik yang tingkat paling awal untuk tingkat pemuda di sekolah. Dari SMP kan sudah ada ya, OSIS.
1: Ada.
0: SMP lanjut di SMA pun ada. Jadi saya pikir itu juga menjadi apa namanya dasar pendidikan politik mereka gitu, berpengetahuan tentang politik. Jadi kalau dibilang mereka harus alergi, toh mereka juga sudah melaksanakan dari tingkat yang SMP begitu. Biasa, kan mereka sudah mengetahui sebenarnya, cuma mungkin belum tahu kalau oh itu ternyata salah satu proses pendidikan politik yang ya atau berpolitik yang mereka jalani gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kata menurut kami mah lebih ke mungkin kurang sosialisasinya atau ilmunya yang belum istilahnya dapat diterima dengan utuh oleh para pemuda ini begitu, apa itu politik. Jadi karena dengar mungkin kondisi sekarang ya yang mungkin lebih ke arah konotasi yang ke arah negatif begitu, alergi. Jadi mereka sudah alergi duluan kami pikir. Jadi harusnya memang mungkin PR juga sih Bu ya buat Kesbangpol ya, bagi Kesbangpol untuk terus bisa melakukan sosialisasi gitu kan, khususnya terkait pengertian dari politik sendiri itu apa gitu, yang mudah-mudahan bisa mereka ini kan lagi gitu, lebih mengerti lagi gitu.
2: Pendidikan politik berkelanjutan.
0: Ya, nah, itu.
1: Ini menjadi PR besar kan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung gitu ya, untuk meningkatkan partisipasi pemuda agar mau menyerap dengan yang namanya pendidikan politik ini. Ada cara-cara khusus nggak, pendekatan khusus untuk pemuda yang pastinya supaya mereka tuh mau mempelajari tentang politik ini, Kang?
0: Oke. Kalau cara-cara khusus kita tegakkan dulu ya, sebenarnya emang istilahnya ini bukan tugas, hanya tugas pemerintah aja sih.
1: Betul.
0: Untuk melakukan pendidikan politik atau membangun budaya politik yang cerdas begitu kan. Jadi itu tanggung jawab kita bersama juga. Nah, terkait tentang kepemudaannya ya kita ambil dulu dari hal-hal yang dekat sih. Kalau Kesbangpol kita ambil dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan para pemuda. Misalnya kita mulai dari media sosial misalnya. Nah, kita media sosial kita pun Kes Bangpol itu sebenarnya juga kita

0: kita merekrut anak-anak muda yang kreatif, yang memang bisa membantu kita ya. Kalau saya sendiri ngasih generasi milenial dan atas-atas saya mungkin yang kolotial gitu kan, yang mungkin kurang paham dengan cara-cara, contoh mungkin membuat konten yang terkait untuk sosialisasi kan. Media sosial itu gampang sekarang ya, mungkin seperti pasar malam sekarang. Jadi kami pikir juga itu jadi keuntungan juga buat kita untuk bisa menyebarkan atau sosialisasi terkait politik melalui media sosial dengan cara yang kreatif atau dengan cara yang anak muda banget lah, bener, gitu.
1: Bener sih, iya.
0: Kita rekrut anak-anak muda. Kita kalau main ke Kes Bampul nih, sebagian besar itu Gen Z yang keren gitulah.
1: Boleh diinfoin nggak sosial medianya apa biar Wargi Dahlia follow, biar Wargi Dahlia lebih tahu lagi terkait pendidikan berkelanjutan terkait politik ini ya. Silakan sosial medianya disebutin aja, Akang dan juga Ibu Neni, mangga.
0: Kalau untuk Instagramnya bisa di itu Instagram ya, @bakesbangpol Kota Bandung disatuin. Nah itu banyak kita juga konten-konten bisa dilihat terkait, nggak melulu hanya terkait politik, jadi keseluruhan memang tugas pokok dan fungsi dari Kesbangpol ya. Jadi terkait bidang ideologi, wawasan kebangsaan itu ada di sana kontennya. Terkait politik tadi ada, terkait juga ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan juga ormas gitu. Itu ada di kita juga, termasuk konten untuk kewaspadaan nasional. Begitu. Jadi bisa dilihat di IG-nya yang sekarang lumayan aktif di IG-nya ya. Bakesbangpol, @bakesbangpol Kota Bandung, itu bisa di search.
1: Di follow dari sekarang Wargi Dahlia biar gak ketinggalan informasi, karena banyak informasi penting yang selalu di share ya. Bisa sharing juga di situ Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti kita bincang seru lagi bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Prung ah kukuku kuyam.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-mm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-mm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Di pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
2: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah.
7: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak. Ya?
2: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
7: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
8: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih bincang seru bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Kita bahas tentang membangun budaya politik yang cerdas, partisipatif untuk Bandung Utama nih wargi Dahlia. Masih bareng sama Pak Alfa dan juga Bu Nani nih wargi Dahlia ya. Tadi sudah dijelasin ya peran pemuda sebegitu pentingnya terhadap dunia politik ya Kang ya. Tapi ya akhir-akhir ini seperti yang tadi sudah disebutkan sama Bu Nani ya, di media sosialnya seliweran banget banyak anak-anak muda yang termakan hoax ya. Itu gimana nih, apa sebenarnya dampak hoax dalam dunia politik Kang Alfa?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat hoax ya, atau hoax kata anak-anak mah bilangnya biar gampang, panggilnya hoax we. Jadi dampak hoax dalam dunia politik ya, pada khususnya gitu, jadi itu dampaknya luas sekali gitu kan. Kita bisa lihat beberapa akibat dari hoax yang mungkin ada, seperti ada beberapa mungkin ya unjuk rasa dan lain-lain, itu mereka ada yang hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu konteksnya apa mereka ikut unjuk rasa gitu-gitu ya. Saya mah membahas fakta ya, membahas fakta dalam ini, dalam hal ini terkait hoax yang memang itu dampaknya luas. Jadi sekecil itu hoaxnya, mereka bisa ikut dampak yang mempunyai dampak yang besar gitu kan. Itu contohnya kayak tadi, bisa ikut unjuk rasa tapi tanpa tahu konteks apa yang mereka perjuangkan misalnya, atau seperti itulah. Nah, jadi yang kedua juga mungkin itu hoax tadi bisa membentuk opini publik ya. Jadi berdasarkan informasi yang salah bisa membuat masyarakat tuh percaya pada fakta yang nggak benar. Jadi itu mempengaruhi cara mereka juga untuk menilai, mungkin kalau dalam masa pemilu itu menilai kandidat, partai atau kebijakan politiknya itu bisa salah gitu. Jadi beberapa berita hoax itu cukup ini juga gitu kan. Lalu juga bisa menimbulkan polarisasi gitu. Jadi polarisasi sama konflik sosial tadi, makanya jadi potensi untuk adanya konflik sosial dalam hal ini mungkin entah dengan ya, kalau tadi dalam hal tadi misalnya di saat unjuk rasa dengan pihak ke aparat atau apa, itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya juga mungkin efek dari hoax tadi bisa menurunkan kepercayaan terhadap institusi ya, khususnya institusi pemerintah, lembaga pemilu atau media juga bisa dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Jadi itu kepercayaan itu sebenarnya itu sangat penting bagi demokrasi ya. Jadi tanpa adanya kepercayaan atau kita percaya kepada institusi yang menjalankan pemerintahan, atau dalam hal ini misalnya nanti saat pemilu lembaga pemilu gitu, itu sangat penting. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, tidak akan berjalan proses demokrasi yang ada begitu. Jadi kurang lebih itu. Tambah yang terakhir juga mungkin ada merusak, itu bisa merusak reputasi individu ya. Salah satunya misalnya ada salah satu orang yang terkena misalnya tuduhan yang dia tidak melakukan atau seperti apa, itu juga reputasinya bisa rusak gitu. Yang menimbulkan kalau dia memang mencalonkan misalnya menjadi kepala daerah atau anggota DPRD atau DPR RI, itu namanya akan jelek dan dia bisa jadi itu salah satu ini juga kan, cara gitu kan.
0: Nah, berarti kan sekarang berita hoax lagi banyak banget di mana-mana. Apalagi kan kemarin lagi musim demo banget ya, terkait politik di Indonesia, lagi panas lah ibaratnya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai bukan hanya kaum muda aja, orang tua juga, untuk bisa membedakan mana yang berita real, mana yang berita hoax, Kang?
1: Ya, jadi itu penting ya. Kita kadang susah juga membedakan mana berita hoax, dan kadang di grup WhatsApp keluarga nih biasanya suka posting mama ya, ibu kita tuh di grup keluarga tiba-tiba ada dapat forwardan dari orang misalnya ada berita apa langsung disebarkan lagi ke grup keluarga lainnya gitu. Itu kan salah satu yang memang harus sedikitnya dikurangi, dalam artian mungkin kita periksa dulu sumber informasinya itu dari mana. Nah, kita lihat siapa yang menerbitkan atau situsnya situs apa. Kalau nggak jelas, kalau mungkin dari situs yang kredibel atau bisa dipercaya, mungkin itu insya Allah mungkin akan benar gitu, berita tersebut tidak akan hoax. Jadi kita lihat dulu sumbernya. Nah, setelah itu kita juga baca juga judulnya. Biasanya kalau berita-berita hoax itu judulnya biasanya suka sensasional gitu kan.
0: Panas.
1: Itu tujuannya kan buat menarik perhatian gitu kan. Jadi dibuat yang wah sensasional aja gitu. Dan kita kadang hanya membaca judulnya aja, kita belum baca isinya. Mungkin isinya kadang gak seperti judulnya begitu. Tapi kadang orang cari judul untuk ya mungkin konten, mungkin untuk dapat biar FYP atau apa gitu kan. Nah, kita harus lihat juga, baca juga apa konteks yang ada di dalam beritanya juga, periksa juga kadang tanggalnya, kadang itu berita lama sudah tahun berapa di up lagi sekarang karena masih relate misalnya dengan kejadian sekarang, jadi di up lagi, dan akhirnya ya tadi mungkin kalau itu menyerang seseorang itu akan menurunkan kredibilitas seorang gitu kan, menyerang individu itu sangat bahaya sekali. Lalu juga kita juga periksa misalnya kalau beritanya itu berupa foto atau video, kita cek dulu apakah itu gambarnya punya orang lain atau videonya itu editan atau seperti apa, itu harus kita memang harus cek dulu. Kita pokoknya cek aja, pokoknya dari sumbernya dari mana gitu. Kita sekarang kan bisa tuh dicek kalau misalnya itu AI kelihatan.
0: Kelihatan.
1: Kalau misalnya itu AI misalnya itu kelihatan kalau itu.
0: Serial-realnya AI sekarang bisa bedain lah harusnya.
1: Nah, kelihatan lah kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Okay. Nah, selain berita hoax di sosial media ini sekarang yang lagi sering banget kita jumpai adalah ujaran kebencian nih. Kadang kita juga terpancing untuk sama-sama bikin hujatan dan lain-lain. Nah, itu gimana Kang untuk menghadapi ujaran kebencian yang menyebar di media sosial?
1: Ya, gini ya, karena ini mah pengalaman aja, mungkin karena saya sendiri mungkin orangnya tuh positif banget gitu. Jadi saya gak pernah berpikiran negatif kepada orang gitu. Jadi ya tadi mungkin kurang lebih sama cara meriksanya, kita periksa lagi mungkin sumber informasinya dari mana gitu. Jadi dan dari judulnya juga tadi hampir sama gitu kan. Jadi kalau ujaran kebencian tuh pasti menggunakan bahasa-bahasa yang
0: sensasional
1: begitu kan. Jadi misalnya ya itulah kurang lebih saya nggak bisa mungkin banyak kita sudah bisa lebih tahu mana berita-berita yang memang lebih ke ujaran kebencian. Kalau itu sebisa mungkin sih baiknya kita hindari atau kita baca dulu konteksnya seperti apa atau cek dulu faktanya seperti apa, apakah betul. Karena berita yang baik tuh kita itu memang harus berdasarkan pada data yang real gitu. Jadi data yang memang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau kita hanya baca judul saja yang terlalu sensasional atau sangat viral itu tanpa mengecek data yang memang terjadi di lapangan itu ya itu kita akan termakan terhadap berbagai berita ujaran kebencian tersebut gitu. Kurang lebih gitu.
0: Nah, ini kebanyakan kan hoax itu pada bermunculan apalagi pada saat musim politik ya Bu Nani ya, masa-masa pilkada itu wah rame di sosial media tuh ya. Nah, after dari pilkada biasanya masih rame juga nih masyarakat untuk saling hujat satu sama lain dengan kubu-kubu yang lain. Nah, kenapa sih sangat penting kondusivitas pasca pilkada dan itu penting sekali diterapkan di kalangan masyarakat?
2: Kalau di Kota Bandung ya pasca pilkada kemarin, alhamdulillah
0: kondusif.
2: Wow,
0: kondusif. Keren.
2: Biasanya di daerah-daerah lain itu setelah pilkada suka ada antara
0: kelas ya.
2: Nah, antara yang pendukung. Satu yang kedua itu kadang berseberangan.
1: Justru akhirnya pendukungnya biasanya malah yang ramai ya.
2: Nah, jadi barusan pertanyaannya mengapa kondusivitas pasca pilkada itu penting? Itu karena membantu menjaga stabilitas masyarakat setelah proses pemilihan selesai itu ada beberapa alasan. Itu yang pertama menjaga persatuan masyarakat. Ya, selama pilkada masyarakat kan sering memiliki pilihan politik yang berbeda. Kondusivitas membantu mencegah perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik atau perpecahan. Terus mendukung stabilitas keamanan. Situasi yang aman dan tertib itu memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan serta mengurangi potensi kerusuhan atau kekerasan. Kondusivitas itu memperlancar pelaksanaan pemerintahan di daerah. Jadi kepala daerah yang terpilih dapat segera menjalankan tugas dan program kerjanya jika suasana politik dan sosial tetap kondusif. Kondusif itu mendorong pembangunan dan investasi, stabilitas sosial dan politik yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan inspektor yang dapat berdampak positif pada perekonomian daerah. Intinya kondusivitas itu bisa menarik para investor untuk datang ke misalkan ke Kota Bandung.
0: Berarti sangat penting sekali ya kondusivitas dalam setelah pilkada ataupun sebelum pilkada ya Bu ya?
2: Sangat penting.
0: Kalau peran tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas khususnya di Kota Bandung itu apa yang biasanya dilakukan Bu?
2: Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu menghormati hasil pilkada dengan menerima hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Okay. Meskipun pilihan pribadi mungkin berbeda. Selanjutnya menjaga persatuan dan kerukunan dengan mengakhiri perbedaan yang muncul selama masa kampanye, dan kembali untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama warga. Kesimpulannya, setelah pilkada mungkin fokus masyarakat sebaiknya beralih dari kompetisi politik menuju kerjasama untuk kemajuan daerah.
0: Benar sih.
2: Dengan menjaga persatuan, menyaring informasi secara kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, maka warga dapat membantu menciptakan suasana aman, demokratis, dan produktif.
0: Oke, luar biasa banget ya, benar-benar ini kita dapat edukasi yang penting sekali terkait politik nih Wargi Dahlia ya. Kalau ke Pak Alfa, aku mau tanya juga nih, gimana sih caranya kita menciptakan politik yang gak hanya cerdas tapi juga beretika, Pak?
1: Nah itu, jadi sebenarnya tadi saya bilang, saya sendiri orangnya sangat positif sekali gitu kan. Jadi kalau kita harus, ya memang politik itu harus beretika begitu. Walaupun mungkin ada yang bilang misalnya politik itu jahat gitu kan, menghalalkan segala cara. Dia belum tahu apa makna sendiri, apa maknanya dari politik itu sebenarnya memang gitu. Jadi saya pikir dengan ya Kesbangpol sendiri ya gitu, kita selalu melakukan pendidikan politik khususnya kepada ya, berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat anak sekolah, lalu ibu-ibu PKK pun kita berikan pengetahuan di dalam pendidikan gitu kan. Jadi dalam hal itu kita undang juga narasumber-narasumber yang memang sangat kompeten pada bidangnya, termasuk dosen dan juga mungkin praktisi-praktisi yang memang mereka pun memberikan ilmunya itu harus memberikan ilmu politik yang memang beretika begitu. Jadi selain itu kan ya kita ya harus ada adab yang memang harus dijaga begitu kan. Jadi saya pikir kalau dari Kesbangpol sendiri mah kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi kita undang juga narasumber-narasumber yang memang bisa memberikan influence yang positif juga gitu kepada masyarakat, supaya tadi berubah paradigmanya. Jadi mengubah pikiran masyarakat yang tadinya ah politik itu jahat, politiknya gitu. Jadi politik itu enggak sejahat itu. Dan kadang tadi saya bilang dari tingkat keluarga mereka sudah melakukan berpolitik gitu kan, di dalam lingkungan keluarga itu salah satunya. Itu mungkin garis besarnya.
0: Baik, luar biasa sekali ya obrolan kita, sudah hampir satu jam. Terakhir mungkin dari Bu Nani, harapan dan himbauan untuk Wargi Dahlia terkait pembahasan kita hari ini. Mangga, silakan Bu Nani, apa yang mau disampaikan?
2: Harapan dan himbauan mungkin kami berharap masyarakat Kota Bandung itu semakin aktif belajar dan terlibat dalam kehidupan demokrasi yang positif.
0: Amin.
2: Terus mari kita jadikan perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Terus bukan sebagai alasan untuk terpecah gitu. Kami juga menghimbau khususnya kepada generasi muda agar berani menyampaikan gagasan, aktif di komunitas, serta menjadi pelopor literasi digital dan politik yang sehat. Dengan partisipasi yang cerdas dan beretika, kita dapat bersama-sama menjaga kondusivitas dan mendukung pembangunan Kota Bandung.
0: Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak, positif sekali hari ini yang disampaikan oleh Bu Nani dan juga Pak Alfa. Hatur nuhun untuk edukasinya.
1: Sami-sami.
0: Mudah-mudahan setelah kedatangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, ini masyarakat semakin dekat dengan politik, semakin
1: sering
0: cinta dengan
1: juga
0: politik.
1: Juga nanti ke kantor kita.
0: Oh,
1: di.
0: Boleh?
1: Ya, boleh, silakan kalau mau diskusi, mau apa
2: untuk,
1: kita terbuka.
2: Diskusi ya, atau gitu. Apapun boleh.
0: Wow, luar biasa, terutama untuk anak-anak muda nih ya.
1: Boleh.
0: Jangan menutup mata terhadap politik.
1: Betul.
0: Ayo rangkul sama-sama ya, terhadap kita jaga sama-sama politik di Indonesia agar ini juga kita dari rakyat untuk rakyat pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, itu dia tadi Wargi Dahlia, obrolan asik Baby Ali bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Semangat terus ya buat Bu Nani, Pak Alfa. Terima kasih. Sehat-sehat. Baby Ali ya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung ah, ku ya.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada siang ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan Bakes Bangpol Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng GIP
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam nonstop.

0: Sunda. Tong ka mamano po ko nama. Stay tuned!
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
1: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Konser I Love RCTI
3: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh
4: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
5: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: pantai.
1: Fokus mereka melakukan pencarian di area air, yaitu menggunakan rubber boot lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
0: Sebelumnya, korban Tobi Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Tobi Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
2: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu.
3: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
4: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa BLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekhawatiran dalam pencemaran B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang berbicara. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
3: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
2: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
5: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
6: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
5: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
7: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah.
8: Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
5: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial Y

0: TR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
2: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung, Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
3: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
2: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
1: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
4: Sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon, tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
5: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
4: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
1: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
6: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
7: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
6: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
8: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD ke baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
6: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan Puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai warga dahulia. Apa kabarnya?
1: Kabarnya gaik-gaik saja.
0: Gaik-gaik.
1: Biga gogo gue.
0: Lain. Asa iya asa. Asa nanti.
1: Asa naon.
0: Elvi Sukaisi.
1: Oi semuanya yang di sananya.
0: Alah saya pegat kela.
1: Naon tali
0: beha. Aduh, siap pegat.
1: Aduh, tali beha pegat. Alah, mata kena kudu mineng gitu urang teh neangan picalakieun teh kudu rada nu
0: lain.
1: Roda imah.
0: Lain mana tali na
1: ge. Make teh rapi aja benang kasur sakali mah.
0: Pan sarang rek sabeula.
1: Ari pek.
0: Tali na umum mana?
1: Tali geus di mana tadi atuh meni make jeung tali beha pegas segala. Lain tadi jeung ojek saha ngaranna tah tanggung jawab tah. Atuh udah menikah cina teuing.
0: Aya duda na, aya duda niripuh.
1: Lain aya relawan hayang muka ngadak-adak jadi relawan BH. Tidak boleh begitu kamu teh.
0: Iya.
1: Abah dulu.
0: Perkenalan teh Pang Dedina Dahlia Tatar Sunda mendengar laung ngalenggam Sunda.
1: Nah, gitu.
0: Tangtosna sim guring teh Amalia. Cemerlang secemerlang toko emas anu aya di Kosambi ah.
1: Di mana we ah bakal bebasnya. Sedang Din Edun bakal mandun Edun kota mana yang penting mah pokoknya mah
0: gitu weh
1: penting mah digaji abah mah pokoknya aja kan weh kan mah daripada liur dengan tali BH
0: di mana kayak nah ya satu rusak lah
1: buru-buru kacai gara-gara panjang si Eka tadi aduh ampun abah gitu ya si gara-gara si Beben juga mau jauh
0: iya
1: jika
0: nampak aduh dan
1: pengaruh itu tabur itu pengaruhnya gede tabur itu
0: iya yang awal memang
1: Abah ke nempo behal nage, oh abah langsung ngejorot abah tuh.
0: Gimana ya?
1: So kayak ngaman lihat abah hari gitu deh.
0: Aduh, warga kita kan pindahkan langkah masuk dan nyarang berarti kita lihat aja. Di antasan WhatsApp ini 08 222 0055.
1: Terus.
0: Teleponnya di 7000 28 7000 10. Pantang radio. Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Perunga.
1: Enggak.
0: Koyak.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Uh-huh. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah, yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Kompas Tanah Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mun teu baal pisan, teu puyeng teh karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekedun sekedik deh lah gitu nya. Keras ke puyeng wae. Gugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengisian karawas gitu. Ka masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti sabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu. Hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru tes saya singsiremen, alhamdulillah ini tes damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100,
2: ini tes. Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat, alon-alon nggak damang. Kasahawa anu gaduh panyawat sepertos abi, mangga meser lan Alpha Propolis, alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Wargi Dahlia, masih panteng?
7: Diajar.

0: 107,5 FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Kosong hiji.
0: Bah. Ieu bewarakeun ka warga Dalia. Rehna ayeuna tos ngawitan deui seueur umroh seueur nu arangkat umroh.
1: Abang insyaallah bade ngeureuyeuh ah.
0: Tigina Septi yeuh nya, Tigina Septi Travel ngayakeun program umroh 10 dinten, diskonna 44 juta rupiah.
1: Waduh, diskon
0: nya.
1: Diskon.
0: Free kereta cepat Makkah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh Raudhah sareng free Al-Baik kitu nya. Tigina Septi Travel teh ngagunakeun pesawat Al Saudi, hotel bintang 4, terus oge aya mana sih 4 sesi, pembimbingna bersertifikasi. Busna teh eksekutif. Kenging diskon 4 juta kuotana terbatas. Hubungi katanya. Tigina Septi Travel anu alamatnya di Jalan Muhammad Thoha 317 Bandung. Teleponnya di 5222-8805 atau ke 520-5881. Kantor cabangna aya di Jalan Raya Banjaran 622 Bandung.
1: Bandung.
0: Ruko Cornich Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atanapi di agen Gina Septin pangcaketna wujudkeun mimpi ka tanah suci di sarangan Gina Septi ka diolah hilap.
1: Tah kitu. Ari abah maneng Kang Jaya Kang ibu-ibu nya. Anu hayong happy murang kalihna lamun misalkeun masak teh enak si budak teh jadi rampus dahar teh nya.
0: Oh hebat.
1: Moal aya drama lamun urang budak teh hayang dahar kitu. Terus lamun teh dahar kan jadi ceking awak teh nya, kompreng kitu nya awak teh nya. Terus gampang gering tah eta mah aya solusinya neng.
0: Naon?
1: Kangge murang kali ini rahasia kangge si kecil meh resep kena mamna gitunya.
0: Megemoy.
1: Tangan-tangan sah. Biolisin pitahoni.
0: Biolisin pitahoni.
1: Iya, lain pita kupu-kupu lain. Pitahoni omat ya. Kangge buah hati supados lahap mamna, lahap makan. Jadi si awak teh ideal, ngusi, sesek gitunya. Tekerempeng ta. Ta iya
0: sulali-lali.
1: Sulali-lali dipasihannya murang kali ini lah. Gitu. Lamun teu bisa dahar mencekoi ku batrawali we juga nih bisa dahar.
0: Ulah ku biolisin.
1: Omnya itu biolisin pitahoni ta. Tina ekstrak bahan alami madu dilengkepan sareng ikan gabus ta.
0: Ikan gabus teh kan eta teh alus pisan ya.
1: Penafsu makannya jeung langsung gawe ta gitu. Tah upami hoyong ngadukung daya tahan tumbuh kuat si anaknya moal gampang sakit warginya langsung we dipasihan biolisin pitahoni di apotek atanapi di e-commerce favorit wargi-wargi sadayana. Janten atanapi di Bernovam official shop aina oge gitu. Biolisin pitahoni tentu biolisin vitaminku punya aku mana vitaminnya
0: cek
1: coba cek si aku gitu. Jadi aku teh jeung kamu teh nya. Aku kamu duluran gitu tetangga sabeulah sa RT gitu. Kan pacar ku lima langkah dari rumah gitu.
0: Atuh eta mah tetangga eta mah.
1: Lamun hayang ngajuru. Ulah hilap dahar paku cenah gitu. Ayo WhatsApp neng.
0: Aya seueur bah namung ke diaoskeun anana meureun ke jarangan
1: kaduanya.
0: Margi sakadap deui engke urang seja midangkeun.
1: Seja midangkeun midangetakeun.
0: Naon cing?
1: Warta TPR SSNI gitu. Ayeuna teh wargi tiasa kajangkau jadi radio teh henteu ukur ku pemancar hungkul nya. Bisa ku online digital.
0: Bisa
1: streaming karena laguna teh. PR SSNI Jawa Barat.
0: Tah eta nu kitu teh geuningnya.
1: Pacar ke memang dekat. Di mana dari rumah.
0: Eta.
1: Lamun aya ngaburu shoot.
0: Turun ke kamar mandi. Pokoknya wargi dari kira teman lu jalan kedua masih mirang ke langkah-langkah sudahnya. Gina dah lihat tatar sudah.
1: Go.
0: Goyang.

0: dan beraktifkan kembali sistem link. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri. Namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapol Restabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
1: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
0: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
2: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat kelihatan cuma drainase lain umum tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberin dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mau drainase itu balik, kayak rusak di depan saya, tapi drainase nggak kawin.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.

0: Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
1: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan

0: Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi rancang kebijakan yang lebih tepat sasaran kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
1: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha. Dan sekitar 17,7 juta keluarga itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu. Karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
2: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali. Sensus pertaniannya dibikin setahun sekali. Sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data. Bukan kira-kira selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kakaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, menteka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: menggunakan mata air alami.
1: Tongka mana-mana.
2: Ya, tongka mana-mana.
1: Mending dangguk kendah lihat Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sarang Abandin.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
5: Aya nama teu nyeri. Raoseun.
4: Raoseun, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah. Jadi ini sekarang
4: ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insyaallah, hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 20.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Tongkol mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Terpangken sereng Bapak Tarkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden
9: kumah karos saya penyawat pak
8: ya yang biasa ya yungi terasa sare lambung mah motah baik itu
9: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
8: Alpapoli alhamdulillah karos lambung mata saya
9: ayana tos F seberha botol
8: atun abis resep pilu botol
9: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis iya pak
8: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser meser tilu gerus karaos, karasa.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: abah oge neng.
1: Naon bae?
0: Aya teu ka mana-mana.
1: Aya teu ka mana-mana tapi kumaha atuh da?
0: Iya.
1: Aya nu langkung diutamakeun.
0: Aya.
1: Nyata iklan.
0: Langkung prioritas.
1: Mohonnya. Wargi Dahlia teu karaos ning Dahlia Tatar Sunda parantos tangse. Nah, gitu. Ini urang lanjeung geuning masih mindang ka langgam Mam Sudana.
0: Insyaallah.
1: Di Radio Dahlia. Yeah. Hapunten pisan WhatsApp teu kaangskeun.
0: Tah kitu lantaran kitulah pokoknya mah.
1: Syukurin Amalia, amit amit mungkur.
0: Sedang abah nih, aduh, nyadangan wargi sedaya nanya.
1: Orang lanjutkan di enjing wargi Dahlia.
0: Tak gitu.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgan.
0: Dahlia.
1: Perung gak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana margi Dahlia tepang deui dina dongeng Sunda ti Dahlia. Urang keurieuh deui wargi serial Asikan Celeng Alalana anu dinten kamari katunda. Mugia bahan katampi kanggo sadayana. Wilujeng adangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go go go go. Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandit Dahlia tuh.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
4: Ayeuna nama teu nyeri. Raoseun.
3: Raoseun, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah ini sekarang.
3: Ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176 2 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa parja
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh tak kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Pengen nonton penyiar siaran?

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

ചെറിയോ.

Wargi Dahlia mangga di haturanan nalinggih deui dina live TikTok Sim Kuring. Dina dongeng Sunda ti Dahlia ya Firlan John, aya Mbak I parantos Manco hatur nuhun Firlan, teras oge Kang Tis hatur nuhun, CJM hatur nuhun. Bae oge hadir, mangga tetep pelayar heula, cep ibad oge hatur nuhun. Parantos bar ranco teh cucu gerlong oge teras Manco hatur nuhun cucu Wahyudin hatur nuhun. Bae nuhun tetep pelayarna mangga tetep pelayar heula nusanesna oge supados semangat dinten ieu. Supados langkung berag deui. Kamari teh si konsleng anu aya di pangberokan nuju ditalek ku sadayana, nyaeta ku saha Ki Jalur Rampa Tuan Van Hollen. Rehna si konseling masih tetap disangki, masih

0: Leureup anu sakitu buleut jeung gedena anu teu beda we ti hulu Banteng. Piraku teremuk tah tulang awak si Koncleng anu rek di teunggeul ku peureup si Jelengga anu sakitu gedena. Mangkaning dibanda kakuatan anu kabilang rosa, nandingan tanaga 10 Banteng leuwih cenah.
1: Hayo pukul saja Jelengga. Siksa itu si Koncleng. Jangan kasih lagi ampun, Reng.
2: Sekukiu Warjilbet Beledak jebon Jekuk bok-bok Gas
0: Genep kali Perup si Jelengga ngantem karena dada jeng anggota badan si Koncleng anu lain dina kekuatan anu cukup ros. Si Koncleng teu burung ngagero sanajan manehna nyobaan nahan sangkan ulah nepikeun ka humaregung nanakeun anu nyeri. Tapi tetahan lantaran sapasang peureupna si Jelengga anu keuna kana dada jeung anggota awak anu liana ngandung bobot kakuatan ratusan kali lipat beratna.
1: Ayo siksa talos Jelengga. Jangan kasih lagi ampun itu si Koncleng in render bosok. Hayo, hantam, terus, jangan berhenti.
0: Cek Tuan Pan Holland beki semangat mere parentah kasih Jelengga.
1: So, dua kira jebot, jebet, jebet.
0: Sirah kerasana asarek pencar ku si Koncleng dina waktu harita. Malah tina sela-sela biwirna tembong ngalai getih hirup lalak.

0: dia akan menyerang kita. Kurang ajar lamun kayak gitu mah. Ayo, kau baik keluar. Pada siap-siap bikin mapag musuh. Ayo, siap-siap.
1: Tugas gitu mah harita kene. Abdi-abdi ka dalaman jeung kabeh anu aya di dinya pada birat kaluar ti eta rohangan, pikeun nyiapkeun diri rek mapag serbuan musuh. Sedengkeun si Konceling ditinggalkeun sorangan dina eta rohangan, ngulahek bari bulaeh masehan kana baju jeung dadana.

0: Di luar harita kadengnya sorak nu hohoak. Tuan Van Hollen kermere parentah jeung ngatur para soldaduna nya kitu deui ki jarwa empa ngatur para abdi kadaleman jeung jagabaya katut jago-jago pilihanan. Sedengkeun di rohangan panyiksaan si konseling ulahek teu empes-empes teu kuat nahan siksaan. Geur kitu katayap harita aya lengkah suku lalaunan anu muruk kadinya. Karena rohangan tempat panyiksaan si konseling. Anu mana horeng taya lian non Elin. Gus non Elin asup ka jero eta rohangan. Bergebruk panto langsung ditutupkeun. Barang ret netep ka lebah si konseling. Non Elin meh bae ngajerit. Saking ku kaget-kagetna ningali kaayaan si konseling anu sarupa kitu.
1: Oh, Kang Konseling. Oh, Kang Konseling. Kenapa ini tak sugikan kakil, Kang?
0: Non Elin nyirilik nyamperkeun. Dibarung jeung nangis kan nyerian. Tewasa ningali si konseling. Dina kaayaan seperti kitu.
1: Oh, ya Tuhan. Betapa kejamnya papi. Oh, apa dosa Kang Konseling sampai disiksa seperti ini? Kang Konseling, kenapa jadi seperti ini?
0: Non Elin ngarangkul si konseling anu ngulahek nyandang tatali. Kasih jeung kacinta anu geus ngancik dina jiwa ngajadikeun ayana dorongan pikeun ngalakukeun gerakan dina getaran rasa kasih jeung kacinta. Nah. Cipanon anu geulis Non Elin siga anu ngandung ubar anu mujarab. Bray, bray panon si konseling beuntak lalaunan.
2: Aduh, ampun Gusti, aduh.
0: Si konseling humarugung nahan ka nyeri.
1: Kang Konseling, ini saya kan? Kang Konseling, kenapa? Oh, jadi seperti ini? Oh, kenapa?
2: Aduh, susah ide. Aduh, Neng Elin, ya teh. Aduh.
0: Tep, si konseling purum deui panona. Dadana karasa sesek, eungap luar biasa urut tapak panenggelna si jelengga tadi.
1: Kang Konseling, memang kejam. Sahat papi teh Kang Konseling. Nyiksa Kang Konseling sampai seperti ini. Oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Kang Konseling, papi jahat ketingan kan?
2: Aduh, Neng Elin. Aduh, akang gak kuat. Aduh, akang muar tahan lila rupanya mah. Ayah di alam dunia, aduh non, indah. Aduh, malah akang teh hartina, namun dia mah dibobaskeun dina waktu sekarang. Lantaran besok akang baris digantung di alun-alun kedalaman. Aduh.

0: 간장! 어, 진짜 간, 진짜 안티 간통? 간나, 어, 간나, 어, 간콘슬링 바깥이 비바스칸, 후, 앞뒤 간, 어, 장난 하와티 간콘슬링, 서나우스 앞뒤, 어, 부트리나, 주안팡홀은, 자비, 대첩, 앞뒤 바깥비라, 가, 간콘슬링, 어, 아유.
1: Dengerin mulai nyari oski itu dengan Leonardina kebebasan bikin jadi akang yang menunjukkan akang kudu ngarepan tiang gantungan
0: kang konsley
1: dengerin aduh Johan van Holland teh kepanan tuang rama lo anu nang tuken pati uribna diri akang itu kuayana gitu aya ulah rek bela diri akang neng ieu baka ngaduk bikin neng Elin sorangan itu
2: cek si konsleng bari jeung lungleng tepugu rarasaan anu akhirna mah ulah hek deui ka piuhan non Elin sanajan nya dokter tapi tetep be gugup ari ningali kaayaan si konsleng anu saperti kitu mah gabrug atuh ngarangkul deui ka si konsleng rada lila kitu nate geus kitu gancang ngabukaan tali borogod anu nalian ka si konsleng nyaeta tali borogod sutra na bah ranjig ku peso leutikna sigala nama peso bedah meureunan puguh aneh matak oge sabab peso bedahna tetela bisa motong eta tali sutra anu padahal mah eta tali sutra teu bisa dipotong ku pakarang seukeut naon bae iwal bah ranjig sorangan anu bisa muka eta tali sutra bareng jeung rampungna tali sutra na bah ranjig anu meungkeut awak si konsleng harita awak si konsleng doyong ka hareup roboh anu langsung dirangkul ku non Elin. Brek non Elin calik bari ngalahun si konsleng bari dihujanan ku Cipanon. Cipanon kacinta munggaran ti hiji wanoja putri bangsawan Eropa.
0: Tuhanku, berikan lagi selamatan dan kekuatan untuk kang konsleng. Kang konsleng, cepatlah sadarkan sing emot ini abdi kang konsleng.
2: Non Elin bener-bener asih jeung dedeuhna teh lain pupulasan. Musapan beungeut si konsleng anu bengep urut tapak paneunggeul jeung ngabersihan getih anu masihan kana awak si konsleng. Brai, brai, panon si konsleng muka deui lalaunan. Celak, celak, si panon anu geulis, non Elin ngecelak kana rarai si konsleng.
0: Konsleng, emot kan?
1: Lu, Neng Elin, masih aja di dia geningan tuh, Neng Elin, teh. Cepat tinggalkan ini tempat, Neng. Bahaya namun Neng Elin masih kene ada di sini loh.
0: Kang konsleng, demi Tuhan yang berkuasa, buat Aldi lebih baik sengsara bersama-sama dengan diri kang konsleng. Sebab ayah rama Aldi sadar kan? Papi ternyata orang jahat, kejam, tidak punya rasa kemanusiaan. Konsi bakal bersama kemana saja Kang Konsi pergi. Oh, sin percaya Kang Abdi, oh cinta ke Kang Konsi.
2: Non Elin terus terang nyarita satarabasna. Atuh puguh bae si Konsleng meh bae ngagrubug. Sarajan dina waktu harita keur dina kaayaan anu sakitu ripuhna.
1: Aduh. Neng Elin. Geuna telepat eta carios antenin. Non, duh. Aduh, bahaya gede, Neng Elin. Oh, eta ucapan-ucapan yang bakal mengundang maut dan juga mengundang bahaya bikin diri Neng Elin dina waktu sekarang, Neng Elin. Oh.
0: Kang Konsleng, abdi teh sewias. Terus ningkatkeun dina ati Kang. Demi cinta abdi anu suci Kang. Oh, Kang Konsleng, cinta ka abdi Kang.
2: Si Konsleng bingung pikeun ngajawabna. Dadana kebek ku rupa-rupa geteran anu miuhan dina jero dadana.
0: Kang Konsleng, kenapa tidak menjawab Kang? Itu cinta Kang teh ka abdi.
2: Manah Non Elin sabil, sok inggi si Konsleng nolak karena cinta.
1: Gimana ini? Akang mau menjawabnya. Sebab waktunya sudah tidak mencukupi. Nelin, besok saja dijawabnya ya. Kang Konsleng pengen nyuruput channel.
2: Ya, wah. Konsleng. Yang channel segala rupa. Dah iya yo ah. Oh, nanti live TikTok pasian channel gerak si Konsleng. Teuing. Aduh. Ya wae. Bae nun Bunda Suryati. Ti Bunda Suryati salam ka Konveksi CBT Jatinangor. Bagus seres mati nuhun. Siropna channel aya channel. Dan channel pada di Opi. Alah, hatur nuhun. Alur production lagi hatur nuhun. Alah, sadi bangga Uci Rusli hatur nuhun. Daras oge Mia Pasteur hebat, abah sehat selalu, tambah sukses, banyak rezekinya. Amin. Kang Tis, tuh sahur Kang Tis pasian channel. Mohon karunya pisan Andri atur nuhun. Lalakon teh elehan cari mah, jangan cari aku di surga. Duka tuh Uci Rusli atur nuhun. Teras oge Teh Siti atur nuhun. Kasnorati atur nuhun. Aci Koci yas ku Aci ditampi ka asihna Kang. Mangga nyangakeun masih lila kene waktosna. Justru eta terus mepe dia teh aya kene wawaran anu kada diputerkeun hatur nuhun Kang Tis, hatur nuhun. Teras oge sadi ye mana ieu teh. Cibiru Bapak Kandang Deur mancot teras hatur nuhun. Neng Juariah 1885 hatur nuhun. Bro Anto, oke ayo Uum, salam baktos, mohon Pak Ohan di Batu Jajar, Abu Hajah Yoyo, Pabrik Kerupuk Sarineh, Kang Reng-Rengan Ngador, Aiwan, Sapara Kanca, Cileunyi, Encing Mansodi, siap, Aci Koci, atau nuhun, tos kersar rumpahin, kagegelan oge katampi, teras oge, ayasahan, Nudina Facebook, ya, Cijerah, Yati Nur Hayati, Pependen Saringin, Lumbung, Binong nuju ngadarang ngukeun si Konsleng Mang Den siap Kang Asep Suparman Aman Abadi Jatinangor oge hatur nuhun ti Bekasi hadir Wawan Gunawan hatur nuhun Bunda Dinda oge manco Jadi neng bule persiki persiki ki konseling non. Kasnorati. Wildan si Baduyut, Aryan Pasir Kemir, Teh Sugar Long, Bu Aja Oo, di Dulatip, Teh Hati Sunarti, Bunda Lisna Ratu Onde. Sehat. Teras Dadang. Dadang Belgia hadir hatur nuhun, Ibu Cendani Cimahi, Lukman Pasar Baros Wauci, Teh Eli Pada Larang, Aman Abadi Kak Cibo, Kang Dedi Cibai, Mister Ius Ciau Karapitan, hatur nuhun pisan. Sadayana karempade ya di dia hatur nuhun, Uci Rusli Leres enjing Mararancau deh di Radio Nasi Wangsiawangan. Mama Satrio oge hadir, Watasik hadir, Taman Rahayu Setu Bekasi hadir, hatur nuhun. Ambu Kalista Manco oge hatur nuhun. Teras oge ayah Oma Bikin Didadali Mang Oyon Karang Tenia, salam baktos. Mama Mama Rijal Lotek Mama Rijal Lotek Mama Rijal Kapasur Kamasur Warung Dalia Mohon salam baktos. Teras oge salam baktos. Mohon tetat-tat mohon sarang Kang Uum Manco live streaming di Majalengka. Teras orang Tasik, orang Banten, salam baktos. Teras ka nuju Marancau di Sukabumi, di Garut sadayana, di Pangandaran, di Banjar, di Batu Jajar, Jalantir. Teras Cililin, Rongga sadayana, wilujeng sonten pamugia sararehat, pamugia sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Sim Kuring kedah undur pamit, nuhun ka sadayana, nu Marancau dina live TikTok, Sim Kuring live TikTok Dahlia dina live Facebook, live streaming tapi Marancau dina Radio Nasi Wangsiawangan, insyaallah enjing urang tebang deui. Sim Kuring undur pamit, hapun tentu sambo daya kakirangan kelepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak kalang ngamnya Dahlia Prung. Ah, go, goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Eits, tongkam mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deuyeung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengceletot se ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, itu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu, bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah justru pakai herbatesma justru
1: malah kering.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Kiji 01.5 Dahlia FM.
5: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

sudah banyak yang merapat nih, wargi Dahlia, keren banget. Terima gaji di 0811-222-1015. Wow, alhamdulillah ya. Terus di TikTok Dahlia juga terima kasih banyak, ada Mama Fiandi, ada Ingin Lebak Duit. Kemana saja orang Sumedang hadir sekarang lagi di lingkungan Batu Nunggal. Asik, di Bandung sini ada. Waalaikumsalam Ades. Bona Suryati juga selamat bergabung di dunia goyang. Ayang Mino nih yang digoyang-digoyang yang ya. Asik-asik, Nda, terima kasih banyak, Nda. Atnau juga terima kasih. Kita goyang lagi deh, wargi Dahlia, jeng.

tuh ya. Lampu tempel bon ember cinta. Haha. Odoy, ada Nay dari Ranca Ekek, Mama Nay Ranca Ekek ya. Waisu juga. Terima kasih banyak atur nuhun pisan. Enjo Aria, waalaikumsalam. Kopi pahit enakan. Hai, kamu kemana hangkul? Aduh ya Allah. Jeff Doni. Upri Gojim juga apa kabarnya, mana siang kok tadi teh anak. Waalaikumsalam Ratna Kopo Immanuel. Ahmad Azwar di Warudoyong Mekarjaya hadir ternyata ya, jauh pisan.

Kita nyawarin Dahlia bisa kan ya. Nanti langgamnya dipuin sama Ayang Mino, kita goyangin berjamaah ya wargi Dahlia ya. Tadi teh karyawan mana gitu ya? Konveksi BCT, CBT, MBT, ah apalah pokoknya nama tadi. Kata Ayang teteh ping lagi teteh. Mama Adi, oh Mama Adi, aku melihatmu Mama Adi. Astini digoyang. Ayang, alah teteh damang, teh ois keantosan helanya. Tanggamnya nanti Ayang goyang, jadi jangan kemana-mana. Gaya.

Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

11.710. Langgamnya luar biasa sekali Kang Farija. Tumben-tumbenan langgamnya mimpi buruk. Matak namun rek bobot ya baca doa. Doa na tahu. Misalnya doa na sih kenapa ternyawan. Kamu ke Bandung di bejaannya doa nanya. Asik. Dirimu ke 100 ribuan kamari sagepokan Koko, terima kasih banyak lo Koko. Ah I love you lah si Koko. Doa mama, woi tama kalau ketemu setan sayang. Pasti sionan gerak. Ayang kenapa sekarang pagi enggak siaran? Iya pindah ke sore. Karena sore-sore

tugas Ayang Minul di sore hari ya. Among, terima kasih banyak Among. Coba kamu kirimnya ke Minul dong sayang. Among, ulangi Among. Es jeruknya 5 ya Among.

0: Allah, bagaimana dengan perjodohan ini?
1: Cepatnya udah berjodoh, sehati.
0: Sehati, bayalah asa ulah sasalaki.
1: Alah, kemana tuh suamiku?
0: Oing, suamiku teng, nama jadi begitu pada diriku. Gara-garanya mah dia live, tidak pernah masuk aku teh. Datu awewe hunggung. Nah itu sih gara mah kerbelikan, kergumasep, biasalah ya.
1: Tau, ayo, kerbaya sama dan kasep, mata gitu, oge.
0: Umur sakit tuh bahkan kerada iya na cunihin kan.
1: Lagi lucu-lucunya
0: lucu di mana suamiku.

0: gara-gara iya abah-abah Garut cemburu.
1: Abah,
0: Isar dapat salam sayang dari Kang Fahrijal Tokyo. Ta Isar lumono siga tahu cina.
1: Kembali sayang. Atau?
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru waalaikumsalam sayang.
1: Sayang.
0: Baru betul. Ya Isar. Tapi lamun Isar, lamun mono naik kawas tahu, gas kabayang atau Isar?
1: Hipu. Dibolak-balik gak tapi mono
0: dibolak-balik hancur.
1: Pasti garing makan tepung ayang teh.
0: Tepung crispy minul.
1: Ayang kenet.
0: Ayak dong. Apa tadi langgamnya sayang?
1: Cinta berawan.
0: Cinta berawan? Siapa? Ya. Goyangkan bahas siapa?
1: Buat semua wargi Dahlia aja.

0: udah yang digoyang-digoyang yang belum?
1: Kenapa? Udah tuh.
0: Oh, udahnya.
1: Mancan ala gena, ala gena. Begitu kata
0: Abah. Enggak, bukan sama Abah Garut. Abah, udah. Ayang numu-nu, ganeng Abah. Ayang di karungan nih dinya teh Abah. Ini si Abah mah. Sok mah jadi.
1: Abah sanes ka Abah, ka Iwan meureun. Bocin buat ayang wenya sehat selalu, sukses selalu,
0: dirancangkan apa tadi langgamnya?
1: Segalanya.
0: Apa tadi langgamnya?
1: Entah berawan, Bu.
0: Oh iya. Ya maafkan
1: fokus,
0: aku.
1: Fokus, ayang, fokus.
0: Kamu jangan marahin
1: aku. Kau kena poin, wae, fokus. Tengke bere bala-bala. Ku, mama, Eta, Rijal, di payun.
0: Iya, Ma Ijal, kita dapat salam, Mbak.
1: Cina lotek.
0: Ya, siap, cinta berawan ya. Ya udah.
1: Siap.
0: Oke,
1: okay, ya. Tulisun, gernanyakan dari dina
0: Japri. Eish, kamu tidak boleh bilang seperti itu. Aku malu, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, kok yang...
0: Asik. Alhamdulillah, kau gak sempat mencium aku ya. Mana lagi yang mau digoyangkan sama aku, wargi Dahlia. Siti Solihah, terima kasih banyak loh Siti. Masih anteng di sana. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Ih, nonton aku. Oh, tadi aku ngelihat Abara. Abara, aku sudah melihatmu Abara, kau jangan pergi begitu saja ya. Aku sudah melihatmu, aku akan menyangcangmu di sini supaya kau melihat aku dan tidak ngicep. Nasi Padang, kuncen gudang hadir. Kang Jajang, Mama Adi senang bisa lihat ayang siaran. Mama Adi, terima kasih. Adai, atau adai. Halo, yang digoyang-digoyang-nyong.
2: Ya. Itu yang digoyang.
0: Dangdut Dahlia asik atuh. Ya saha. Ih, maafkan ayangin. Aku akan diparuman ku ayang. Astagfirullahalazim. Tadinya mau digedein sama ayang. Ya saha. Yang barusan, aduh boleh masuk lagi ya. IRB. Oh IRB. Ih, lain dolakan demi Allah. Salam mencet. Aduh saha, emang barusan siapa ya? Mohon maaf ya, salah mencet aku. Aku harus minta maaf, minta hampura ya, salah pencet barusan. Dorakanya. Nenek Putri kalau enggak salah barusannya. Nenek Mama.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Boyong Gadis Baliku.
1: Ah, gaya teh. Sok boyangkan buat siapa? Maka jeung Hayang Gadis Baliku. Bae Baliku. Amin, doa yang sama. Bari disurungkeun ku langgamnya terus.
0: Tangowa Uci.
1: Iya.
0: Putri.
1: Kumaha tuh doi, ya doi. Duh, mun geus kieu doi. Pareuman doi. Terus.
0: Umililah uminjuna nenek Ica, nenek Cuki, nenek Jebe, Kang Genta, Kang Danu, RW Pak Iwan Moja, Kang Upan Pasar Barot,
1: yep.
0: Mas Tanto, Kang Deddy Cicalengka, Iwan Cicalengka, Teh Nova, Teh Ila, Teh Yatimo, Tresno, Teh Ila, Larang, Majaya, Kang Ocadaya Mewa, Wargi Dahlia. Benar aja.
1: Masa sih? Aku terharu, panteng radio.
0: Panteng dawi, anak-anak, lagu-lagu,
1: asik.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan hadiah 250 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang wanita berinisial YT asal Rencaeke. Selain itu, pemerintah Provinsi Jabar juga memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan medis korban selama dalam perawatan di RSHS Bandung. Pemerintah Kota Cimahi membongkar total puskesmas Melong Tengah untuk dibangun baru dengan pagu anggaran 2026 sebesar 5,1 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira memastikan layanan kesehatan tetap berjalan normal dengan menyewa dua rumah sebagai tempat relokasi sementara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik atau e-commerce bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha dan tidak ada hubungannya dengan pengenaan pajak. Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidaklah benar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101.

ayo wargi Dahlia, kalau misalnya wargi Dahlia di sore hari ini tadi dalam langgam tuh apa sih wargi Dahlia? Wadai, Tori, Tori, apa kabar sayang? Sesak nafas juga, selamat bergabung di dunia goyang. Semoga lancar ya setelah bergoyang. Radio Dahlia nemenin hati-hatiku. Oh, Mama Yeta lebay. Ada Sri juga. Ayo, Mama Yeta, Mama. Waktu di Bandung, sekarang aku rantau ke ibu kota. Wah, saya kira ke ibu jari. Mama Yeta penuh dengan puitis si Mama, keren ay. Salam ya kakak, iya deh saya selalu denger Dahlia loh. Ma yang bener, hai kentut. Ada Adin juga di sana sayang. Ayo. Cici, Uya, ada Uya Gatso, ada Kang Sandy juga ya, ada Odoy Thea, Nubingkeng, Jack Dani. Ada Ahmad juga, Abi Mama si Alit. Dilarang untuk ikut bergabung di dunia goyang. Ada orang Pasar Rebo monitor warung Padudu. Asik-asik, jos. Mas Ana Baso Malang Pusdai. Wah yang bener Adin aja, aku jadi malu loh. Tari, makasih ya Tari. Mari.

sibuk, sehat ya cantik ya. Ada Yadi tegak lega juga hadir ngegoyang asik. Jadi Tondong ada yang emang Nana, ah, Kang Fahrijal. Mang Nana dapat salam dari Kang Fahrijal Tokyo. Nanti pas mau pulang ke Bandung, dia akan hadir di Bandung nanti tanggal 20 Julian lah ya. Mang Nana cena nanti ada oleh-oleh dari Kang Fahrijal Tokyo ya. Tapi harus bisa ngagege berita. Nanti dapat kado deh cena dari Kang Fahrijal Tokyo ya. Halo Minul, iya Kang Dedi, iya Kang Dedi, lihatin Kang Dedi sama aku ya. Kang Dedi Kurniawan. Nagrek Ciwidey lagi panteng. Tuh kan kursa utut sama saya juga udah digoyangkan. Ih, udah dibaca, udah di reading sama aku. Ih, mini sok sampai ayeuna oleh-oleh di Tokyo teh. Menta tuh IRB dedenya tetong hayang tapi cicing wae mendem. Kalau mendem gitu mah yang enggak bisa lah. Hayang atau abi kadadanya sok ya Kang Fahrijal mau enggak butuh enggak nomor handphonenya nanti sama aku disebar luaskan. Mau Isar mau ya udah nanti aku sebar luaskan ya. Nomor togel punya nomor nama Nucan punya naona atuh ah Isar nih sok didinya tehnya nayangan wepi cacapean. Hai Sri apa kabar? Odoy bengkok. Bengkok. Senja biru cantik sayangku cintaku. Apa kabar sayang selamat bergabung di dunia goyang ya. Terima kasih banyak nongol di TikTok Dahlia. Aku terhangro. Goyangkan lagi langgamnya nih wargi Dahlia buat kita semuanya supaya sehat walafiat. Go go go go.

0: pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
4: Happily, semua jadi easy.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Ninong. Boleh jeng santan juga bunda. Aku sehat, aku damang. Terima kasih banyak ya sudah menanyakan bagaimana kabarnya aku di sore hari ini. Aku temen sampaikan ke sumringah begini. Cenyai, pengen difoto sama Minum. Ya sini atuh, kan deket di Pasteur seringkan ke Dahlia ya. Teteh di zaman kerja terus dibawa batu, selalu on Dahlia. Heriadi, terima kasih atuh kalau begitu manya nih. Aku terhangru sekali bagaimana odoy ini odoy. Odoy, awas pun bohong odoy. Pun bohong tebingkeng deh odoy, lurus ada kan.

0: jadi saya enggak siap, kemas siapa enggak siap. Jadi waktu tinggal di Malang gara-gara Odoy, Odoy ya. Odoy, Odoy. Halo. Yang digoyang digoyang yang dangdut. Yang digoyang digoyang yang. Oh. Yang digoyang digoyang yang dangdut. Ih, dadah teuing. Yang digoyang digoyang yang. Ah, dangdut Dahlia. Halo, yang digoyang digoyang yang dangdut. Dahlia, asik atuh. Halo. Ah, gak mau ngomong. Namaku Ayang. Halo, yang digoyang-digoyang.
1: Halo, yang digoyang-digoyang. Asik atuh perungan. Go, go, go, go, goyang.
0: Wah.

0: aku berbicara dengan suara yang aku, sangat mempesona aku sekali. Ah, serak-serak geuleuh aing. Nah, dedenya teh seuri heula, heh, kunaon?
1: Pencerak ye.
0: Aya masalah dedenya?
1: Masalah denganmu.
0: Si IRB tak bermasalah denganku hari ini. IRB tong ngajak kue gelut jadi teh hariwang saya mah.
1: Nih. Hariwang deui jadi bantingkeun jadi kieu.
0: Jadi bimbang tungtung nama iya ya.
1: Jangan bimbang.
0: Bimbang ragu.
1: Oh, bimbang ragu nya.
0: Ya aku kurang deket kumaha sama kamu nya penghalangna teh nyari si Danu.
1: Lah kenapa aku yang jadi salahkan?
0: Kamu yang jadi penghalang atuh dari IRB. Eh lain kita si Danu nu jadi penghalang ya RB kumaha tuh. Eh nah kamu, ih kamu serina lucu sih ya ih.
1: Maknya.
0: Pertahankan suara ini berarti kamu.
1: Jangan pertahankan ya yang cager.
0: Kenaon emang. Alus, alus sarana alus sumpah. Bener pertahankan.
1: Robot ini juga robot.
0: Eh bagus ya. Cok nyanyi.
1: Yang adigoyang, adigoyang, yang.
0: Asik. La la la la la la la.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
0: Dangdut. Ih, gala. Talamun batuk pasti ngejelegur. Ih, udah kamu jangan batuk.
1: Ngejelegur deh.
0: Nah. Godro.
1: Nggak beledak.
0: Ya adalah gurih rasanya.
1: Ayah. Apa mana tuh gurih? Apu ke dalam diri ya.
0: Udah sak goyangkan bahas siapa ya. Jangan banyak-banyak ya sayang.
1: Kang Ayang Hidulnya. Terus ntar cepet maratuk. Iman Riung Bandung Bunayang. Tuh Mamang Bayu. Teh Om. Yang Banjaran Mama. Kang Lukman Pasar Barat. Parjatok Tuan Nagopin. Oni Nasur. Teh Isar. Tuanti Umi Unang. Ustadz Ani Asep. Angkot di Atapang. Mang Nana. Mang Wawan Cucu Gelong. Jubet. Gue Alemang. Waifci. Wawuci. Arno Nenek Putih Bunda Piara Esti Dagu Juguri Rocky Pantanto Hoi Sibai Santi Kopo Heri Pato Dari Cibiru Abah Nesteh Nova Nenek Ica Hai Dugi Nenek Jebret Asad Ayana Wargi Daya Bener-bener sudah dijurutin Gulangam ya Wargi Daya Ampuranya Adayana di Gogonya
0: Kajar di Malu Konsentrasi
1: Padalarang.
0: Ey sudah ya.
1: Sudah ya. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Bro aku
0: ceritamu luar biasa sekali nah kayak kuyang. Teriadi OTW pulang dari Cililin bari manteng ayang teh iteng. Hati-hati di jalannya Mang Nanar pun. Ada bungsu juga. Kenapa bungsu kamu jatuh cinta ya? Kayak man goyang lagi bro enggak? Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

dibaikin sama dia. Orang tuh gimana kita nanam ya, wargi Dahlia, akan menghasilkan apa yang kita tanam, wargi Dahlia. Karena aku nak baik merannya. Makanya aku sekarang lagi cari masalah. Siapa tahu ada Teh Andri di sana lagi nongkrong di Dahlia. Ada Cimiru.

nuhun teng hatur nuhun teh Elis juga teh Dewi Mikoncok di Cimahi hadir. Aisugi, oh Aisugi aku melihatmu. Kang Agus, Ketbon juga Ardian Pasir Kemir, Tante Ciawa.

Fikri semuanya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ayang mesti pamit ya. Mohon maaf kalau langgamnya gak kepuihin semuanya, tapi semuanya sangat luar biasa. Langgamnya asik-asik, enak-enak untuk digoyangin ya. Mas Tomo, Pipi yang udah nemenin Ayang minum selama 2 jam, terima kasih ya. Kang Diwan, langgamnya sangat luar biasa loh, selalu update. Hatur nuhun ya, dan semua warga Dahlia. Prung A.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Halo. 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik Juni di Dahlia. J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola. Dahlia bagi-bagi hadiah. Selamat sore menuju malam ya. Jangan bosan-bosan. Nah, yuk kita ngeriung bareng lagi di Dahlia Indonesia Asik 2 jam barengan sama Ricky Luven. Dede gemesnya kamu. Halo.

Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

Ingin begitu request aku mau update kondisi-kondisi hari ini ya. Kan lagi heboh tuh katanya Bapak Wing kan ya ngomongin siapa yang berhasil mencari DPO ini alias orang yang sedang dicari, yang sedang dicari-cari daftar pencarian orang. Si Taufik-Taufik ini, Taufik siapa gitu namanya, Taufik Hidayat gitu, Taufik Saha gitu ya. Katanya nanti dikasih uang 20 juta gitu kalau gak salah sama KDM yang gara-gara dia menyiksa ya pacarnya ya selama 3 tahun dan akhirnya membuat babak belur dan membuat hancur wajah daripada pacarnya ini Wargi Dahlia. Kan lagi buron tuh dimana-mana ya, ternyata dia tuh pakai AI cana ya, padahal mah aslinya kan ya tidak secakap itu. Nggak boleh body shaming ya Wargi Dahlia, walaupun dia adalah penjahat ya, walaupun dia psycho, walaupun dia kurang ajar, walaupun dia manusia dajal ya, kita tidak boleh body shaming Wargi Dahlia. Ternyata pakai AI tidak seputih wajah aslinya dan tidak seganteng wajah aslinya gitu kan. Itu lagi berita, tapi ternyata ya ada orang yang mukanya wajahnya mirip, disangka-sangka dia adalah si orang DPO itu, tapi ternyata bukan, dan dibikin klarifikasi Wargi Dahlia. Akhirnya digebukin soalnya ya. Jangan main hakim sendiri, ingat Wargi Dahlia, jangan main hakim sendiri. Ada hukum yang berlaku tentunya ya. Mari kalau ketemu manusia-manusia itu ya, manusia yang inisial T itu ya, mari langsung disegera dibawa ke ke kepolisian biar langsung dihukum seberat-beratnya. Okay? Jangan sampai salah menghakimi orang. Kalau bukan orang itu kan kita yang jadi dosa Wargi Dahlia. Jadi karma buruk buat kitanya gitu ya. Udah gitu, berita lagi yang heboh lagi selanjutnya adalah kelas kedeng. Adalah mengenai soal masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR. Akhirnya pemerintah memberitahukan lagi berita terbaru ini, baru pisan Wargi Dahlia, baru banget. Gaji dari 8,5 juta sampai 14 juta termasuk berpenghasilan rendah bisa beli rumah subsidi Gustino Agung ya. Apa kabar buat wargi-wargi yang berpendapatan di bawah itu Wargi Dahlia ya. Aku gak tahu harus berkomentar apa, tapi mari kita bersama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik lagi ya. Jangan boros-boros detik-detik ini, karena buat yang belum tahu ya, yang suka nyalain pemerintah, bukan cuma di Indonesia lagi susah, bahkan kerabat Ricky di Singapura juga lagi susah banget begitu ya. Keluarga Rika juga yang di Belanda juga lagi susah. Dimana-mana semuanya susah, bukan cuma di Indonesia doang. Makanya kita harus bisa membawa-bawa diri, menjaga-jaga diri. Kita juga gak perlu berfoya-foya dan juga berjuang gimana kita bisa melewati keadaan ekonomi yang sekarang lagi corot-marut ini begitu warga. Panjang sekali ya gosip, masih panjang, pesannya masih panjang ya. Tapi nanti. Yang pasti sekarang waktunya untuk request dulu, karena line requestnya dibuka di 0811-222-1015. Okay. Atau nanti mau masuk lewat line telepon 73028 atau 73117110 bisa. Mau datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Atau masuk lewat WhatsApp kok menggelo sedikit macam. Nanti jangan lupa ada kuis berhadiah Rp100.000 juga di kuis Hydro Coco Don Star di jam yang kedua. Pertanyaannya apa untuk hari ini? Nanti bakal diupdate lebih lanjut lagi. Request ditunggu ya, atau update-update info kekinian atau juga keadaan lalu lintas, boleh kasih tahu sama Ricky Luven.

barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya adalah Spar. Aduh, nah sekarang Ricky Luven mau ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya di 08 11 222 1015 ya. Tapi Ricky mau nyapa dulu buat Wargi Dahlia sekarang masih dalam perjalanan atau mungkin masih di tempat kerja. Tetap semangat ya. Yang pasti Ricky tetap bakal nemenin sampai jam 8 malam nanti dengan laga-laga Pop Indonesia yang dimau, disuka, difavoritin sama Wargi Dahlia. Yuk ketemuan langsung kalau gitu requestnya. Ada yang pertama ada Mbak Isci Bay, katanya hadir dada Luven kucing gemoy aku, gocinnya buat CEO yang lagi bisnis perburungan. Aku suka takut salah nyebutin Mbak. Aiki melenjang santan menuju malam. Umi Yuna hadir rejo pantengin PK langgamnya Sivilia Aisy Teru. Boleh ditunggu ya, boleh lebo. Makasih Aiki ganteng sama-sama. Dari di Cibiru katanya Kariki request aku tak berarti bagimu. Udah-sudah adakah? Beb-beb dari kemana aja ya. Udah kayaknya udah 3 minggu deh aku puterin. Pasti dengerin radionya cuma sebeduk sekali ya. Cuma diputerin tapi gak didengerin. Atau pindah-pindah radio. Bayangin buat sama Wargi Dahlia di Kumin jadi satu aja. Soalnya terlalu banyak meakan waktu batur ya. Di gue sini buat keluarga kesayangan aja. Terus lanjut lagi, ada Mr. Is 3 huruf yang udah diingat hadir guys ya. Jika cinta dinya boleh ditunggu. Buat Maji, Hai, Teng, Iti, Teh Isan yang lagi, Teh Yati, Teh Sugi, Teh Eli buat semua dunga berdua panjang aja di Kumin jadi satu, oke? Okay? Bung Sudi, jika putihan pengen goyang vagetasnya buat Vicky Luven duluan. Buat Teh Isan, Rana, Parmana, Kang Gata, Kang Rado, buat semua dunga berdua panjang spesial buat diri sendiri yang lagi rebahan. Jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka line telepon.

0: cuma lembut-lembut kayak dia ya. Masih bareng sama Ricky Luvan dan kita mau buka line telepon. Tapi sebelum itu Ricky mau ngasih tahu dulu pertanyaan untuk hari ini. Gimana pertanyaan di kuis Hadro Koko yang berhadiah 100.000 rupiah. Dimana yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di periode sebelumnya juga. Yang dimana jawaban yang dikirimin via WhatsApp nanti bakal yang beruntung bakal ditelepon. Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah hewan yang menjadi maskot Piala Dunia 2026. Sekali lagi, ada berapa jumlah hewan yang menjadi maskot Piala Dunia 2026 ya. Kirimin ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan sekarang kita mau buka line telepon dulu. Udah ada siapa kira-kira di depan sana? Kita angkat line teleponnya. Ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Osi.
1: Wow.
0: Mau.

0: Pulang ke rumah ini belum?
1: Udah, Aiki.
0: Baiklah.
1: Makan, Aiki.
0: Makan sama apa tadi?
1: Makan sama pejit.
0: Pejit apa? Pejit gorila?
1: Pejit ayam, Aiki.
0: Baiklah, kalau gitu sambil nemenin istirahatnya, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Tiada arti bagimu, Aiki, istri request.
0: Tiada arti bagimu dari Aziza itu kan ya?
1: Ya.
0: Oke, boleh ditunggu. Tidak berarti atau aku tak berarti bagimu? Aku tak berarti bagimu itu merenya.
1: Ya, itu.
0: Oke. Langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Mahaji Eha Lembang, Ragopin dari Jalan Peta, Angi Sugi, Bunda Imut, Dimas Elsa Majelaya, Ratna Kopai Menor, Niwati, Kririntri Aryani, Bayati Jamu, Arno Bek Kopi, Lukman Pasar Baro, Kang Juana, Pak Tata, Dengan Kipen, Pak Hasan, Pak Aman Abadi, Pak Gus Kibo, Kang Genta, Teisar, Teli Padarang, Wajani, Pak Iwan, Teh Tata, Yosepa, sama Mama Ijal, Mereka Gimbar Gidal, ya, Tercinta Serena Aiki.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Ya.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Pung, ah, go, goyang.
0: Goyang balik. Jangan kemana-mana, Wargi Dahlia, kita ketemu.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka, Wargi. Tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis, Wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya, Wargi, dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat Wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup, Wargi. Sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: Popo.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesi kamu si manusia secerita pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kaji madrawa. Oh tidak.

0: Dahlia, kami dari
1: Dahlia
0: Banten Radio,
1: Banten Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven.
5: Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
7: Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik, sik asik.
2: Radio asik, radio dahlia.
3: Radio dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.

0: dan GPP Summarecon, Ruko Beril Summarecon Bandung. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, mengajukan gugatan kepada PLN terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Bandung Raya. Firman menuntut ganti rugi sebesar Rp2.000 sebagai langkah simbolis dan efek jera agar hak konsumen atas listrik yang stabil lebih diperhatikan. Lagi-lagi kasus pelecehan terjadi di lingkungan pesantren. Oknum pimpinan pondok pesantren di Desa Mantingan, Jepara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Jepara atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Tersangka memanipulasi korban seolah-olah telah menikah secara sah melalui ijab kabul sepihak yang disertai pembacaan kalimat tertentu dan penyerahan mahar. Namun yang menjadi kontroversi dan sorotan publik, istri pimpinan pondok pesantren tersebut malah melaporkan balik korban atas dugaan perzinahan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: bagi hadiah. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven Wargi Dahlia ya. Tadi udah Ricky puterin langgamnya Ajizah Maomere yang judulnya Aku Tak Berarti Bagimu yang udah di requestin sama Wargi Dahlia. Dan sekarang kita ketemu lagi sama request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Ada siapa lagi? Coba ada siapa lagi? Tapi sebelumnya Ricky mau ngingetin dulu kalau nanti kuis hadiah Koko di jam ini juga akan ada berhadiah Rp100.000 di gelarnya untuk khusus buat yang pengen ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Di mana ada pertanyaan-pertanyaannya untuk hari ini, didengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah hewan yang menjadi maskot Piala Dunia 2026 ya? Jawabannya dikirimin via WhatsApp di 08 11 222 1015 dengan format ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Nanti yang beruntung sama Ricky Luven bakal di call, okay? Selamat malam Ricky Luven, ketemu sama Esa Jalan Kaca Piring. Pengen langgamnya dong buat kru Dahlia Aga Diki dan ini Ardi Ari dan buat semua wargi Dahlia aja. Langgamnya nanti bentar lagi di Galaksi ya. Ada Teh Atis Tunatif di Batu Tawang Ciwide, pengen Anggerindu, siap ditungguin. Pasti bakal diputar gue buat Ricky Luven sama keluarga aku. Ada TNI Gemes di Pasar Sedang Serong, pengen langgamnya dong, dawainya dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Digoyang-goyangnya buat suamiku yang lagi jualan. Semoga diberi kelancaran, rezeki dan dimudahkan urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin ya. Mama Fiandi, selamat petang Ariki, selamat malam juga. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor, goyangnya pengen langgamnya Wali buat sama wargi Dahlia, goceng. Buat Reva Fauzia aja, katanya begitu, thank you. Ada Agan Kopo di Bibul Hadir, sehat-sehat ah buat Ariki, buat goyangnya buat yang kerja malam di TSA, Aseng di Hei, Restu Kicau, Kang Dian Rante, pengen langgamnya Jantung Hati, kau boleh ditunggu. Kang Suhandri Permata Biru, pengen langgamnya buat wargi Dahlia tercinta aja, gocinnya buat seseorang yang dekat di hati, katanya gitu. Oh, selamat malam Bang Ricky Luven, dari gue lagi nih, lagi pantengin dari Kang Amas di Bapak Amas Wijaya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti abis langgam di depan, kita bakal buka line telepon.
1: Galaksi. Galaksi. Titik galanggam.

0: Galaxy. Galaxy. Titikal langgam dan asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia asyik. Di 101.5 Dahlia FM.
2: Baiklah, tadi kita udah sama-sama kupingin Galaxy 3 langgam komplit dan asik. Dan sekarang kita mau buka dua line telepon yang pengen request on the air. Udah pada siap belum telepon ke sini? Lagi ada siapa sih yang pengen masuk ke sini lewat WhatsApp? Boleh, lewat line telepon biasa juga boleh. Tinggal pilih salah satu pengen request lewat yang mana. Coba yang mana, coba yang mana, coba. Diangkat line teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia asik.
3: Iya, selamat malam, selamat hari-hari. Aku baru pulang dari luar negeri, dari Singapura. Nah, aku maiki.
2: Kamu apa, ya? Apa kabar?
3: Di Singapura.
2: Ih, dirimu ingin jalan masuk ke jam aku.
3: Kalau aku ini udah baru pulang dari Singapura.
2: Oh, dari Singapura di sana habis ngapain?
3: Habis jalan-jalan.
2: Oh, jalan-jalan. Akhirnya aku bisa mendengar lagi suara sahabatku yang satu ini.
3: Ya.
2: Gimana kabarnya, sehat Kang Genta?
3: Aku sehat, Aiki juga sehat ya.
2: Alhamdulillah. Pengen request langgam apa dong hari ini?
3: Ivan udah belum?
2: Ivan boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa nih?
3: Buat Amiong ya, sama sudah sampai tuntas sama Dede Rebekanya juga ya. Lucu-lucu banget ya. Buat yang tadi udah masuk, Kang Eden ya. Buat Iman Danu, Ratu Glowing Kang Sandy, Bapak Keselamat, Ratu Glowing Kang Sandy, Moro Tresno, Mama Ika, Mama Bayu, Dua Opo Doai, Beringka Bujong Kacor, sama wargi dari tercinta semua ya.
2: Siap, segitu aja.
3: Buat buat Aiki ya, setelah Aiki.
2: Terima
3: makin
2: kasih banyak
3: jobnya ya.
2: Amin,
3: makin
2: thank you.
3: Nanti jalan-jalannya ke antariksa ya.
2: Gestang tuh, nanti aku akan mengajak dirimu ya.
3: Iya, Moro Tresno, Marema Selalu ya, dengan Dua Oponya juga.
2: Oke, pantang radio.
3: Pantang kali anak-anak langgamnya. Daya belum ah, gue yang meong, Feli pada larang.
2: Oke, terima kasih banyak. Satu lagi katanya meong, Martabak OVO hadir. Kak Eki, aku pengen langgamnya serodot gaplok. Cena boleh enggak? Boleh. Yang tahu langgam ini ya, kita bernyanyi bareng ya. Siap-siap ya. Sebelum nanti kita bakal kuis. Tadi hitam, baby boy, serodot gaplok. Ah, don't you know, ngejedok namlu. So you know, nyeredet hati. Ilmu hitam, baby boy, serodot gaplok. Ah, don't you know, ngejedok namlu. So you know, nyeredet hati. Do you know Seoul? Ah, ibu kota Korea.

0: Kata Mada, dengerin terus ya Ricky Luven, si manusia sejuta pesona, titik gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Alala hihi.
1: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau,

0: Oh nih Wargi, Hadley juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan Wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Hadley. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check-up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, Wargi. Bersama Hadley, semua jadi easy.
1: Hadley, semua jadi easy. Dahlia.
2: Saatnya kuis.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Masih di gelaran Dali Indonesia Sing, dan sekarang ada di kuisnya Don't Stop No Hidrokoko. Wargi Dali, selama Piala Dunia berlangsung, Hidrokoko bakal ngasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang, wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026, dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 rupiah ya. Dan buat wargi Dali yang mau ikutan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan untuk hari ini adalah, ada berapa jumlah hewan yang menjadi maskot Piala Dunia 2026 ya. Caranya ketik di WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Nanti ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop No spesial Piala Dunia, wargi sebutin ya Hidrokoko segar pisan. Don't Stop No. Oke deh. Kalau gitu kita akan mencoba untuk menelpon.

0: spesial Piala Dunia.
1: World Cup.
0: Hydro Coco seger pisan, ey, don't stop now.
1: Don't stop now, Hydro Coco seger pisan, don't stop now.
0: Oke, okay. Selamat malam, ini dengan siapa ya?
1: Irfan Nurjati.
0: Iya, Kang Irfan, dari mana?
1: Tanjung Sari, Sumedang.
0: Di Tanjung Sari, oke, okay. Kalau gitu pengen dapat hadiah nggak nih?
1: Pengen.
0: Pengen, kalau gitu jawab lagi pertanyaannya ya. Jadi, ya. Ada berapa jumlah hewan yang menjadi maskot Piala Dunia 2026? Jawabannya adalah...
1: Tiga maskot,
0: benar sekali.
1: Dan Klut.
0: Oke, okay. Kalau gitu satu lagi syaratnya sebelum dapetin 100.000 rupiah. Tolong sebutin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3.
1: Hydro Coco, apa?
0: Sebutin kata semangat. Gol sesemangat gol. Mungkin. 1, 2, 3.
1: Gol.
0: Nyebutin kata golnya kayak dicekek logor ya. Baiklah kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah ya.
1: Ya, makasih Ricky Lukman.
0: Jangan, Ricky Luven bukan Lukman ya. Jangan ganti-ganti nama. Jangan lupa diambil hariannya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Dan membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Coco varian apa saja ya. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Selamat kalau begitu, Panteng Radio ya.
1: Panteng Radio Dahlia.
0: Enak-enak goyang balik. Oke, terima kasih banyak. Dan juga selamat buat para pemenang. Jangan lupa yang belum diambil hadiah yang diambil. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
2: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing.

0: kami Derby.
1: Pengen denger yang asik-asik?
0: Pantengnya Dahlia,
1: bukan yang lain.
0: Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.
2: Dahlia jenya apa? Juara dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Sebelum pamit, bacain dulu beberapa request yang sempat kebaca ini ya. Selamat malam buat Ibu Cendani, ada Kang Wildan di Cibaduyut, ada kita juga ada Mbak Eih Saturnuhun, ada Kakek Pujangga, ada Mami Paulina Martinez, ada Kang Lukman di Pasar Baru, ada Tera di Cipanggalogirang, ada Kang Ardian, ada Bebep Derry, ada Irfan Nurjati, ada Askia Buah Batu, ada Mang Nanar, Gusti Masih Panjang, Ari Wongso, Kang Redi Kurniawan, ada Mbak Yati, ada Tinyulianti. Terima kasih juga buat gak ada namanya, ada Kang Agus Hendranya, ada Rosidin, ada Mimi Ciwida, ada IRB, ada Hanifa, udah gitu juga ada Teisar, ada Singkong Keju. Jangan lupa karena buat semua yang gak sempet sama Riki dibacain, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi besok. Yang pasti Riki pamit dulu, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Juni di Dahlia, J-nya apa juara? Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Ketemuan lagi di jam 8 malam ya. Seperti biasa, waktunya wargi semua nikmatin langgam-langgam yang bikin nostalgia. Langgam-langgam yang pernah ngehits ya. 2 jam ke depan bersama Riri di kontak Indonesia Pop Dahlia.

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat, ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma, ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

rasa-rasa malam hari ini nih badannya udah mulai gak enak ya, udah mulai kena gejala flu, hidungnya udah mampet. Ya udah, coba ini inhaler yang luar biasa, bukan yang biasa aja ya. Namanya Fresh Care Smash, ini tuh fungsinya 4-in-1. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya, karena warga tinggal sedot langsung dua-duanya lubang hidung, gak perlu gantian ya. Udah gitu ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat, dan pilihan aromanya. Ada smash matcha, smash merah, ada smash

0: Sekarang kita cek dulu ya, 73028 sama 73110 ada siapa malam hari ini. Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Mua.
0: Sama siapa ini?

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Konser I Love RCTI!
4: Sampurasun warga Cimahi, I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leonor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan Senam Sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh...
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Toto di Cipanas, selamat malam ya. Jerox yang falling in love-nya udah banget digocinin buat istri aja. I am always falling in love with you. Hanupi sama-sama ya. Yuli di Soreang juga terima kasih.

0: 2028 973 11 310. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana Terebi.
0: Mang Nana pengen langgam apa?
1: Pengen Republik.
0: Yang mana?
1: Jambu.
0: Jambu sama mata.
1: Oh iya, mata.
0: Jambu. Mau mata apa Republik?
1: Itu mata aja jambu.
0: Mata aja, digocin buat siapa?
1: Buat Kang Barijal Tokyo sama Terebi aja, semoga sehat.
0: Amin, udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak enak lagamnya Dahlia Pumalu.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata alami. Terus?
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis marim, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah, yang tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
5: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
6: Tiga.
5: Dikit amat.
6: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
7: Dipanggil
5: sama yang kuasa.

0: Kopi Channel 30
1: didukung oleh
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung. Pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
5: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
7: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia.

0: Carrefour dan GPP Sumari Bandung. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, mengajukan gugatan kepada PLN terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Bandung Raya. Firman menuntut ganti rugi sebesar Rp2.000 sebagai langkah simbolis dan efek jera agar hak konsumen atas listrik yang stabil lebih diperhatikan. Lagi-lagi kasus pelecehan terjadi di lingkungan pesantren. Oknum pimpinan pondok pesantren di Desa Mantingan, Jepara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Jepara atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Tersangka memanipulasi korban seolah-olah telah menikah secara sah melalui ijab kabul sepihak yang disertai pembacaan kalimat tertentu dan penyerahan mahar. Namun yang menjadi kontroversi dan sorotan publik, istri pimpinan pondok pesantren tersebut malah melaporkan balik korban atas dugaan perzinahan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.

0: tentunya di Trans Studio Istimewa. Sekarang kita cek order lagi di jam yang kedua ya, 73028 atau 73117710. Ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia. Aduh, sama siapa ini?
1: Anut Yunus saya, coba dari yuk.
0: Pengen nengah sama Pak Anut?
1: Dari Gigi teh, tapi pilihin aja judulnya yang mana aja loh Pak.
0: Gigi?
1: Ya.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat hari ini, saat selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan buat cewek namur aja.
0: Ucapannya?
1: Makin radio, makin dari anak-anak langgan saya, mau buku-buku ya.
0: Yang lain ditungguin requestannya ya, ditungguin sampai jam 10 malam, tetap di KIP Dahlia.

0: Gigi Dahlia, saya Hendy,
1: saya Buciana,
2: saya Arman.
3: Ya, kami
4: Gigi, anteng terus kontak Indonesia Pop Dahlia.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
5: Warga Dahlia, saya Irwansyah. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah?

Rizky Hatur Nuhun. Kemot Shibiru Ungu Dilema Cinta tungguin aja ya. Kalau yang satu ini gak usah pakai nunggu lama-lama. Buruan aja wargi harus beli, harus punya yang namanya Fresh Care Smash. Karena ini tuh fungsinya 4-in-1 loh. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Roll on juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Dan pilihan aromanya

0: juga ada lanyardnya. Tinggal kalungin di leher, tetap keren dan stylish kalau dipakai jalan. Jadi ingat, Fresh Care semuanya seminyak angin aroma terapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita cek lagi ownernya ada siapa. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: PPJ.
0: PPJ ya. Kang Yuspian main lenggam apa?
1: Iya, Pasya Ungu ada demi waktu.
0: Demi waktu aku mau puterinnya Dilema Cinta.
1: Oh, Dilema Cinta. Yang lain?
0: Yang lain apa selain itu?
1: Hijau Daun.
0: Yang mana?
1: Yang Suara.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Buat Mawar Gedalia dan Teh Riri, semangat.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langannya. Dahlia Perungah, goyang.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh, dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.

0: Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
0: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah?
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Adikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Ciku kepada Suka Soreak, makasih ya tadi udah banget Peter Pan bintang di surganya, Bapak Amas Wijaya dicariin. Terus ketemuan lagi sama Christian, terima kasih banyak. Ada juga siapa lagi ini ya? Mangola Sisa Guling, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia, Tesanti di Kopo, ada

0: 17 Bandung. Atau wargi bisa telepon ke 522-9805 atau 520-5991. Atau wargi datang aja ke kantor cabang di Jalan Raya Banjaran 622 Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atau ke agen-agen Gina Safety terdekat. Pokoknya inget ya, wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Satu orang terakhir on airnya yuk, ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Petri.
0: Tesri Majalaya pengen lengkap apa?
1: Dari pintu ada enggak?
0: Dari siapa? Ya,
1: pintu lelaki kebangan.
0: Yang slow atau jam kedua?
1: Ya, itu apa aja enggak tuh?
0: Dukung aja. Ya. Digocin buat siapa?
1: Bapak Riri, hati-hati pulangnya ya.
0: Oke, terima kasih Pandeng Radio.
1: Sama-sama, aku Dahlia.
0: Mama Irma Semedang, makasih banyak Kang Dadang, Cika Janggarut, Kang Suhana, Deden Cipteng, Jendi Holly, Siani Sadang Serang, Kang Hasanuddin Cisarua, Dedi Dikishon juga makasih banyak WhatsAppnya ya. Jangan kemana-mana, sampai jam 10 masih di KIP Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
7: for all. Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
9: 101,5
10: Dahlia FM.
3: Gak kerasa udah hampir jam 10, udah nyarus pamit wargi semua. Patang radio, patang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dulunya lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Senang banget malam hari ini ya. Kembali mandi madu Dahlia hadir. Kayak biasa bareng Andri V, juga OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Untuk hari ini pergi Dahlia Selasa, hari yang ke-23 tentunya di bulan Juni 2026. Dan kayak biasa kita tungguin juga requestan wargi semua. Buat yang mau request langgam-langgam favorit wargi malam hari ini boleh ditungguin ya. Nanti di 73.008 kita goyang juga di 73.11.7.10-nya. Boleh dong digoyangin di awal wargi Dahlia di 08.11.222.1.0.1.5. Go, go, go, go, goyang.

Mamti, dan kabar mengembirakan untuk kita semua ya. Ternyata alhamdulillah ya, berarti milih KD 250 juta dari KDM ya. Sudah tertangkap Pergi Dahlia, pembunuh keji. Benar Pergi Dahlia ya, yang sangat keji sudah tertangkap Taufik Sahasi ngarana teh. Taufik Sahasi Pergi Dahlia, Taufik Hidayat, heeh. Waduh, Wargi Dahlia, ternyata pelarian Taufik Hidayat akhirnya berakhir, Wargi Dahlia ya. Buronan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita yang berinisial YTT di Bandung berhasil ditangkap, Wargi Dahlia. Tentunya ditangkap oleh aparat kepolisian setelah sebelumnya masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Nah, Wargi Dahlia, ternyata akhirnya ya.

seperti tidak berbentuk lagi ya, seperti hal yang terjadi pada korban Nur Gidalia. Jadi milik saha KD 250 juta milik KD karena milik Sansan merenannya kan di majalah ya.

Mau dikocok-kocok sama langgam yang satu ini, mabuk judi wargi Dahlia. Asik. Langgam ini sempat membawa hits namanya Cucu Cahyati. Benar ya Kade ya? Cucu Cahyati sempat hits dengan satu langgam berikut ini. Mabuk judi, goyang.

0: Masih bersama Andri Bing.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu untuk bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
5: Terus mengalami, Pak?
4: Oh, terus alami, Pak, ya 10 tahunan, mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh. Itu tuh, iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpa Propolis itu nya tuh acan saya pijiknya terus karawas lah itu hara rampang gitu sampean itu mencoba alpisan puyeng terus karawas saya puyeng itu mah gitu. Oh lambung itu alhamdulillah nya ente mual wae sampean itu baal gitu lah sekatun sekedik deh lah gitu nya terus itu puyeng wae ku gak bobotek itu itu alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia.
1: Indigo yang sayang.
0: Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Morgidelia, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa.

biru Kang Aman Abadi. Esti kemana aja baru muncul lagi? Esti sehat kabarnya sayang? Buat Kang Eman di Cicadas juga selamat malam Kang Eman. Halo apa kabar buat Muhammad? Oh ini aduh namanya di bawah ini teman.

0: Ini yang WA nih, kenapa nih? Gangguan deh kayaknya. Sebentar Wargi Dahlia ya, kita cek dulu ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap ya, tinggi dari pernah go go go go ya.
0: Digoyang saya.
1: Digoyang saya.

0: Muhun naon. Wildan Arno, Black Kopi, kamu mau ini loba-loba ting, ngarana?
1: Kuma tuh, aku mau buronan.
0: Oh, pantesan, buronan salaki baturnya. Takut, ih. Takut, ih, kamu buronan salaki batur. Ih, takut. Buronan naon atuh, buronan cinta.
1: Buronan gadis.
0: Ai. Wildan, langkahnya buat siapa ini, gadis atau jandanya?
1: Digoyangnya buat ganti dulu aja, selalu banyak jawabnya buat Mas Latok Nasi Ortega, Pak Menak, ini Jamil, masih jadi maafnya Bayu. Nah yang soalnya Nana, Senado, Tisharibu, Nalu Iman, Seratna, Kita Garo, Seren, Seren, Seren, sama Haji, Bunda Ale, Bunda Ibu, sama Mama Ika, saya juga Kang Era, Senunuk, Kang Sherman, Tia Athena, Kang Suhana, Kang Suhana Sherman, Tina Cunguk, Mbak Uci, Kang Jipeng, Kang Acong, Kang Genta, Mas Lukman, Mas Tanto.
0: Arnold. Pulang? Gak usah terjadi 250 juta di KDMT di Bapak Gubernurnya.
1: Ah, cara pilihnya berarti.
0: Ya, Arnold maaf, anak kamu. Kamu masalah atau dana yang ngana lain ke Majalaya, jadi kebelaan ku sangsa. Kamu
1: Majalaya?
0: Arnold.
1: Bapak, ada yang bulu kuliah.
0: Dah, kamu mah yang ngana lain nayangan si Taufik sih. Kok batur nih ngana. Pop. Dah kamu atuh jadi we ngaleungit 250. Les lain milik lah Arnold ke orang nayangan deui nya
1: Arnoldnya. Kan mentang muridnya.
0: Heeh bener. Arnold.
1: Kumula.
0: Panteng radio.
1: Panteng dali anak kena kelanggam dali penggo kuku.
0: Kok ya? Asik, terima kasih Arnold Black Coffee Wildan. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam.
2: Mandi Madu.
0: Yup. Mantap ya. Oke, musik dangdut prung ago go go goyang.

0: saat malam. Alhamdulillah sehat. Amin amin amin amin. Allahumma amin amin amin. Terima kasih. Mau digoyang buat siapa malam hari ini Pak Haji Dirmansyah?
1: Iya.
0: Mau digoyang buat siapa?
1: Buat Adem tidur wajib ya. Buat ada dolar. Alhamdulillah. Maji ha ha di Lembang maji ha. Iya Pak Tur, memang seperti begitu. Dengoi itu kemudian mengolinak gol, ake balon, ake pamer, kemoli,

0: kemudian semua warga jaringnya. Oh, Pak Wawan di Ngambrah. Pak Wawan di Ngambrah, itu aja sih.
1: Oke deh, Gocin buat siapa, Pak?
0: Gocin buat siapa?

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andre V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsering anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsering disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur nggak cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
5: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
5: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
7: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
8: Amin.
6: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
9: 12.500.000 rupiah. Wow.
6: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
10: Halo. 2.
6: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
10: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
6: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya dangdut, didukung oleh

Ya baru masuk lagi, saya Teh Ismet ya. Terima kasih buat Ismet ya. Buat Kang Agus Catbone juga, itu langgamnya siapa Kang Agus? Kang Roy Panyerapan Soreang, terima kasih. Buat Teh Nina Gagak juga, nanti dibacain kirim-kirimnya ya. Teh Yati Kopo, Kang Jajan Jala, Mama Irma, Satuan di Sumedang ya. Ibu Memes juga makasih. Terima kasih Kang Dadan.

0: Masih bersama Andri Fin.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bonus.
4: Keluhan panjawat nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
4: Tapa jawat terus berhalami bu.
3: Lami terus belasan tahun.
4: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
3: Alpha Propolis.
4: Ya ibu kumaha karosna.
3: Aya, lambung terus te aya, ena terus ay. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
4: Ibu nas te atau sep seberapa botol bu?
3: Lebih hiji
4: alhamdulillah.
3: Kedua terang badai ayana.
4: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh danten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawat seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 732-0936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sampai jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia Offer.
4: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
5: Dahlia.

0: dan GPP Summarecon, Ruko Beril Summarecon Bandung. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, mengajukan gugatan kepada PLN terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Bandung Raya. Firman menuntut ganti rugi sebesar Rp2.000 sebagai langkah simbolis dan efek jera agar hak konsumen atas listrik yang stabil lebih diperhatikan. Lagi-lagi kasus pelecehan terjadi di lingkungan pesantren. Oknum pimpinan pondok pesantren di Desa Mantingan, Jepara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Jepara atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Tersangka memanipulasi korban seolah-olah telah menikah secara sah melalui ijab kabul sepihak yang disertai pembacaan kalimat tertentu dan penyerahan mahar. Namun yang menjadi kontroversi dan sorotan publik, istri pimpinan pondok pesantren tersebut malah melaporkan balik korban atas dugaan perzinahan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

Andek gocinnya dari Jendri buat Kanya aja. Ciao makasih ya di Karapitan, gocinnya buat wargi Delia aja. Diki di Binong juga terima kasih. Langame bisik-bisik tetangga tungguin ya. Di goyangnya buat Madam V. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Diki ya. Terima kasih, salam kenal buat Hendra Saputra di Cianjur. Tadi udah kan lagi pengennya, emang kamu lagi pengen apa?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap ya, sini sekarang itu gak dulu goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Goyang.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Iya.
1: Basah-basah seluruh tubuh. Mandi madu. Mantap ya sih, mesti jangan dangdut mula gue goyang.
0: Asik. Ini Kang Ded ya, Kang Edet ya?
1: Iya, Kang Edet.
0: Aduh, Kang Edet damang.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, kamar nawai Kang Edet ke kamari telebet ah ke aku.
1: Tiduran.
0: Kenapa? Oh, enak gugah bobo. Siap, atau ya hari gugah bobo mah ya. Kang Edet.
1: Bulan.
0: Bade ngagoyang saha malam ini teh?
1: Goyangnya Kang Edet. Bapak Haji Tohir, Cimahili, Kang Arno Blackopi, Lutman Pasar Barot, Suhana, Pak Tatang, Wak Uci, Deden Siteng, Pak Hasan, Danu, Pak Agus Cibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Ripa Darang, Bu Haji Ani, Pak Iwan, Teh Tatat, Yos Depan, Mak Haji Halembang, Dagopin, Elit Jalan Peta, Aisugi, Bunda Imut, Mas Elsa, Mama Aji, Rasta Kobo Immanuel, Rini Otik, Mama Ika Cinta Asi, Ririn Sri Aryani, Bayati Jamu, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Ridis Bidai, Bunda Dida Sibidai, Mami Sibidai, Kumpu Haji Tupatengah, Ratu Honda, Ibu Enjoy. Kumpu Maikan Ngibat Gita Liatir, Sudah Sadaya Ma Atehan.
0: Gocin kau usah Kang Ded.
1: Gocin Kang Nyate, artinya mudah-mudahan banyak semut.
0: Amin. Amin, amin. Terima kasih doanya Kang Ded ya. Panteng radio Kang Ded.
1: Panteng dah lihat. Enak-enak kalau kamu nyata lihat tuh kan go ya.
0: Asik.

0: nenek gocinnya. Asik. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Nah, kagamnya Dahlia pun agogogo goyang.
0: Kandang Caya Wedi, terima kasih. Selamat malam buat Kandang ya. Hai, Kang Iwan di Astana Anyar juga terima kasih banget ya. Langgamnya buat Tatan, terus buat siapa nih? Buat Taufik, buat Yusuf, Ilham, Firman. Yang lagi pada ngopai. Buat Teh Ratna di Kopo juga terima kasih banget. Langgamnya buat keluarga Dahlia semua aja. Kang Agus Skatebon juga terima kasih banget. Nggak ada Kang Agus langgamnya. Belum masuk nih ya. Tiga ini buat

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kami atur.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascendens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriyah.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
4: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah ari wengi teras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pesarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, hista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

dan punya kepastian, Wargi Dahlia boleh-boleh aja ya. Tapi jangan sampai berjuang tanpa ada arah, tanpa suatu tujuan. Apalagi berjuangnya hanya sendiri, itu namanya bucin brutal, Wargi Dahlia ya. Jangan sampai Wargi sayangnya bertepuk sebelah tangan, Wargi Dahlia ya.

Super Coach ini buat Tante seorang aja yang baik dan cantik. Amin. Oh Ika, langgamnya gak bisa keputar lagi. Gimana dong? Hai, terima kasih buat Ibu Haja Ani di Sukajadi. Teh malah ayam bejek di bawah batu juga ya. Langgamnya Ibu Haja Ani, Kang Deddy, Kang Jebret. Buat Kang Jebret. Buat Mamski, Ajudan, semua Orgidelia Gocine buat Teh Andri sama OPP aja. Makasih Pak RT, terima kasih. Alfa Rizky Bordir, ya, Cimahi hadir, terima kasih ya. Kak Agus Oce, baru bangun.

0: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia sayang sekali, Andri Vivi mesti pamit di acara mandi madu malam hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nemenin lewat TikTok, Warung Wahyu yang ada di Rancamanyar. Terima kasih, banyak banget giftnya yang diawurkan malam hari ini, makasih banget ya. Sudah nge-give, orang Sunda halo, terima kasih ya. Buat Sendul juga tadi terima kasih ya. Makasih banget pokoknya buat yang ada di TikToknya Dahlia semua ya. Teh Yati juga makasih di Kopo ya. Kang Amar, terima kasih banget di Permata Biru ya. Kakek Pujangga, pokoknya makasih banget. Teh Yati hampura hilang, ngemnya gak sempat diputerin ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Mandi Madu ya. Buat yang ada di TikToknya Dahlia juga terima kasih banget. Teh Ai Mulyani, Aris sama Andi juga ya. Yang ada di Martabak Opo Ciwasra dan di Buah Batu, Ciwasra dan Margahayu. Bu Enjoy. Pokoknya semua-semuanya makasih. Mohon maaf lahir batin ya, wargi Dahlia apabila ada salah-salah kata yang diucapkan untuk wargi semua ya. Jangan pada pundung ya cinta ya. Yang terlebih buat Langgam yang sempat diputerin ya. Makasih banget ya. Makasih Nino Arga juga. Makasih Ujang Kasep juga ya. Terima kasih yang ada di Warkop Soreang. Makasih banget semuanya. Sekali lagi buat Warung Wahyu, makasih semuanya ya. Sudah ngegip juga ya. Andri pamit, selamat malam semuanya. Terima kasih buat OPP Denny. Abis ini ada Ranti di acara Begadang. Sampai jam 3 pagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig-a-zig. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Hai, selamat malam wargi Dahlia. Udah masuk hari Rabu 24 Juni 2026. Ada Ranti yang siap menggoyang wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik di begadang Dahlia. Brung, go, go, go, goyang.

Gotik, aduh, jangan sampai deh ya ditemuin sama pasangan yang seribu alasan wargi Dahlia. Bilangnya ketiduran, terus kebangun subuh-subuh. Tahu-taunya malamnya otw kemana, subuhnya baru pulang. Sanggup, semoga dijauh-jauhin deh ya sama pasangan yang suka bikin seribu alasan wargi Dahlia. Sama nih, kayak beberapa orang nih yang kalau misalnya ngomongnya mau kesini datang, tapi ayawai alasan ate numatak membuat mereka tidak jadi datang ke Radio Dahlia. Jika saya cerita nanti, juga eta geningan, apal meren. Ayolah apal merennya. Tapi kalau misalnya wargi dari malam hari ini ya mau mampir-mampir ke sini ke Burangrang 28 Bandung sih ya boleh-boleh aja wargi Dahlia. Tidak apa-apa wargi Dahlia ya. Sambil kita menggosip tentang apa? Menggosip tentang siapa namanya teh? Tuh jadi apa aku tanya si Taupik-Taupik geningan wargi Dahlia. Eta si Taupik yang akhirnya sekarang sudah tertangkap di daerah Majalaya wargi Dahlia ya. Dengan kasus yang menyekap pacarnya selama 3 tahun dan akhirnya Bapak Aing alias Kang Dedi membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukannya diberikan 250 juta wargi Dahlia. Tekung sililah kepangi geningannya atas si lelaki yang membuat emosi se-Indonesia teh akhirnya ketemu wargi Dahlia. Nih permasalahannya memang kasus yang dia buat itu sangat-sangat luar biasa kejam wargi Dahlia. Dan ternyata setelah satu terungkap ada lagi ternyata pengakuan dari wanita lain begitu yang ternyata juga pernah mendapatkan penganiayaan dari lelaki tersebut wargi Dahlia. Inauzubillahi min dzalik ya. Semoga saja dijauhkan, semoga saja tidak pernah ditemukan dengan laki-laki seperti itu wargi Dahlia. Aduh, wargi Dahlia pasti sudah lihat lah ya video yang sudah beredar tentang bagaimana kondisi korban daripada lelaki bernama Taufik ini wargi Dahlia ya. Dimana dia bibirnya itu hilang begitu, terus matanya yang satu tidak ada, yang satu mengecil. Ya Allah. 3 tahun bestie, 3 tahun ya Taufik, semoga saja kamu ya mendapatkan sanksi seberat-berat-beratnya. Ih, nauzubillah wargi Dahlia, boro-boro aku ya bisa apa namanya tuh merasakan bagaimana rasanya jadi wanita itu selama 3 tahun gitu. Ngedengar kisahnya aja, ngelihat videonya aja udah ngeri ranti mah wargi Dahlia. Hati-hati wargi Dahlia ya, apalagi kan kalau misalnya yang beredar juga katanya ada yang bertemu di konser begitu, ada yang bertemu via aplikasi sosmed begitu kan ya. Jadi pokoknya mas semoga saja buat kalian kaum-kaum hawa ya yang sedang mencari lelaki, jangan gurung rusuh besti, dicek dulu bibitnya, bobotnya, babatnya, entah itu babat nama ngenanya. Gitu, jadi jangan asal-asal wargi Dahlia ya, apalagi kalau misalkan sekarang mah zaman cenah aku mah ketemuannya di sosial media terus besoknya teh langsung first date ya cenanya kade ya. Kalau bisa mah jangan sendirian, kamu ajak juga itu teman-teman kamu se-RT ya biar aman begitu. Dan juga sekarang waktunya Ranti untuk mengajak wargi Dahlia request langgam ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Yang pakai telepon boleh, tenang aja nanti diangkatin di 73028 dan di 73117110 wargi Dahlia. Ya, mau lewat teleponnya, mau lewat WhatsApp juga boleh, gak apa-apa. Yang penting mah chat dulu Rantinya biar kedetek sama WhatsAppnya, jadi nanti bisa keangkat teleponnya. Ada Bu Ani dari Sukajadi yang selalu pantang Dahlianya. Ih luar biasa loh ya ini. Si cantik dari Sukajadi yang sudah hadir. Bu Ani gimana kabarnya Bu Ani? Semoga sehat selalu Bu Ani ya. Amin. On air lewat BPJS boleh enggak? Atau baru lewat BPJS ya. Kamu kalau mau on air aku ya lewat permainan apal kaleng-kaleng iya, kamu di sana megang kaleng satu, aku di sini megang kaleng satu tali. Nah, wecing manteng juga boleh sama aku. Maaf apa sih yang enggak buat kamu Kang RD-nya? Aduh, ada Mas Tante juga hadir. Oh, Mas Tante berarti sekarang lagi kebagian shift malam ya. Semangat Mas Tante, pasti lagi ngalembur malam hari ini. Dari kosan lebih panjang yang sudah hadir, langgamnya pengen bunga pengantin dari Mirnawati. Aduh, langgam natinya.
Langgam kamemetnya Mas Tanto ini mah. Digayangnya spesial buat Teh Ranti yang cantik, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja, buat Wargi Dahlia juga, buat Kang Acang Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, Teh Isan yang Tiara Desah. Buat Bu Arvan, Bayati Jemo, Teh Ali pada Larang, Kang Dedi, Kang Genta, Kang Danu, Mang Nana Setia Budi, Kang Lukman Pasar Beres, Abah Iwan, Kang Arnold, Kang Rakib, Nenek Ican, Nenek Putri sama Kang Yustiannya. Buat Tenova sama Teh Ila semuanya aja yang lagi perpanteng. Siap. Buat yang belum kirimin Ranti WhatsApp, masih nanti tungguin pastinya Wargi Dahlia di 08112221015. Kita ketemu dulu sama Anggam Spesial Besti. Sebelum nanti bakal angkat teleponnya Wargi Dahlia, bacain juga WhatsAppnya Wargi Dahlia. Yang pasti semangat terus buat Wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas malam hari ini, yang lagi pada ngalah lembur, ngaronda, yang lagi pada dagang juga semangat. Semoga dagangannya laris manis, semoga rezekinya juga makin berlimpah Wargi Dahlia ya. Dikopian dulu atau biar cenghar, ditemenin sama Ranti biar bergoyang. Ada Ayu Ting Ting yang sudah ya sudahlah perung ah. Go go go, goyang.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia yang menemani malam harinya Wargi Dahlia di hari Rabu ini Wargi Dahlia ya. Udah masuk tanggal 24 aja gak kerasa, biasanya sebagian besar kalau tanggal 25 tuh udah pada tutup buku begitu Wargi Dahlia di pekerjaan ya. Berarti yang sekarang lagi galau-galau karena krisis dompet sebentar lagi akan teratasi Wargi Dahlia. Bentar lagi pasti bakal banyak yang udah pada cair gajinya, tapi kalau misalnya Wargi Dahlia gajiannya itu di awal bulan, waduh masih harus nunggu kurang lebih semingguan lagi Wargi Dahlia. Pokoknya sabar aja dulu ya, tetap semangat Besti. Yang lagi pada di pasar-pasar, selamat malam, semangat terus malam hari ini. Terus juga buat Wargi Dahlia yang lagi pada di pom bensin juga selamat malam. Buat yang lagi di perjalanan, hati-hati selalu, jangan sampai kebut-kebutan Besti ya. Aku gak mau kalau misalnya sampai ngedengar ada kabar kamu tisir dulu di jalan. Jangan, atunya harus selamat sampai tujuan. Buat yang lagi pada dagang juga semoga dagangnya laris manis. Dan alhamdulillahnya kalau menurut Ranti sih hari ini cuacanya gak begitu dingin ya Wargi Dahlia. Gak sedingin minggu-minggu kemarin gitu. Kayaknya kalau minggu kemarin bener-bener nyetep tiris. Nah kalau sekarang mah udah agak-agak ada hawa-hawa haradangnya gitu ya Wargi Dahlia. Semangat. Terus juga nih, kemarin-kemarin teh lagi apa namanya? Lagi usum mas sakit begitu ya Wargi Dahlia. Nah, semoga Wargi Dahlia sehat selalu dimanapun berada Wargi Dahlia. Yang mungkin ada yang lagi sakit karena memang kemarin lagi kayaknya emang lagi musim sakit gitu ya. Semoga cepat sembuh Wargi Dahlia ya, biar selalu fit beraktivitas. Diketemuan sama Om Agus yang sudah hadir malam hari ini. Dede nanti gemas, mungkin cantik, cenderika selanggamnya Camelia dan Fata Morgana. Oh, pilih salah sehijinya ganteng ya. Om Agus mau pilih sendiri, mau aku pilihin. Cepat, tolong dijawab ya. Dan sekarang udah waktunya untuk angkat telepon Wargi Dahlia. Boleh nih yang pengen telepon Ranti, mau di WhatsApp, mau di seluler juga mangga, kita bakal angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, pulunga, go-go-goya.
0: Digoyang balik. Ini sama Pak Wawan ya? Pak Wawan ya?
1: Iya dong, betul.
0: Ada orang ngamperah Pak Wawan, sehat Pak Wawan.
1: Alhamdulillah, aku masih baru enak, Neng Garis.
0: Alhamdulillah, nanti juga sehat. Tuju naon Pak Wawan?
1: Menuju ngadang mungkin sambil bikin kopi.
0: Sambil menikmati secangkir kopinya. Cenanya biasanya ya. Pak Wawan sebentar lagi teh jam-jamnya ngehanetkan sangu Wargi Dahlia.
1: Iya, sekerap
0: deui. Sekerap deui. Sedang menanak nasi, sekarang mah lain ngehanetkan. Tos ente siap atuh. Bagaimana di sana Pak Wawan cuacanya, apakah masih sedingin minggu
1: adem,
0: kemarin atau?
1: Adem.
0: Ya, geus rada enakeunnya mungkin itu nya. Alhamdulillah ya.
1: Iya, teh hadang teh adem geus segar teh.
0: Luar biasa atuh. Jadi we ayeuna mah teu kabulusannya.
1: Teu moal. Insyaallah.
0: Siap atuh. Kita ngegogoh dulu Pak Wawan. Prung.
1: Iya.

0: request langgam apa malam hari ini, Pak Wawan?
1: Biasa, cerita hati.
0: Seperti biasa cenanya, iya interval pertama ges langsung lo galau-galau jeritan hati Gusti. Tersanggup. Jeritan hatinya mau yang versi siapa? Mirnawati atau Maggie Z?
1: Maggie Z.
0: Maggie Z mangga di goy.
1: Lakitan.
0: Hah?
1: Lakitan.
0: Adanya juga jeritan hati mah Maggie Z sama Mirnawati.
1: Iya, Maggie Z.
0: Ah, boleh. Sok digoyang-goyang buat siapa Pak Wawan langgamnya?
1: Payun, kamu nengnya cing setafiatnya. Sama cing jajang, bejang, gorejang.
0: Amin.
1: Kamu pahal jadi mansa, lebet pagi. Kan ini putri, lebet ini putri. Kati gitar. Kamu teh eli pada rarang, teh pilalang. Kabah Iwan, Kak Arno, Kak Brekopi, Kakang Rukman, Kakang Nana, terus Kang Oka, Kang Deon, terus Kang Oka, Umi Ila, lebat Umi Ila, terus Kak Ibu Warpan, Ratu Engang, Ratu Onde, Kak Neneng Jebret, terus Kang Oka, gelak-gelak. Kang Onio, Nasgor, terus Kang Oka, aku kasih nih wajah dahliawenya. Mas Yanto lebat.
0: Siap, digoyang-goyangnya, digocin. Buat siapa digocin?
1: Digocinnya, Kang Oneng, King Setal, Piat, Sedayananya.
0: Amin, hatur nuhun, Pak Wawan. Sehat selalu ya.
1: Kami.
0: Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak dagamnya. Dahlia, burung go-go, goyang.
0: Digoyang balik atuh, dilanjut. Ada siapa lagi ini warga Dahlia? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Nah, wasaran ya.
2: Ah,
0: iya.
2: Rumah, gogo-goyang.
0: Jika yang balik, mana menin lemah letih lu serta berdaya, ayah sahaya teh.
2: Kang Edet, neng, biasa.
0: Seperti biasa, ceranya yang sub spoken ima Kang Edet. Kang Edet, sehat Kang Edet.
2: Alhamdulillah, neng.
0: Alhamdulillah, nuju
2: nang. Bangun tidur, neng, Edet.
0: Seperti biasa, nah ini asap ngepas wayanya, ngepas wayanya, ini gue bobot, cerita itu.
2: Jadwal yang ranti, Pan, bobot itu jam 8, Neng.
0: Oh, seperti itu.
2: Hari udah
0: bangun setengah 11. Luar biasa. Atau ayo gugah tabuh, setengah 11 mah ayana lain gugah bobo, atau gas lila, ya. Ya,
2: lu kene, Neng, gak bilang lenyak pandai, biasa.
0: Lu lungguhnya gak sajamnya, Kang Edet, mah. Gak sanggup. Ya sudah, tuh, kita ngegogoh dulu, Kang Edet, ya.
2: Ya, siap, Neng.
0: Rung,
2: Begadang, ayo begadang.
0: Asik, asik.

0: Kang Eden.
1: Bulan.
0: Mau request lengkap apa malam hari ini yang tidak begitu cinta, dingin, tidak begitu
1: cinta
0: panas?
1: Cinta satu malam ya, Neng.
0: Cinta satu malam, belum menjadi resep. Dan uji berbunga-bunga, Kang Eden, teh. Alah,
1: ini resep.
0: Oh, beda.
1: Rengah
0: gesek, Neng. Gesek gajinya.
1: Ya,
0: bener. Self reward, cina self reward. Tuh yang gak gesek nawan nangke. Oh, tuh sanggup. Digoyang-goyang atau langgamnya buat siapa?
1: Digoyang-goyang dengan Bapak Haji Tohir, Cimahilir, Bapak Haji Nang, Cimahilir, Wa Ajang, Wa Ujang Udin, Wa Cimahilir, Kang Arno Black Kopi, Lukman Pasar Baros, Kang Suhana, Pak Tatang, Wa Uci, Deden Citeng, Kang Hasan, Danu, Mama Ejal, Kang Genta, Teh Isar, Teh Ripa Dararang, Bu Haji Ani, Mbak Iwan, Teh Sata.

0: Kang Edet, sehat selalu juga Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun ah, go go go go go go ya.
0: Diga yang balik atuh. Ada juga ini Ranti ketemuan sama Kang Aman Abadi dari kawasan Jatinangor yang sudah hadir pengen langgamnya mabuk janda. Digayangnya buat semuanya wargi Dahlia, digocinnya buat Ranti, semoga sehat selalu, tambah banyak jobnya, rezekinya, dan semakin sukses. Amin. Hatur nuhun Kang Aman. Namanya asa sudah lamanya itu Kang Aman teh tidak ada menelepon Ranti ya. Aduh, tersanggup. Ya sudah, kalau begitu wargi Dahlia, kita bakalan ketemuan dulu sama langgam-langgam spesialnya. Sebelum nanti pastinya bakal angkat lagi teleponnya wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go, go, go, go ya.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Happily, semua jadi easy.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sabdu! Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
5: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi iya, kemarin nyoba satu botol tes mah,
1: iya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang.
1: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya.
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah sepduh sepduh sokolah cil konsleng lucap kalukur syukur ngan cicek karena dada si cil yuk.
4: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore wungkur di

Wargi Dahlia, selain warga ataupun masyarakat Jawa Barat ini digegerkan ataupun digemparkan dengan Taufik sebagaimana menjadi pelaku penyekapan pacarnya selama 3 tahun dengan kejahatan yang luar biasa sangat kejam, ini Jawa Barat juga sekarang lagi digemparkan, lagi digegerkan dengan apa? Iya, betul sekali Wargi Dahlia. Pemadaman listrik bergilir Wargi Dahlia. Pasti Wargi Dahlia udah ada yang kena kan sama Ratio Oge. Wargi Dahlianya ribu. Apalagi di tempat kerja gitu Wargi Dahlia. Kerasa banget kan Wargi Dahlia ini dampak dari pemadaman listrik yang bergilir ini Wargi Dahlia. Ini sampai-sampai KDM sendiri sudah menyoroti PLN soal mati lampu bergilir ini Wargi Dahlia. Terus juga beberapa belakangan ini sempat dengar kabar untuk pembayaran listrik juga memang katanya ada penaikan harga waktu saat membayar, tapi info dari PLN-nya tidak ada kenaikan harga loh, kok bisa seperti itu ya Wargi Dahlia. Jadi ini Kang Dedi Mulyadi atau biasa kita sebut dengan Bapak Aing Wargi Dahlia ya sudah menyoroti PLN di mana adanya pemadaman listrik bergilir Wargi Dahlia seperti itu. Dan juga Kang Dedi ini sudah meminta PLN sendiri untuk segera menuntaskan persoalan yang menyebabkan gangguan pasokan listrik. Soalnya apa? Dampaknya itu dinilai udah merugikan masyarakat sampai ke pelaku usaha Wargi Dahlia. Ini pemadaman listrik itu gak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata Wargi Dahlia. Gangguan pasokan listrik yang berlangsung berulang kali berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi sektor industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian Jawa Barat. Nah, dampak pemadamannya juga gak berhenti pada terhentinya proses produksi Wargi Dahlia. Gangguan ini juga bisa memicu keterlambatan pengiriman barang, mengganggu rantai pasok industri, apalagi di tengah nih kondisi ekonomi kita tuh yang masih penuh tantangan Wargi Dahlia ya. Nah makanya Kang Dedi sendiri bahkan mungkin kita semua juga Wargi Dahlia ini berharap banget nih sama pihak PLN dapat bergerak secara cepat memulihkan sistem kelistrikan supaya apa? Supaya ini aktivitas ekonomi masyarakat tuh gak terus-terusan keganggu gitu loh ya. Dan bahkan gak cuma sektor industri besar aja Wargi Dahlia, ini dampak pemadaman listrik juga pastinya langsung dirasakan sama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-harinya pada pasokan listrik Wargi Dahlia. Nah belakangan sampai Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia atau HLKI wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta ini menggugat PLN akibat pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, KDM menilai langkah hukum merupakan hak setiap konsumen yang merasa dirugikan Wargi Dahlia. Sampai nih ya, Bapak Aing tuh nyinggung adanya hubungan timbal balik antara PLN dan pelanggan. Menurutnya nih, masyarakat selama ini juga dikenai sanksi ketika terlambat membayar tagihan listrik. Nah, kalau kita aja pas telat bayar listriknya kena denda, kena sanksi nih ya. Ini kalau misalnya pihak PLN bikin pemadaman listrik bergilir kayak gini Wargi Dahlia, kira-kira harusnya kena apa ya?

kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goyang.

0: Masih bareng sama Ranti Wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 sebenarnya. Udah ada Wika Salim dengan kopi pahit, langgam yang masih banyak banget yang request Wargi Dahlia, luar biasa. Nah benar kalau kata Wika Salim sih emang harusnya dikopiin dulu Wargi Dahlia ya. Kopinya kopi pahit aja, dan nanti manisnya dari mana? Manisnya dari Ranti lah Wargi Dahlia, pokoknya mau tuh sanggup. Abah Iwan, ayah Abah Iwan, Bos Aris, Nuju Naun, Bos Aris. Kang Apple juga sudah hadir ini teh. Nanti salam-salamnya buat Bos Aris, Abah Iwan, Mbah Acan, Abah Adan, Kang Arif. Kang Arif Ompong Sarang, Wargi Dahlia Sadayana, langgam nama cerah pengen benang biru. Boleh, benang biru boleh. Benang merah boleh. Benangin aku juga ya, sudahlah boleh lah, bebasnya bebas. Ada juga ini sama Mbak Yati yang masih mangkal, masih belum pulang. Cara semangat terus Mbak Yati. Rezekinya makin berlimpah ya, amin. Atas salam ke Berondong Sipit anu aya didinya. Yang belum request langgam, belum kirimin Ranti WhatsApp, masih Ranti tungguin Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Segerakan kirimkan requestan langgam Wargi Dahlia ke Ranti Besti. Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu. Dan sekarang udah waktunya untuk nantinya angkat telepon. Dua penelpon seperti biasa di 73028 atau di 73110. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Rung ah, go-go, goyang. Alhamdulillah.
0: Digoyang balik. Selamat malam Pak Dirmansyah, sehat.
1: Selamat malam menuju dini hari, Neng.
0: Gimana kabarnya, sehat Pak Dirmansyah?
1: Alhamdulillah sehat, dengan nanti kesehatnya ada rahmat rahim dan ridho Allah, rezekinya berkah.
0: Amin, amin, amin, amin. Pak Dirmansyah, sudah iya. Lama sudah satu minggu tidak mendengar Pak Dirmansyah menggogo. Kita menggogo dulu Pak Dirmansyah. Iya. Perung ah.

0: Indonesia.
1: Aduh, cuacanya panas, Neng. Adem tapi panas. Haredang gak ya, Neng?
0: Haredang.
1: Atau ini aja, Neng.

0: Siapa cinta ya, mertuanya?
1: Cinta tak mertuanya buat Neng Nanti ya, selamat tugas. Kemudian tadi Nenek Putri sudah masuk belum ya? Nenek
0: belum.
1: Putri. Oh iya, Nenek Putri, lepet Nenek Putri. Pak Wawan ngampla lepet. Kemudian buat Nada Nolar, Umi Yuna, Umi Lila, Pak Haji Eha, Pak Haji Eha di Lembang.

0: golem rigocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Neng Ranti, hatur nuhun Neng, sing sehat keterusan Neng.
0: Amin, hatur nuhun Pak Dirmansyah.
1: Hatur nuhun Neng.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia asing itu go-go.
0: Digoyang balik dang, dilanjut satu penelpon lagi warga Dahlia di belakang Pak Dirmansyah. Halo, begadang Dahlia. Digayang Bali, gue lelaki iya dehnya,
2: Gusti,
0: Nu Agung, Kang Arno, sehat Kang Arno.
2: Alhamdulillah, luar namanya kita teh, dalam nama.
0: Oh, dalam nama kita teh, aku mah tuh overcook. Rahut, digale ah rahut rahutannya, cik atuh nu rahut teh, aku mah cenang aku gona cik cik cik prung ah.

0: isi hati?
1: Badai biru.
0: Badai biru, mangga. Emang sih karena emang lain requestan mangga, warga Dalia mah mengeluarkan unek-unek hati sih gana
1: tuh. Ini cok apa lah?
0: Iya, gustang tuhnya. Gayang-gayang buat siapa langgamnya?
1: Gayang-gayangnya, kangge berhenti nanti dulu aja. Selalu banyak rezeki banyak jomna.
0: Amin.
1: Kangge Mas Batok masih Ortega cukup menak. Hari Jamil masih dari maaf ya Bayu Aldonanai. Benar yang se, Tenado, Tensaribu, Nandu Iman, Teratna, Kita Garu, Tarin, Tarin, Tayali, Sama Haji, Teimas, Majalaya, Kang Suherman, Kang Sangi Athena, Kang Suherman, Kang Suhana, Kang Cipta, Tele Kedaran, Kang Cipta, Kang Erna, Mama Ika, Cinunu, Kauci, Kang Cipeng,

0: Tatang Jerman, Tema Pagadu, Kak Johana, Mang Nana, Kana Suryana, Kak Elcibo, Mas Tumon, Mas Tanto, Bu Enjoy, Kemal, Gereleng. Mali cabul e penyere Kang Iwan Dewani Amu Kiki Bunda Dina Mas Nela Doai Gusno Mulia Katapang Majaya ya di sini berarti Uber Kasma de Panjaran. Oh iya Nendi Cimahi.
1: Siap digocin.
0: Gocin nama buat Mebakti dan buat cewek enam huruf.
1: Oke ternuhun Kang Arno sehat selalunya panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgang dari pukul-pukul.
1: Goyang. Digoyang balik atuh. Selamat pagi juga buat Kang Iwan dari Astana Anyar yang sudah hadir di Warkop Astana Anyar. Digoyangnya buat Kang Tatang, Kang Topik, buat Kang Aceh dan semuanya yang lagi pada ngopai. Cenanya siap. Ada juga ini sama Kang Erdi yang masih menemani Ranti sampai jam 3 subuhnya. Atur nuhun. Ada Kang Bungsu. Sudah hadir menyimak cerpengan langgamnya dari Bang Haji Roma Irama begadang buat yang lagi pada tugas mas. Semoga sehat selalu aja panjang umurnya. Siap. Oh diganti, cenanya diganti langgamnya dari jadi Maggie Z benang biru. Bol. Adanya ini tuh yang nanti mau playnya dari Irwan D.A. Besti. Gak apa-apa ya. Kang Ato di Gading Tutuka Sore yang juga sudah hadir. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah nanti sehat. Kang Ato gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan dengan cuaca malamnya. Aduh siap. Assalamualaikum malam yang Ranti. Waalaikumsalam. Langgamnya dong pengen merayu Tuhan katanya. Tadi merayu Tuhannya udah Ranti play. Ini digoyangnya buat yang cantik. Selamat bertugas sampai tuntas. Ditemenin sampai subuh buat para pejuang rupiah. Selalu lancar-lancar. Buat Pak Yana, Mas Tanto di Ranca Bentang. Buat Mas Lukman juga Pasar Baros. Kedai cindinya Tenova. Semoga selalu laris semanis dari Mamah Ami. Dari Mamah Ami Ciberem. Cenanya siap. Hatur nuhun Mama. Sehat selalu juga dengan sama buat Mama. Ya sehat selalu dimanapun berada. Sekarang mah kita dengerin langgam-langgam spesial lagi wargi Dahlia. Sebelum nanti Ranti bakal angkat teleponnya. Bacain WhatsAppnya lagi. Dan juga kasih info buat wargi Dahlia. Ketemuan sama langgamnya ada Aulia dengan cinta tak bertuan yang siap menemani wargi Dahlia malam hari ini. Dan juga yang belum kiriman rekasan langgam masih nanti tungguin pastinya wargi Dahlia di 08112221015. Berengah, go go go, goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi Z.
3: Hapli, semua jadi Z.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya, iya. Tetes mata alami. Terus
2: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
2: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
2: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotolnya belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes?
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang sik asik.
3: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sedu. Syukur akan cecek karena dada si jelek kiu.
4: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: 1.05 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah wargi Dahlia masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 sebelum nanti. Udah ada langgam-langgam spesial yang menemani wargi Dahlia malam hari ini. Semoga bikin wargi Dahlia tambah semangat. Ketemuan sama Mama Yani gemas di pasar Sedang Serang nih lagi pantang. Langgamnya pengen gaun merah. Digayangnya, cena AJP mah atuh sana ya sekamar ya AJP mahnya. Dikirim-kirimnya buat semuanya wargi dari aja sepergecinya buat suami aku seorang. Siapa Mama Yani hatur nuhun. Alvariski Bordir di Cimahi juga hadir. Langgamnya aku terlalu mencintaimu. Aduh. Digayangnya buat yang lagi kerja malam aja. Digacinnya buat Teranti. Semangat siarannya. Makasih Kang Alvariski. Semoga sehat selalu juga. Ayanannya Putri Oge yang masih mencoba untuk menelpon Ranti tadi ke Badug sama yang lain. Kang Agus Katban juga sudah hadir. Langgamnya pengen Dewi Persik, cenanya pengen puterin langgamnya Bahtera Cinta. Kehala Bahtera Cinta maasa. Oh, Teh Ranti kembarannya Dewi Persik. Sugante request langgam Dewi Persik. Efek Teh Ranti kembarannya Dewi Persik. Ya meni jauh atuh sanggupnya. Request langgamnya pengen Bahtera Cinta digoyangnya buat Abah Iwan Mozzarella dan semuanya wargi Dahlia aja ya. Gocinya buat Ranti yang unyu-unyu. Aduh, tersanggup kemana tuh unyu-unyu. Nah sekarang boleh banget wargi Dahlia yang belum sempat kebagian diangkat teleponnya sama Ranti, bangga dicoba sekarang di 73028 atau di 73111710 melewat WhatsApp juga boleh ya di 08112221015. Kita bakal angkat penelpon dulu wargi Dahlia sebelum nanti bakal bacain lagi WhatsAppnya. Ada siapa ini? Halo, sabar ibu. Ini baru diangkat sudah dimatikan teleponnya ya. Kurang asam memang ya. Halo, Begadang Dahlia. Halo.
1: Halo, Asik Atu, Kruka, Gojo, Joyan.
0: Diga yang balik, siapa ini?
1: Sama Mas Belatok di Sukamenak.
0: Mas Belatok di Sukamenak, gimana kabarnya Mas Belatok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah cik, eta-eta nu rada gigireun jemplingkeun heula ka Mas Batok ya. Tolong jemplingkeun dulu yang sebelahnya ya biar tidak mengganggu kita berdua ya. Mas Batok kemana aja kok baru telepon aku sih?
1: Iya, pengin tapi kadupak wae ku waktu tapa leuh carana.
0: Alah teu apa carana babari atuh tinggal nalapan pencet nomorna telepon si akunya atuh ya mani aduh. Sanggup.
1: Ranti kumaha damang?
0: Alhamdulillah Ranti sehat. Amri asa surasa Riki itu amri asa lagi berbunga-bunga Mas Blatok teh malam hari ini.
1: Iya, bunga-bunga karena tamu kita itu tangkep.
0: Ala. Itu sanggup. Aduh. Kapan atuh main lagi ke Dahlia Mas Blatok?
1: Apa le? Di mana kantornya dan senakan itu?
0: Can pernah kah dia ini ada yang namanya ya Google Maps Mas Blatok ya. Tinggal searching saja ke Google ya. Dahlia. Sadar iya ya. Gusti Nu Agung. Nu aya ge berat teuing atuh Rantina nyulik-nyulik Mas Blatok mah atuh sanggupnya. Ya sudah deh Mas Blatok kita ngagogo dulu atuh Mas Blatok sudah apal belum ngagogonya cik?
1: Insyaallah geus tos diajar ku ye suhu.
0: Ku saha cenah suhuna teh saha eta teh saha?
1: Biasa orang Cibadeuyut.
0: Cik orang tesnya prung ah.
1: Enggak ada yang
0: acan. Be-

0: dulu ya lagunya masih di mana ini Mas Blatok sudah kemana ya Gusti Duagung terpisah.
1: Ya Pak namanya kerek belajar ya ini karena
0: oh siap. Atau berarti besok harus dites lagi sama Ranti kalau gitu mah ya.
1: Boleh,
0: siap ya, diajarin lah. Boleh, siap. Malam hari ini mau request lagu apa Mas Blatok?
1: Pengennya secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, tapi udah ngopi belum malam hari ini?
1: Udah.
0: mana eta teh ongko udah nu ye nu hiji udah nu hiji belum nu mana nu bener?
1: Iya mah jujur mah udah.
0: Oh jujur udah. Siap atuh. Kalau bohongnya belum berarti.
1: Enggak boleh bohong dosa.
0: Ini secangkir kopinya mau yang versi siapa? Ada Pasmara, ada Jenny Iskandar, ada Noval juga.
1: Iskandar.
0: Jenny Iskandar mangga digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat semua aja lah. Iya di apa? Dikumkeun
0: ya. Ini mah asa nih hay sayang gancang ieu mah langsung aya dikumkeun wae kumaha cenah ieu mah. Aduh kumaha cenah.
1: Ya,
0: boleh siap atuh ya. Hatur nuhun Mas Blatok. Terima kasih. Sehat selalu. Gocin.
1: Gocinnya buat Baranti we. Ya selalu berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan cantiknya awet muda ya.
0: Au tos anggup. Entah atuh neta lama ya. Jangan atuh. Aduh kumaha cenah atuh sanggup banteng radio.
1: Pandang radio asik atu, bruk aja, go ya.
0: Jika yang balik, dilanjut lagi warga Dahlia. Ada siapa lagi sih di belakang Mas Blatok? Coba ya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atu, prima, go ya.
0: Jika yang balik sama siapa ini?
2: Sama siapa ya?
0: Sama siapa atu?
2: Sama Om Agus.
0: Oh sama Om Agus, ini suaranya mana aku tuh udah lupa soalnya beda udah lama banget gak nelpon aku Om Agus.
2: Beda kan lagi piala dunia jadi suaranya beda.
0: Halo, ayo bisa gitu cenanya. Versi nu piala dunia kiang ke versi nu lain nama beda benten deh gitu.
2: Iya.
0: Ah menirindu Om Agus, aduh sehat-sehat Om Agus ya.
2: Alhamdulillah beda ya sehatnya.
0: Amin, kita kan koko dulu Om Agus, perung ya.
2: Begadang, ayo begadang.
0: Begadangnya
2: di Dahlia, apalagi sama Deranti yang pasti makin asik.
0: Bunga
2: go yang.
0: Siap, boleh. Ini mau request langgamnya mana nu hiji deui tadi nu cek keputar.
2: Bantong, aya di lagam terbaru.
0: Announce nah sakata.
2: Yang di TikTok dede gini kan, nikah tidak perlu.
0: Hei. Ya, tong di eta tong dinyanyikan atuh Aisin.
2: Mau apa teh naon eta judulna teh?
0: Jujur sekali Ranti tidak tahu ya itu cuman emang baru ngelewat eta teh. Yentong atuh Om eta mah alah.
2: Alah. Judul aslina naon gitu.
0: Gak tahu juga eta mah plesetan kayaknya mah. Nikah tidak perlu, kawin tidak perlu, yang penting cari uang dulu makan gitu cenanya gitu.
2: Makan dulu.
0: Makan dulu bisa. Kadang ya tang buka ke pacarnya tot Om Agusnya. Naon atuh? Heeh aya we da kumaha atuhnya cenah ayeuna mah meh rame. Ah tos sanggup. Jadi we era abina. Dekas langgam apa atuh?
2: Langgamnya tos Amelia we tuh yos lah.
0: Mangga udah kohyongna cerita manja. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
2: Digoyang sama Dede Jepang Yunduwanya, semoga sehat selalu. Amin. Makin cantik, makin sukses. Cepat kepelaminan.
0: Amin.
2: Terasong musok digoyang ku Bah Iwan, ku Anol. Kedayananya digoyang ku minta nih. Murudul kedayana.
0: Iya. Gocin.
2: Yang ku Bunja itu cintanya Dede aku.
0: Siapa tuh? Ada lagi.
2: Nuhunnya, Dedenya nuhunnya.
0: Sawang Sulna, Om Agus.
2: Kedayana ya,
0: siap, sehat selalu panteng radio.
2: Pak Mandali ya enak main Mandali ya pun gue ya.
0: Aduh mau di spill. Aduh jangan sampai ke spill ya. Teruntuk Om Agus dan juga yang suka ngelihat story TikToknya Ranti. Kalau ngelihat story tolong jangan di spill di on air ya. Itu berbahaya soalnya. Oke, ketemuan juga malam hari ini Ranti sama Kakek Pujangga Agus Cibo yang sudah hadir di Begadang. Nih langgamnya perjuangan cenah ya dan juga doa. Digayangnya buat Bu Nja Binong, Bu Memes, Bu Endang, Mama Ika, Mama Lilis, Mama Apep, Mimi Elis, Kang Danu, Kang Genta, Kang Lukman, dan semuanya wargi Dalia anu ngobrol panjang ini sangat panjang sekali luar biasa kakek bujangga ini untung eta tecangkel ngetikna bateng ranti ditunggu langgamnya cenah ya. Ketemuan juga ini sama Kang Beno yang kayaknya sekarang lagi galau-galaunya malam hari ini ya. Semangat terus Kang Beno. Pengen rekasan langgamnya Roma Irama malam terakhir. Aduh, ini sih kayaknya bukan rekasan langgam lagi ya, tapi emang mengeluarkan isi hati gitu. Dari Beno untuk Bandung, pesan-pesannya buat anak-anak Roots, tetap semangat, jangan bersedih katanya nih. Ingat, isu kudu lewi hade, cenanya minimal mah kudu angger prung. Ah, go go go, goyang.

Italia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Masih barengan sama Ranti, warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 sore nanti. Ada secangkir kopi dari Juni Iskandar yang sudah menemani warga Dahlia. Kayak dari tadi kebanyakan langgamnya kopi-kopian warga Dahlia ya. Ini kayaknya panggilan buat warga Dahlia yang malam hari ini belum ngopi sih. Dikopian dulu sekarang sama warga Dahlia biar cenghar ya. Dari tadi langgam-langgamnya ini udah pada ngajakin warga Dahlia buat ngopi kayaknya. Diingetin nih yang belum ngopi, ngopi dulu sayang. Sekarang udah waktunya langsung aja untuk angkat telepon kembali warga Dahlia. Ini ada Om Agus yang masih hadir di gelaran Begadang Dahlia. Makasih Om Agus, sehat selalu ya. Kita bakal angkat telepon untuk dua penelepon warga Dahlia. Mangga dicoba telepon Ranti yang tadi di interval pertama ataupun kedua. Belum sempat belum sempat keangkat teleponnya karena ke Bandung sama penelepon yang lain. Kita coba angkat sekarang. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Go.
0: Gayang balik. Terus
1: anggung. Aku teperat cantik.
0: Ku naon cerai kamu atau abis gogorokan kumaha.
1: Biasa we nyinden iya.
0: Nyinden dimana iya?
1: Biasa we nyinden gegerewekan.
0: Allah Gusti nu aku meni resepnya ses cantik teh.
1: Kemana atuh? Gue mah gegerewekan. Nyeri iya teh cantik.
0: Ala Gusti. Yuh cantik.
1: Ya, cantik.
0: Ayo kamu atuh ayeuna kumaha bisa teh nyanyinya?
1: Bisa dong.
0: Oh bisa bener.
1: Bisa.
0: Moal ngabeakeun suara.
1: Moal.
0: Oh bener beak emang. Ya udah atuh kan ditunggu gorobokan teh nya.
1: Iya.
0: Kerung.

0: abi teh karunya tapi abi teh yang seri kumaha atuh.
1: Kan baik itu nama yang seri keunen.
0: Tersanggup ya. Aduh Kang Danu, malam hari ini mau request langgam apa?
1: Aku tuh pengen diraba-raba.
0: Oh, kusah.
1: Diraba dulu. Diraba isi hatinya.
0: Gusti Nu Agung. Diraba yang diraba-raba. Senangnya ya teman lain request langgam. Itu memang kahayang na warga Dahlia ya.
1: Emang,
0: ember, emang kahayang
1: na. Diraba diraba-raba.
0: Oh, kapan emang terakhir diraba-raba kalau boleh tahu?
1: Aku tahun berapa ya? Ah, udah lama pokoknya mas
0: Santi. Ya udah boleh diraba-raba. Goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang nama buat si Santi jelitanya. Hati-hati pulangnya. Sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnanya. Anggo Iman Liung Bandung Bunayang Dema Mama Yu Teo Om Dema Manyaran Mama Apep Sangentan Umat Pasar Barat Pari Jatuh Jo Nagobin Oleh Nasur Teisar Ponti Umi Yuna Ustad Ani Asep Angkot Dea Atapang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gerlong Jubet Bu Are Mang Wawusi Arno Nenek Putri Bu Natiara Esti Lago Juri Roki Mas Tanto Umi Sibai Sati Kopo Heri Pasro Dari Cibiru Padirmasa Umi Ciko Abane Tehnopa Nenek Isa Nenek Jebret Ayi Tugi Mamkir jalemeng ali pada larang dua ide sudah udah buat jati munyu pepet kuapingnya tim manuk mama joda kang adina ada dolar bu enjoy bunda dina mama lina mama lilit mama si acong neco akibar erni asiri imam soja mang irin RNI Ratu One sarang Anis tanyakan itu konjenya sadayana wargi Dahlia cantik.
0: Boleh atuh. Diraba-rabanya nih yang dari Fetty Vera ya.
1: Iya, betul. Diraba dulu.
0: Aduh.
1: Tosak
0: itu ah. Iya. Sadar ya. Aku mah kalau ngedengar suara kamu kayak gitu teh langsung meringkak bulu punduk ya.
1: Iya, aku kurang wajibin teh udah usahnya.
0: Digocin atuh sayang buat siapa? Digocin
1: sama Kofi cantik jelita wayang tiada tara.
0: Siap, atur nuhun kan.
1: Tapi Fani, iya, teteh cantik hati-hatinya pulang. Nah.
0: Siap, panteng radio.
1: Teteh Dahlia, enak-enak langam jadah Dahlia, burung aku goyang.
0: Dika yang balik atau dilanjut. Ada siapa lagi di belakang Kang Danu, wargi Dahlia? Eh, sabar ibu, belum masuk. Halo, begadang Halo. Dahlia.
2: Begadang Dahlia, sudah tuh.
0: Nenek Putri, sehat Nenek Putri.
3: Hati mulai sampai dari jam pertama.
0: Itu WhatsApp itu susah diangkat teleponnya, makanya aku teh dari tadi teh nelfon angkatnya yang seluler. Jika nama patabrak-tabrak patubruk-tubruk Nenek.
3: Oh iya.
0: Nenek gimana Nenek kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah Nenek nanti sehat.
0: Alhamdulillah nanti sehat. Sedang apa sehat Nenek Putri? Ya. Amin. Sedang apa Nenek Putri?
3: Ya, Kak.
0: Lojo iya, nyemil.
3: Anjing iya deh, sombai dua dinten.
0: Ah siap. Jadi sekarang teh sedang persiapan untuk apa namanya teh sahur begitu.
3: Mohon.
0: Aduh menira resep.
3: Pas kopi gula, tanggi pas kopi gula.
0: Angger wenya ngopi memual kaliwat senawar gedalia ya. Benar. Nenek atuh kita ngegogo dulu nenek. Prung ah.

0: juga selanggam apa Nenek Putri hari ini?
1: Biasa, Neng. Taruh monitor.
0: Sesuai sama tar monitor, boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Neng Ranti yang baik hati, yang cantik, sehat selalu, banyak rezekinya. Dapat jodoh yang gak punya usaha. Oke, yang saya cari.
0: Amin. Amin, amin.
1: Untuk Umi, Lila. Kok belum masuk Umi Lila?

0: RB Asih Tangan di Smetir Abu Tep Adul Gurudul Kibar Bendera Gusnong Aing Sidi Asopian Bu Aslan Dua Aing Regita Regina Jendri di Majalaya Iklan Undi Iklan Naik Naik Naik Jadi Katang Katanya Proses Bacina Kawan Neng Neng Ranti Yang Baik Hati Sehat Selalu Ya
1: Amin Hatur Nuhun Nenek Putri Kang Iyo Sehat Selalu Juga
0: Amin
1: Panteng Radio
0: Panteng Dahlia Enak-enak redamnya Kali aku goyang
1: Digoyang balik atuh Udah bener resep nih pada Syumanget senanya walaupun udah jam segini teh luar biasa Pokoknya mah pengen di orang baru lebih gacorin gitu Nenek Putri Ya udah kita ngegoyang lagi aja kalau gitu sama Wargi Dahlia ya Nanti juga mau ngajakin buat Wargi Dahlia yang belum kirimin WhatsApp Pastinya masih ditungguin di 0811-222-1015 Ketemuan dulu sama Fethi Vera dengan diraba-raba Perung ah go go go Goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan Wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, Wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sekelat si leh! Konseling lucap talukur, syukur angat cecek karena dada si jelek.
4: Tangguhkan teras, si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ngukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: 107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Pengapa mananya? Saat acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya

Bang Ciwide ini yang sudah hadir. Langgamnya nyanyian rindu acananya digayangnya buat Teranti sama semuanya warga Dalia yang lagi berpantengin acara begadang. Super gacinya buat Teranti aja yang paling cantik. Semoga sehat selalu dan juga sukses terus. Amin. Terima kasih. Ada juga ini sama Mama Ros dari Ciwalen. Waalaikumsalam Mama, sehat Mama. Semoga sehat selalu ya. Salamnya buat yang lagi berpanteng aja langgamnya bola. Super gacinya buat yang nanti aja sehat selalu. Amin. Teh Anu di Cikalong Hilir juga sudah hadir. Digacinya buat Neng Ranti, digayangnya buat Wargi Dahlia. Sehat teras, sukses selalu. Kang Danu juga terima kasih sudah pantengin. Kang Atos sudah yang hatur nun. Terus juga ada Ambu Ratih yang sudah hadir nih. Langgamnya didukung aja, semuanya enak-enak cenanya. Buat semenjak suamiku meninggal, Ambu cuma dengerin Radio Dahlia aja untuk menghibur diri. Badanku kurang sehat dan dari Ambu Ratih di Sumedang. Hati-hati pulangnya, Neng. Ambu cepet sembuh, Ambu. Sehat-sehat selalu, Ambu ya. Amin. Ciao dari Karapitan juga selalu panteng Dahlianya. Gocinya buat Wargi Dahlia dan juga Teranti. Atur nuhun. Ada juga ini sama Mas Pratama di Cibaduyut yang sudah hadir. Rikosan langgamnya pengen kicau mania. Digayangnya buat Neng Ranti. Digacinya buat himpunan driver Bandung Raya yang lagi on beat. Hati-hati pejuang rupiah. Matur suwun Neng Ranti. Panteng Nadia, panteng Dahlia. Digogo-goyang. Ada juga Ranti ketemuan malam hari ini sama siapa nih? This is sampai mana tadi ya? Assalamualaikum dari kawasan Tasikmalaya hadir Neng Ranti, salam kenal ya. Halo Abah Yudi, salam kenal juga. Terima kasih sudah pantengin Radio Dahlianya ya. Kang Aman Abadi di Cetinangor juga sudah hadir. Terima kasih. Ada Mama Irma di Sumedang yang sudah hadir. Hatur nuhun. Teh Eli di Padalarang berjumpa kembali ya. Langgamnya pengen janji dari Evita Mala. Di gayangnya buat Neng Ranti yang cantik. Terima kasih buat Mbak Yati Jamu, Teh Isar, Teh Ais Sugi, Nenek Putri, Kang Is, Mas Tanto, Kang Edet, Kang Suherman, Kang Kluman, Pasar Baros. Buat Kang Dedi Cicalengka, Kang Danu, Teh Nova, Bu Enjoy, Indah Govin, dan semuanya warga Dahlia. Panjang gak borodol. Dikumkan aja gacinya buat Neng Ranti yang baik hati, hatur nuhun. Bu Memes juga terima kasih sudah pantengin dari kawasan Gatsu. Di goyangnya buat Bu Haji Eha, Bu Arpan, Bu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansyah, Pak Agus Cibok, Kang Genta, Kang Dedi. Di gacinya buat Neng Ranti. Ya, terima kasih. Ada juga Kang Teddy di Jelekong yang sudah hadir. Langgamnya selalu rindu dari Ines Cynthia. Ya, Neng. Hatur nuhun. Bu Ani di Sukajadi juga terima kasih sudah pantengin. Kang Alfi di Ciwidey hadir, langgamnya pengen jarang pulang. Jarang pulangnya udah Ranti playnya, hatur nuhun sudah pantengin. Mr. Ius 3 huruf juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada Kang Dadang Belgia dari kawasan Cikadang Garut yang sudah hadir. Langgam kopi pahitnya juga udah Ranti play, terima kasih sudah pantengin. Kang Wildan di Cibaduyut alias Kang Arnold ya, hatur nuhun. Kang Jajat Pasca juga terima kasih, langgamnya pengen Fitri Karlina katanya nih. Digoyangnya buat Umi Lila dan semuanya warga Dahlia, digocinya buat Teh Ranti. Selamat bertugas sampai tuntas. Halo, salam kenal ini sama Kang Hendra Saputra di Cianjur yang sudah hadir. Pengen langgamnya sembilu dari Ella, udah gitu aja katanya, hatur nuhun. Salam kenal juga Kang Hendra, terima kasih sudah pantengin, hatur nuhun. Ini orang Cicalengka juga masih hadir, ada Om Agus yang setia. Wah, luar biasa sekali. Edwin lah, pokoknya nama Om Agus sehat selalu, terima kasih sudah pantengin ya. Kita digoyang dulu Wargi Dahlia, masih ada kurang lebih 15 menitan lagi. Rantinya menemani Wargi Dahlia. Ditemenin sekarang sama Eko Show nih, requestannya dari Nenek Putri. Seperti biasa langgam kamemetnya. Termonitor alias orang baru lebih gacor Wargi Dahlia. Iyalah, daripada sama orang lama malah nyakitin. Mending cari yang baru, walaupun pada bilang katanya yang baru kan belum tentu sebaik yang lama. Siapa tahu yang baru lebih gacor daripada yang lama. Prung ah, go go go, goyang.

kali ya, biar apa cerah terantinya atau biar cenghar atau ya, apalagi yang lagi pada masih ngalah lembur mah, aduh butuh cenah dikicau maniain teh, butuh biar tidak apa, biar tidak rungkat jam sakia, biar tidak lima wateing gitunya eta matana. Pokoknya mah semangat ah warga Dahlia yang masih pada bekerja, yang ataupun mungkin baru bangun, baru mau persiapan buat bekerja di hari ini, juga semangat warga Dahlia ya. Pokoknya semoga sehat selalu warga Dahlia, hati-hati jaga kesehatannya, minum vitamin di jaket ya, kalau misalkan kerja malam teh kamu bisa kabulusan, bisa masuk angin, ah tersanggupnya. Pokoknya sehat selalu warga Dahlia dimanapun berada, hati-hati juga kalau misalnya mau pulang ke kawasan-kawasan yang memang rawan, di sekiranya rawan, hati-hati warga Dahlia ya. Karena juga nanti baru dapat info dari siapa, dari orang tua sendiri, katanya di daerah Lembang mau arah ke Maribaya di jalan yang mau ke arah Cikidang, pokoknya di situ juga sempat terjadi begal beberapa hari yang lalu warga Dahlia. Jadi hati-hati warga Dahlia ya. Bukan cuma buat di malam hari aja sih warga Dahlia, tapi kalaupun

sambil memeluk tehnya atau barengan-barengan atau jeng motor lain wargi Dahlia ya. Dan gak kerasa ini udah di penghujung hari aja, di penghujung acara aja wargi Dahlia. Makasih banget buat semuanya wargi Dahlia yang udah pada nemenin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Hatur nuhun wargi Dahlia. Makasih buat wargi Dahlia yang udah pada request langgam, udah WhatsApp Ranti, udah telepon Ranti, udah pada pantengin. Hatur nuhun wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya teleponnya belum sempat Ranti angkat, WhatsAppnya belum sempat Ranti baca, ataupun requestan langgamnya belum sempat Ranti puter karena keterbatasan waktu wargi Dahlia. Ketemuan lagi sama Ranti besok pastinya di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Ranti bakal nemenin wargi Dahlia pokoknya unggal minggu nanti di hari Rabu dan Kamis wargi Dahlia. Jadi pantengin terus Radio Dahlianya, jangan kemana-mana. Udah ini ada goyang priangan wargi Dahlia yang siap menemani wargi Dahlia dengan langgam-langgam Sunda selama 1 jam non-stop wargi Dahlia. Pokoknya mah yang demen-demen langgam Sunda pantengin ya. Terus juga dilanjut lagi nanti ada Bang Apul yang pastinya bakal nemenin wargi Dahlia di Hikmah Fajar. Rantinya pamit wargi Dahlia, selamat beraktivitas di hari Rabu 24 Juni 2026. Jangan lupa basmala dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah wargi Dahlia. Sampai ketemu besok, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung, ah go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut pergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini sudah hari Rabu, Warki Dahlia, hari yang ke-7 di bulan Muharram 1448 Hijriah, hari yang ke-24 bulan Juni 2026. Alhamdulillah, suasana pagi hari ini hening karena baru babak pertama dan menyusul babak kedua yang namanya Ghana sama Tri Lion atau Inggris. Kenapa? Karena urusan bola. Kita belajar dulu lah, lepas dulu urusan dunia, pertandingan dan persaingan yang begitu ketat. Tadi juga saat lewat pertandingan ingin mendapatkan 250 juta. Apaan dipikir-pikir ini? Ustaz Andi, assalamualaikum. Ini juga di perjalanan, kalau ini tadi sibuk Bandung Majalaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib. Alhamdulillah, barakallah.
1: Alhamdulillah, Bang Haji.
0: Banyak kabar baik ini. Sebuah ini juga adik angkat juga tuh Ustaz ya. Berangkat juga udah di bandara tadi. Mudah-mudahan lancar ya Asep.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kemarin tuh setelah beberapa kali kegagalan
1: dilancarkan oleh Allah. Dan tentunya melaksanakan ibadah umrahnya menjadi umrah yang makbul, umrah yang mabrur, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asep Saipudin ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Jalla Jalaluh.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ayahanda ibunda wargi Dahlia, atas izin Allah Azza wa Jal, kami berdua di studio kembali hadir tentunya menemani ruangan wargi Dahlia bersilaturahim dan bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik tentunya dari kami berdua untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan hari ini tetap Allah memberikan kesemangatan, kebahagiaan, kesehatan ya. Kemudian juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk beramal saleh. Dan insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita saleh dan salehah, rezeki kita melimpah ruah dan barokah halalan thayyibah. Hidup kita bahagia fi dunia wal akhirah.
0: Ya, alhamdulillah wargi Dahlia, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nenek Ica juga yang ada di kawasan Banjaran ini. Ibu Lidim Halimah, terima kasih juga. Ibu Kokom, Nin Limah, dan juga Ibu Neni Sukarni, Abi Haji Gunung Sembung, lalu juga ada Bu Haja Iom dan Pak Haji Mumu, Pak Man Abadi, Ibu Siti Nurmalia, dan Ibu Siti Muti, enggak pakai Siti ini mah, Ibu Muti yang ada kerapitan, Teh Delis, Teh Haja Delis juga terima kasih. Bu Heni juga terima kasih. Ibu Lilis Nur Laila sudah tadi, Ibu Kahyati, berarti Empoy Teh Ane, lalu Mama Lilis, Teh Mary juga sudah bergabung di WhatsApp kita. Teh Aida di Gunung Halu Rongga, Mama Ocha, ini Pak Haji Mumung, juga Kang Asep juga terima kasih. Silakan untuk yang siap bergabung, dan nanti Kang Dedi Ayam Potong, Kang Danu juga terima kasih. Neng Aryani, Bu Yati yang ada di Bojong Kacor untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Di Bunda Yangse, terima kasih. Lalu ada siapa lagi? Ibu Ice Bubur Tahura dan Ibu Ani Hanita yang ada di Sukajadi. Ibu Hajah Eha, terima kasih. Ibu Elis juga, alhamdulillah semuanya sudah berkumpul. Dan banyak yang sahur juga pagi ini sudah.
1: Oh,
0: kayaknya banyak yang sahur ya. Ada yang perhitungannya juga malam Kamis, malam Jumat ya Ustaz ya.
1: Iya betul. Ada yang berhitung hari ini tanggal 9, besok tanggal 10. Itu menurut perhitungan hisab ya. Kalau hilal itu tanggal hari ini adalah tanggal 8 ya. Berarti tanggal 9 dan tanggal 10-nya adalah hari Kamis dan Jumat. Mangga eta mah awaleh ayahanda ibunda wargi Dahlia bade mengikuti perhitungan secara hisab.
0: Hisab atau
1: hilal. Berarti sekarang tanggal 9 ya. Artinya saumnya di hari Rabu dan hari Kamis 9 dan 10. Kalau yang hilal wargi Dahlia berarti besok melaksanakan saum Asyura-nya di tanggal 9 hari Kamis, dan Jumatnya saum saum Tasu'a di hari Kamis, saum Jumat adalah saum Asyura. Gitu wargi Dahlia.
0: Baik, ini tambah lagi Mama Ros, terima kasih, dan juga Mpu Oneng, Teh Andini di ujung Berung, Ibu Tati Kue Pai juga. Alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang
1: Tentang masalah dorder. Para saya wargi dahlia ya.
0: Kita pemonyong-monyongnya tika jauhan, Pak. Itu tahu satu.
1: Bari beberi lengan mata nanti
0: ini. Beri lengan dari lak gitu aja. Eta teh si boko kom teh.
1: Jangan hiraukan omongan mereka.
0: Ayo. Jangan hiraukan omongan mereka. Ini jadi topik bahasan kita.
1: Insyaallah.
0: Pelajaran kita untuk pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman.

0: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, rahmani Allahi wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengukir prestasi, di mana prestasi ini ada dua pilihan untuk kita. Apakah hari ini kita akan mengukir prestasi ibadah, atau kita akan mengukir prestasi kemaksiatan alias perbuatan dosa. Tentunya wargi, kita menginginkan Allah memberikan kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk senantiasa selalu mengukir prestasi ibadah yang tercatat di dalam buku catatan kita. Dan tentunya rasa syukur kita kepada Allah dari kesemangatan kita untuk mengukir prestasi ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala yang disertai dengan ridha-Nya Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanna ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada, insyaallah hari ini kita akan menyampaikan materi jangan hiraukan omongan mereka. Wargi Dahlia, terkadang kita pernah menemukan atau berjumpa bahkan berteman dengan orang yang aneh, bertabiat buruk, bahkan memang sulit dimengerti. Pernah ya wargi Dahlia berjumpa, bertemu ataupun berteman dekat dengan orang yang memiliki sifat aneh, tabiat buruk, bahkan sulit untuk ditebak, perilakunya sulit untuk dimengerti, menjadi toksik, menjadi racun dalam kehidupan. Dalam masalah pergaulan wargi, tentunya bergaul dengannya, terkadang apapun selalu dikomentari. Apapun dikomentari, kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun masih tetap digibahi. Masalah kecil saja dihina, yang besar dicurigai, yang salah dicaci, bahkan yang benar pun tetap saja selalu digibahi. Hati-hati dan waspadalah ayahanda ibunda wargi Dahlia dengan orang semacam ini. Jadi perilakunya seperti komentator. Setiap yang dilihat, setiap yang disaksikan, selalu ada aja komentarnya, ada aja hinaan, cacian, makian, fitnahan, gunjingan, gibahan sekalipun. Dan dia tidak melihat waktu dan tempat. Pokoknya melihat sesuatu langsung komentar. tanpa ada pembukaan MC, tidak ada ini. Langsung saja warga Dahlia beledak-beledak. Ada? Pernah?
1: Itu yang nyata.
0: Itu kenyataan yang ada warga Dahlia.
1: Ada yang sembunyi-sembunyi.
0: Ada yang susur rumputan. Maka hati-hati dan waspadalah dengan orang semacam ini. Kenapa Ustadz harus hati-hati? Kan bukan kita yang diomonginnya, bukan kita yang digibahinnya. Kalau kita menemukan orang semacam ini, tabiat buruk, sulit mengerti, aneh, selalu mengomentari apapun yang ia lihat, apapun yang ia saksikan, kecil dihina, besar dicaci, besar dicurigai, salah disaci, bahkan benar pun tetap digibahi. Hati-hati orang semacam ini. Ini berbahaya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan saat bersama kita, dia gibahin orang lain, namun boleh jadi saat dia di belakang kita, ia pun menggibahi kita.
1: Nyata.
0: Nyata itu.
1: Nyata.
0: Benget yang harap, ate mungkir. Di depan mata kita, di depan kita, dia selalu menggibahi orang. Si A, si B, si C, si D, selalu ngomongin orang, dikomentari apapun yang ia lihat. Itu di hadapan kita. Hati-hati juga ya, saat dia berada di belakang kita, tidak menutup kemungkinan diri kita sendiri pun yang akan digibahi. Inilah karakter manusia bermata lalat. Ya, kalau segala dikomentari nih, segala dicaci, segala dimaki, semua digibahin, apa yang ia lihat, itu karakter manusia yang memiliki mata lalat alias mata laler. Coba perhatikan seekor lalat. Coba perhatoskin ku ayahanda ibunda wargi Dahlia. Laler. Laler atau lalat, di mana pandangan mata lalat hanya mencari tempat kotor, buruk, dan menjijikan. Setuju itu. Pandangan yang namanya seekor lalat pasti tertuju kepada makanan yang buruk, yang bau, yang menjijikan, yang kotor. Itu pandangan mata lalat. Begitupun saat pandangan manusia seperti ibarat mata lalat, yang hanya dilihatnya itu kesalahan, kekurangan dari orang lain. Awas bilih ayah dina diri urang wargi Dahlia. Mata kita teh pengen melihat kesalahan orang saja. Mata kita teh pengen melihat apa? Aib orang saja. Itu seperti ibarat mata lalat, hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Itulah seburuk-buruknya akhlak yang membuka, menebar, dan menfitnah orang lain. Kantosnya sasarengan pagaliwota jeung jalmi-jalmi anu kitu. Teu sadar urang teh keur berbestian jeung laleur.
1: Ruji.
0: Ginding nama ginding bang.
1: Ginding.
0: Ginding, kasep, gelis, gayanya meni gararaya cenah kitu.
1: Arawis dan.
0: Meni arara ah pokoknya mata yebe toyib bari Dahlia. Make perhiasan. Make sepatu pantopel, make sepatu selop anu, make hakna teh anu laluhur.
1: Pokoknya keren
0: kulit. Pokoknya mah keren bari Dahlia. Tetapi dia memiliki karakter seperti lalat, matanya jelalatan, matanya melihat hanya kepada yang buruk-buruk saja. Sehingga dia melihat kekurangan dan kesalahan orang lain saja. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi min sami'il alihi min asyaitanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hamba-hambaku yang beriman, baik laki-laki maupun orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Seperti biasa ya, gibahin orang tewar gitu.
1: Enak.
0: Enak.
1: Kayak nanti enak gitu.
0: Kayak makan siput berenangnya. Kayak makan nasi goreng mah Mas Dahiri. Enak gitu nya. Meureun kita dan can nyobian wargi tadi.
1: Can nyobian mun jalan begadang dapat bayar.
0: Ya. Seolah-olah gibah itu bukan apa-apa. Pirege ngomongkeun batur, komentar, cacian, makian selesai.
1: Sanes ngagibah, ieu mah.
0: Ieu mah sanes ngagibah, ieu mah lain ngomongkeun, ieu mah kenyataan. Masa gitu nya?
1: Ya.
0: Sami wae wargi Dahlia. Ngomongin orang lain bener itu gibah, salah fitnah. Ya, hati-hati ini dosa yang besar. Terkadang kita menganggap biasa ya perbuatan gibah itu. Padahal sesungguhnya dosa gibah ini tidak bisa ditebus dengan bertobat, dengan sholat, dengan puasa. Bertobatnya hanya menghalalkan dengan orang yang digibahi, orang yang kita fitnah, orang yang kita caci, orang kita maki. Mending kalau dia masih ada, kalau enggak ada, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Eng-ing-eng wargi dahlia, tutup lawang si gotaka. Ya, makanya hati-hati nih. Ancaman agama bagi orang yang senantiasa berkomentar, berarti orang ini telah memikul dosa dan kesalahan yang nyata. Ketika ada orang yang gibahin kita, ketika ada orang yang ngomongin kita, nepikeun ka panas daun celi kan sakitunya. Itu kunaon sih paranas daun celi. Pasti anu ngomongkeun cenah ece gitu kan. Ketika ada orang yang gibahin kita di belakang kita dan mencipta akan gosip murahan. Nah, ini tukang gosip biasanya ibu-ibu teh. Kada ibu-ibu wargi Dahlia ulah gosip. Pamaget oge taraka kantun, hayong update dina handphone. Bibirna mah diam ngan hate galecok dituangkeun dina chatan WhatsApp. Ah, ini hati-hati. Nah, geus wargi Dahlia tos we. Assalamualaikum wargi. Hati-hati teteh. Nah gitu teh. Karena ketika ada orang yang gibahin kita di belakang kita, menciptakan gosip murahan. Subang Apol ini, Ustad Andi itu, semua ini, semua itu.
1: Motornya menang anjuk.
0: Pasti motornya menang anjuknya. Iya, motor Cina. Tuh. Nah mobilnya gitu. Abdi ge gaduh mobil gitu. Mangan can kaluar tiya dealer.
1: Ah itu mah slopnya kawe.
0: Segala di komentaran wargi Dahlia. Digibahin, ece-ece nyaho teu si etanya nu kamari nikahnya. Eta panganten lalaki na mah nikah sep. Kan hanyakal panganten awewena. Meni hanyakal panganten awewena meni jiga. Pada beungar ieu amit amit abdi.
1: Beda hindu mertuana cenah
0: badu. Abdi boga anak lalaki jiga kitu moal. Aya di kitu. Ah ya. Meresok di diperagakeun teh gini kan urang gedeleannya. Eta ocok kamari hajat si eta tanya hajat si eta
1: ni kurang barang
0: eta meni sanguna meni juga keusik yeuh. Eta dagingna nepikeun ka tarareas. Kita daging atau batu sedikit gitu.
1: Sugan teh rendang pektel kuas.
0: Sugan teh rendang pake telaja. Cek nama turat itu di dah ngadahar, iuyuhan,
1: hakan sih aja lah.
0: So gitunya, dan cobi anu hajat wargi Dahlia. Kecil diomongin, besar diomongin.
1: Sate ngomongin di luar rauh gitunya, jadi gitu.
0: Sate itu menikah jihung.
1: Kerewen.
0: Meni tuang sate itu meni juga tuang karet ban mobil.
1: Pengalaman pasangan Dewi itu
0: kan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ingat ayahanda Ibunda Wargi Dahlia. Ayah pi obongan teh. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Ketika ada orang yang gibahin kita di belakang kita, ketika ada orang yang menciptakan gosip murahan tentang kita, maka kita tidak perlu marah. Ya, janji ya, ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, bilih ayeuna nyarioskeun Bang Apul, ayeuna nyarioskeun Pak Andi, nyarioskeun Wargi Dahlia gosip murahan, eta, ya.
1: Saya Bunda yang securhat, entah ada pengalaman Bunda yang saya kita.
0: Subhanallah.
1: Berarti nu ngetikna curhatnya.
0: Curhat.
1: Nu ngetikna curhatnya. Karasa.
0: La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau ada yang gosipin kita, menciptakan gosip murahan tentang kita, kita tidak perlu marah. Ingat, mereka melakukan itu pada kita. Mereka melakukan gosip murahan, menciptakan omongan-omongan murahan, menfitnah, menggibahin kita. Alasannya hanya tiga. Tiga alasan kenapa Bang Apul diomongin oleh saya. Tiga alasan kenapa Bang Apul ngomongin saya. Tiga alasan kenapa dia ngomongin kita. Ada tiga alasan. Pertama, dia ngomongin kita, gosipin kita, menciptakan gosip murahan tentang kita karena mereka tidak bisa mencapai level kita. Level kita lebih tinggi daripada dia. Ya. Jadi kalau ada ngomongin kita, kita senyum saja. Itu salepal. Udah selesai.
1: Bisa ngurung mulutmu.
0: Bun besoknya plester.
1: Bisa orang ngeraung melester mulutnya.
0: Wah bisa.
1: Wargi gitu.
0: Wargi deh lagi nih. Kalau kita ingin mendapatkan validasi dari orang, sekecil apapun gak bisa. Gak bisa. Susah untuk ditebak omongan orang itu. Terkadang sekarang baik, besok lusa dia bisa menjadi jahat.
1: Itulah hati bisa berubah.
0: Bisa berubah. Semenit ganti saja merubah. Rajin janji isuk, rajin sore itu kepake. Ternyata jelema. Kalau ada gubahin kita, omongan kita, biarin saja. Karena mereka tidak bisa mencapai level kita. Artinya level kita sudah di atas lah, dia mau ke bawah. Kita mau ladenin dia, emang level kita mau turun sama dengan dia? Gak bisa.
1: Sorry, men.
0: Sorry, men.
1: Sorry.
0: Itu bukan gue banget. Nah, gitu kan? Itu mah lain abdi, abdi mah itu lain abdi. Jangan perlu kita jumpa pers dengan mengundang wartawan. Saya gak begini, gak perlu. Ngapain?
1: Validasi.
0: Ingin mendapatkan validasi dari orang sekecil apapun, Wargi Dahlia. Ketika orang melihat kebaikan kita, kalau didasari sirik dengki, dia tidak percaya. Apalagi ketika kita melakukan keburukan, wah ini menjadi senjata. Senjata.

0: Bang Apul gibahin saya karena Bang Apul tidak memiliki apa yang saya punya.
1: Jadi we.
0: Jadi we dengki, jadi we sirik pidik, cail kan yaya wargi dah. Ya.
1: Eta teh bisnisna teh teu bener.
0: Mana emang tuh bisa tebogaan bisnis tuh gitu. Sehingga iri, dengki, omongin.
1: Oh jauh ke Allah tehnya. Entah rezeki beda-beda tehnya.
0: Subhanallah.
1: Jauh.
0: Jauh pisan wargi dalih.
1: Saya tamal aku dagangna. Pasti munjungna ka ditu.
0: Subhanallah
1: wargi dalih. Gunung Kawi kemari-kemari teh sih.
0: Gunung Kawi cenanya. Kau kabuta hejo tentu cenanya.
1: Bayangan bau awaknya nya. Do meni.
0: Disambung-sambung geuna.
1: Sambung terus
0: itu. Subhanallah.
1: Jeung didangukeun ieu sa. Dikupingkeun eta teh.
0: Dikupingkeun nya. Jeung dikomentar jeung diladenan teh nya.
1: Teu cenah eta mah ngaladenan. We kan bener pengaruhnya manehna ngomong. Eh urang kepengaruhan, gancang kabur gitu mah.
0: Kita memiliki hal-hal yang mereka tidak punya. Kita punya mobil, dia mah sepeda. Tapi Pak, dia punya mobil loh. Tapi gue gibahin saya, dia tidak punya ketenangan seperti ketenangan yang kita punya. Itu saja. Ya. Dan yang ketiga, alasan mereka selalu gibahin kita, mereka tidak bisa meniru gaya hidup kita. Gaya hidup kita mah lurus, gaya hidup kita mah enggak tutup kayak mata kuda ya, tidak lihat ke sana kemari, tutup telinga ke sana kemari, fokus saja ngurusin diri sendiri, fokus saja berjuang untuk mendapatkan validasi dari Allah. Itu gaya hidup kita dan mereka tidak bisa meniru gaya kita. Akhirnya ngomongin soalim. Meni abong kara mari pengajian obsesi yang Ustaz Ani meni juga nu soleh. Orang kada apal baheula nama panehana teh sok tukang rentenir nyaho orang oge. Okay. Masa lalu mah masa lalu
1: nya. Rentenir geura
0: agar asal dia bertobat mah enggak apa-apa
1: dosa ka urang
0: iya. Kan sok itu kenapa? Dia belum bisa seperti gaya hidup dia. Gaya hidupnya juga jalma nu beunghar. Nyaho ngiridit. Bae. Oge.
1: Bae dengan mayan.
0: Gitu. Kadai-kadai hilap kerap deui bari subuh kadai nuju tuang sahur ka jongjonan seserian. Jadi we hilap anu teh waktu subuh sakadap deui wargi dahlia ya. Jadi tiga alasan inilah yang membuat orang selalu gibahin kita karena mereka tidak bisa mencapai level kita. Kita memiliki hal-hal yang mereka tidak punya. Mereka tidak bisa meniru gaya hidup kita. Itulah yang bisa mendatangkan dan mendorong seseorang gibahin, ngomongin, menciptakan gosip murahan bagi kita. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jangan hiraukan omongan mereka. Mau A, mau B, mau pedas maupun manis, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita lebih fokus kepada urusan diri sendiri untuk menciptakan pribadi muslim yang baik, pribadi orang-orang yang senantiasa mampu memberikan prestasi ibadah untuk diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
2: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih. Kita siap untuk sholat subuh dulu dan nanti kita lanjut lagi. Kita diskusi tentang jangan hiraukan omongan mereka.
0: Ya, kita jeda dulu wargi dahli untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, insya Allah kita lanjutkan lagi acara kita. Tetap di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Baleendah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, Alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbal tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: keren mata air alami.
1: Dahlia.
2: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita kembali lanjutkan acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Ini sambil kita ceria dulu dari tadi ya, meskipun kesibukan luar biasa hari-hari ini, ada yang sibuk urusan bola, mengapul macam anjing si Ojan tadi. Jangan hiraukan omongan orang, cuek, baik,
1: cuek tuh baik.
0: Tapi nggak ini juga ya Ustaz. Tapi kita kadang-kadang pomo ya, pomo ingin tahu, ingin supaya dilihat gitu kan, validasi itu istilah.
1: Kepoknya.
0: Jadi istilah pomo itu.
1: Ada cepu,
0: cananya. Cepu.
1: Masya Allah luar biasa.
0: Baik, kita lanjutkan kembali tentang jangan hiraukan omongan mereka. Nah, sementara Bang Apung persiapkan juga ini teman-teman kita di Kopi Dangdut ini nanti akan siaran langsung dari Jatinangor tuh. Adri, Mas Torno, ini langsung live dari sana ya. Jadi kita hanya live melalui Facebook karena TikTok-nya handphone kecil dibawa untuk live di sana insyaallah. Baik Ustaz, kita kembali ke acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam.
1: Toyin semakin toyin. Baik ayahanda ibunda wargi Dahlia ikhwatu fiddin azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang diisi dengan permohonan, hajat, keinginan dan cita-cita kita semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, wargi, untuk pengajian Tehajah Bentang di hari ini, di hari Rabu ya, sementara diliburkan dulu wargi Dahlia ya.
0: Meskipun kemarin ya, sudah rencana ya.
1: Meskipun kita sudah direncanakan ada pengajian bersama Teh Haja Bentang hari ini, karena berkenaan dengan kesibukan dan ada
0: papait ya,
1: kemarin wargi Dahlia. Jadi Teh Haja Bentang berada di Majalaya, maka dari itu mohon wargi Dahlia memahami dan memaklumi pengajian Teh Haja Bentang hari ini untuk Rabu kajian muslimah diliburkan dulu wargi Dahlia ya, diliburkan dulu. Jadi wargi tidak perlu hadir karena pengajian Teh Haja Bentang untuk hari Rabu sekarang diliburkan. Namun wargi Dahlia, untuk pengajian obsesi pagi dan hikmah pajar Dahlia FM insya Allah akan tetap kita laksanakan di hari Sabtu sekarang ya. Pengajian hikmah pajar dan obsesi pagi pengajian bulanan Dahlia FM kita akan laksanakan hari Sabtu sekarang di tanggal 27 Juni 2026 bertempat di kediaman kita insya Allah. Dan nanti alamatnya akan kami sharekan di dalam grup saja wargi Dahlia ya. Jadi kami tunggu kehadiran wargi Dahlia untuk hadir dalam pengajian bulanan kita di kediaman kami di hari Sabtu sekarang tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai ya. Kami undang seluruh wargi Dahlia untuk bisa hadir berkenan melaksanakan thalabul ilmi dan bersilaturahim. Sekaligus juga kami mengundang jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus 2026. Kita pengajian sekaligus melaksanakan manasik umroh yang pertama, sekaligus pembagian koper dan batik seragam batik wargi Dahlia ya. Jadi pengajian hikmah pajar obsesi pagi plus dengan manasik umroh yang pertama, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengajian kita insya Allah. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putra putri kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang diharapkan, diinginkan, dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka. Menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah untuk membantu mereka. Insya Allah, Allah akan siapkan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi wargi yang ingin menyimak, mendengarkan, melihat ya kajian-kajian ilmu agama, wargi dapat mengunjungi TikTok kita, TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesemangatan bagi kita untuk terus belajar ilmu agama dan menjadi wasilah kebaikan menuju keriduan dari Allah azza wa jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz informasinya. Anas tadi teh nunggu-nunggu ibu-ibu teh. Nanti aja di Sabtu ya.
1: Karapet hari Sabtu teh, aja. Insyaallah kalau tidak ada halangan besok Teh Haja Bentang ikut siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah ya. Siaran dengan kami di Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 sore.
0: Kapan kita pulang ke rumah ya Ustaz?
1: Udah gak galah leren ini.
0: Kapan gak? Kadang kita keluar, jalan lagi ya. Jalan lagi.
1: Subhanallah.
0: Atau dulu nih Bu Ainun tidak bisa menangkap, apa tadi? Coba lihat ini. Tidak bisa melihat live ya, ya pagi. Mungkin aplikasi berganti harus juga di-update ya itunya. Ini mudah-mudahan handphone-nya bisa ya. Handphone-nya. Dan juga peralatan kita. Terima kasih. Dari yang kita bahasannya ini dulu ya, yang tentang jangan hiraukan omongan mereka ini dulu.
1: Ya.
0: Dari kemarin gak ini urusan waris loh Ustaz. Urusan ini dan pun mohon maaf dulu. Coba kita lihat dulu ini pertanyaan yang sudah bergabung, silakan. Dan juga untuk Mama Haja Nur Adil, salam ke Ustaz sama Teh Jabenta. Kan kemarin beliau ada nge-WA Abang sudah di Bandung, mudah-mudahan makin kuat, Mama makin sehat.
1: Insyaallah ya.
0: Insyaallah. Dan juga untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana, menilawas tilawas Bang Ceneng Ria Iraha badan nyindang kadil ngalangkung we Ceneng kadil itu Cedaun rek naon Abang Cedaun teh udah jadi nelayan kenapa sekarang.
1: Subhanallah, insyaallah senas fakta seorang silaturahimnya.
0: Kemudian untuk semua wargi Dahlia silakan bergabung di 0811-222-1015. Acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis wargi Dahlia.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Langsung aja pertanyaan dari Depi di Cibidey. Terima kasih Depi respon dengan paparan ataupun bahasan kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semakin
1: tayyib. Semakin tayyib.
0: Pak Ustaz, Bang Ampul hanya kita hanya punya dua tangan tidak cukup untuk menutup mulut mereka. Yang kita bisa hanya menutup telinga sendiri. Gitu aja Pak Ustadz dan Pak Abul, biar hati lebih tenang. Tuh
1: ya inspirasi kita. Benar Dep. Luar biasa ini ya.
0: Nggak modal Dep itu. Nggak modal Dep ya, buat Depi sama keluarga ini. Beli headset deh.
1: Tutup telinga ya.
0: Tutup telinga dengar musik atau dengar morotal
1: Ustadz. Subhanallah. Baik.
0: Dapat pahala dengan morotal.
1: Luar biasa dirinya. Pernyataan yang menginspirasi.
0: Ini ya. Ini Depi benar ini. Jadi bukan pernyataan tapi pernyataan benar. Hatur nuhun Devi di seputaran Ciwidey. Ya.
1: Jazakillah untuk Devi ya di Ciwidey, mudah-mudahan
0: kan
1: sehat.
0: Kan Abang membaca dari Latahsan ya, Latahsan dari Ayat Al-Karni itu Ustaz ya. Kita kan jangan bersedih gitu. Diomongin orang ini nih. Kita enggak bisa menutup mulut orang semua. Jangan ngomongin gua, jangan. Enggak bisa.
1: Betul, nggak bisa
0: menutup mulut dalam bahasa ini, menutup pembicaraan, jadi nggak bisa gitu.
1: Iya betul sekali, makanya wargi Dahlia Bang Ajapul, saat Allah menciptakan mata dan telinga
0: ya, gimana gitu, tuh Ustaz? Ya,
1: Allah menciptakan mata dan telinga juga mulut wargi Dahlia, ternyata kan mulut itu hanya satu, sementara telinga itu adalah dua gitu kan. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan di hadapan kita orang yang senantiasa menggibah, orang yang senantiasa mencaci, karena matanya ibarat seperti mata lalat wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita harus mampu menyikapi, jadilah kita jangan seperti mata lalat, tapi didiklah mata seperti mata lebah.
0: Lebah. Meskipun penyengat gitu ya.
1: Betul. Kenapa? Ustaz? Karena lebah itu wargi Dahlia hanya memandang wewangian dan keindahan. Coba lihat tuh lebah. Makanannya saripati, bunga gitu
0: madu.
1: Kan. Betul, madu. Kemudian yang mengeluarkannya juga kan madu, gitu kan.
0: Dan dia bagi lagi madu itu untuk obat manusia.
1: Betul, ada kemanfaatan.
0: Subhanallah.
1: Makanya saat menghadapi orang, gak perlu kita untuk menutup mulut dia, karena tidak sanggup kita untuk mencegah, melarang orang untuk menggibahin orang lain, atau bahkan mungkin di belakang kita menggibahin diri kita. Kita gak bisa melarang dia. Tapi bagaimana kita menyikapi orang yang demikian? Ya, tadi disampaikan ketika orang menggibahi orang, ketika menggibahi diri kita di belakang kita, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu susah-susah untuk menutup mulutnya supaya nggak ngomongin orang atau membicarakan menggibahin kita, nggak perlu. Cukup saja alasannya level dia berada di bawah kita, dia diiringi dengan dengki karena tidak bisa meniru gaya hidup kita, dan mereka tidak memiliki hal-hal yang kita punya. Marjidahnya itu adalah sebuah obat yang awal, ya, pertolongan pertama
3: dan
1: bagi
3: kita. Biasanya kita ya plong.
1: Betul,
3: enak plong.
1: Ya udah biarin aja levelnya di segitu,
3: karep-karep
1: gitu kan. Makanya kita nggak perlu menutup mulut mereka, cukup kita tidak mendengarkan saja, tidak menggubrisnya, ya walaupun terdengar ya sudah abaikan saja, karena dia berada di bawah level kita, dia tidak memiliki gaya hidup seperti gaya hidup kita. Tetap saja kita fokus terhadap diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Kebaikan yang kita tunaikan akan kembali lagi kepada kita. Keburukan pun ya gibahin orang lain, sesungguhnya dia tengah dan telah membuka aibnya sendiri.
3: Dan kita juga kadang-kadang menebar-nebar gibah juga, Ustaz. Ini penebarnya, kita bikin medsos, foto kita yang gimana-gimana, dikomentarin, sesama teman kita yang kesana, komentarin lagi,
1: tidosa. Betul, jadi sekarang mah di, apa namanya,
3: diundang
1: untuk mengomentari. Semakin banyak komentar yang buruk, dia menjadi lebih bahagia. Artinya apa? Banyak follower, banyak ini, menaikkan levelnya. Jadi yang beruntung siapa? Mereka, wargi dahlia. Jadi kita jangan terfokus dengan gaya hidup mereka, dengan perilaku buruk mereka. Kita gak perlu. Justru ia akan merugikan diri kita. Setidaknya transferan pahala kita diberikan kepada mereka. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ya. Terima kasih atas ungkapan dari Devi di Ciwidey.
3: Pernyataannya.
1: Mudah-mudahan menginspirasi kita semua.
3: Ya, insyaallah. Kita langsung pertanyaan berikutnya lagi. Silakan di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Bahkan boleh disambung, nanti kami habis di sini meluncur ke Jatinangor melu siaran. Di pasar mana tadi itu Jatinangor Ustaz Adri. Ini Bu Tati Empoy, terima kasih pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
3: Kalau kita memberi nasihat kepada orang yang curhat, dia sakit hati katanya, dijelikin orang terus. Ibu berkata, yang sabar dan kita ngaji diri aja. Salahkah ibu kalau mengatakan harus ngaji diri? Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji diri, itu tebak ungkapan kita ya. Kali itu nak ajak ngaji pengajian.
1: Subhanallah.
3: Mungkin itu ajak baca Quran, ngaji maneh gitu.
1: Baik, untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
3: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Menasehati orang yang senantiasa menggibah, menasehati orang yang digibahin, itu tentunya porsinya berbeda. Ketika dihadapkan orang yang memberikan, apa namanya, mempertontonkan orang itu menggibahi orang lain atau menggibahi diri kita, tadi kita sudah disampaikan bahwa kita tidak perlu menghiraukan omongan mereka, karena omongan mereka itu adalah doa bagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menasihati orang yang senantiasa, aduh saya digibahin dia, saya selalu diomongin sama dia, bahkan difitnah sama dia. Nah, kita berikan nasihat. Nasihatnya apa? Ketika dia digibahi, dihina, dan dijelek-jelekan, maka berikan nasihat, kamu harus tetap tenang. Ingat, ketika kita digibahin oleh orang lain, kita dapat transferan pahala. Yang kedua, ketika dia menggibahin kita, mengurangi dosa. Kalau pahala kalau penghala yang namanya gibah akan habis, pahala dia akan habis. Sementara dosa kita ditransfer, karena pahala dia diberikan kepada kita, dosa kita ditransfer kepada dia. Maka orang yang senantiasa menggibahin itu ruginya dua kali lipat. Ya, omongan dia menjadi sebuah doa bagi dia untuk dirinya sendiri, sekaligus amal kebaikannya ditransfer oleh Allah kepada orang yang digibahin, sementara dosa orang yang digibahin ditransfer kepada kita. Sudah dosa bergibah, dosa orang lain yang digibahin ditimpakan kepada kita. Sekuat apa kita menanggung dosa dan kesalahan, wargidahnya. Nabi Adam alaihi salam saja terusir dari surga hanya satu kesalahan. Melarang atau melanggar larangan dari Allah azza wajalla. Diusir ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salam, dari surga bersama istrinya Hawa. Itu hanya satu dosa. Bagaimana kalau bagaimana dengan kita, wargidahnya? Ya, sudah kita gibahin orang dosa, dan orang yang kita gibahin itu dosa ditransfer kepada kita, menumpuk-menumpuk dan bergunung-gunung dosa-dosa kita. Apakah layak bagi kita untuk menginginkan surga Allah kalau memang secara kasat mata manusia kita banyak dosa dari kesalahan? Ya, gibah hanya kata-kata saja, bukan pedang, warigidahnya. Ya, gibah itu hanya kata-kata, bukan pisau, bukan pedang. Kita cuek saja dan fokus dengan amal kita masing-masing. Kekurangan diri kita membuat dibicarakan, apalagi kelebihan kita selalu dibicarakan. Kenapa? Karena mata orang yang gibahin, seperti kami sampaikan, seperti mata lalat. Nasihati saja, Bunda Tati, ya. Dan ini menjadi ladang amal bagi kita, sekaligus menjadi pelajaran bagi kita untuk menghindari perbuatan yang namanya gibah itu. Wallahu ta'ala
3: bissawab. Terima kasih. Dan ini pertanyaan dari, ini juga memang bergibah-gibah dan isu yang lagi rame, Ustaz, ya. Kalau abang kemarin lihatnya udah lewat aja. Kalau ikut menanggapi itu, habis energi kita, habis pusing kita, habis kita jadi memikirkan ini.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan dari Bu Yati di Bojongkacor. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bukan kita menghindar dari berita yang takut ketinggalan ini. Pak Ustaz, bagaimana tuh sikap kita yang sekarang lagi rame di dunia? Mungkin di dunia perang rame mah antara Amerika. Mungkin yang tentang TH yang rame kan banyak tuh yang menghujat, termasuk ikut-ikutan menghujat, apakah berdosa? Nun, Pak Ustaz, ini masalah yang kemarin yang terjadi di Bandung nih, ya. Yang di Bandung. Yang jadi jangan terlalu ini double up, ya Ustaz, ya. Ini bagi kita di sini tidak ke sana. Tapi dari esensinya yang kita harus sampaikan.
1: Okay? Baik. Gini aja, Wargi Dahlia, untuk Ibu Yati di Bojongkacor, ya. Juga ya.
3: Masalah yang kemarin dikurung sampai 3 tahun katanya, gitu. Ya,
1: baik.
3: Kita nggak tahu latar belakangnya apa gitu ya.
1: Betul. Ya itu berita, ya.
3: Berita yang aja itu viral. Bagi berita, bagi semacam perusahaan media semacam Dahlia diangkat itu. Nah, iklan banyak. Nah, ini yang jadi ramai nih. Kayak di Meta juga, Meta. Betul. Yang dimainkan di medsos itu. Banyak yang klik-klik. Terus ada yang mengasih hadiah 250 juta segala macam gitu. Kayaknya tertarik dengan gitu, ya. Nah, itu teh. Nah, sekarang yang dapatnya tetap aja aparat kan, yang itu nang. Ini kan lagi 50 juta karep-karep.
1: Inilah, ya, untuk Ibu Yati.
3: Jadi kita kan janji-janji itu suka ini, ya, padahal Allah yang menentukan rezeki, ya, Ustaz, ya.
1: Betul sekali, Bang Ajab.
3: Coba.
1: Jadi, tolong jelaskan ini. Jadi begini, Wargi Dahlia.
3: Kita menjernihkan, ya. Pikiran, menormalkan ketidakwarasan kita gitu,
1: Ustaz. Ya, betul. Gini, Wargi Dahlia, memang dunia itu dikemas dengan sedemikian indah sehingga orang tertarik dan ingin melakukan sesuatu hal yang bisa masuk ke dalam ranah yang memang bukan ranah kita. Ya, jadi istilahnya dunia mengemas sehingga kita silau, ya, silau terhadap fitnahan-fitnahan dunia. Termasuk di zaman sekarang medsos, yeah. Itu selalu diangkat berita-berita viral, ya, sehingga kita yang melihatnya ingin mengomentari, ya, ingin mengomentari kejadian yang dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita. Kita ambil contoh misalkan masalah yang sedang viral saat ini. Nah, bagaimana sikap kita dengan berita-berita yang tersebar di dunia maya, Wargi Dahlia? Ingat, setiap berita yang disampaikan di dunia maya itu selalu dikemas dengan hal-hal yang menarik, bisa ditambah, bisa dikurang. Ya, berita itu. Karena kalau diamanahkan omongan selalu bertambah, jarang berkurang. Tapi kalau dititipkan yang namanya harta, itu selalu berkurang, Wargi Dahlia, ya. Maka ketika ada berita yang kurang enak dan memang bukan ranah kita cukup tahu saja. Tidak perlu ikut mengomentari hal-hal yang tidak sepatutnya untuk memberikan komentar, karena itu bukan ranah kita, apalagi misalkan ranahnya yang bersifat sensitif, ya masalah rumah tangga orang lah, pendapatan orang lain kah, atau misalkan kejadian-kejadian kriminal yang mungkin kriminal ini tengah dilacak, ada penyelidikan dari pihak yang berwenang, kepolisian misalnya. Kita nggak perlu berkomentar A, B, C dan lain sebagainya, apalagi berkomentar buruk warga dia. Berkomentar buruk ini kan memang bukan ranah kita. Maka bagi kita, biarkan saja orang lain mau berkomentar A, B, C, baik dan buruknya, itu untuk mereka. Sementara kita yang sudah insya Allah memiliki ilmu itu, cukup kita tahu saja, dan jangan terlalu dalam untuk mengikuti atau sampai mengomentar dari hal-hal yang memang bukan ranah kita. Apabila kita mengomentari hal-hal yang bukan ranah kita, kalau benar itu maka ghibah, kalau salah ini menjadi fitnah.
0: Ya
1: jadi fitnah. Jadi
0: terasa, ya,
1: kita tidak bisa membendung berita-berita viral,
0: nggak bisa.
1: Baik di media sosial ataupun dilihat di TV ataupun di majalah ataupun koran, kita nggak bisa. Hanya cukup membaca, tahu, selesai. Nggak perlu berkomentar hal-hal yang buruk.
0: Kepikiran nggak usah dipikirin,
1: nggak usah dipikirin.
0: Lah banyak kita.
1: Sehingga energi kita terkuras kepada hal-hal yang ambil, meninggalkan hal yang lebih penting daripada itu.
0: Cikumput ambil kentang, naon goreng tar.
1: Jadi kita sekarang warga Dahlia cukup tahu saja, dengar, menyaksikan, selesai. Selebihnya itu kita fokus saja untuk memperbaiki diri sendiri, fokus untuk menjaga keluarga. Misalnya ada berita kriminal disekap dan sebagainya, berarti pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, memohon kepada Allah agar kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah. Kemudian maksimalkan ikhtiar kita untuk keluarga kita agar diselamatkan oleh Allah. Tambahkan juga dengan ilmu-ilmu agama sebagai benteng dari akhlak kita. Itu sudah cukup bagi kita menghadapi berita-berita yang saat ini bertebaran di dunia maya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, kalau Ustaz, alhamdulillah. Jadi kalau ini buka deh HP, padahal mau ke kebon ini tanya, cek dede indah, pream ting, beres nenek. Ini berikut pertanyaan dari Bukah Yati. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Di Banteng kecil, abdi masuk ngusap dada, umpami ayah jalmi anu ngabalir ke abdi, Pak Ustaz, Pak Haji pul. Bunga beliau tuh ya, bunga
1: ngusap
0: ya.
1: Ngusap dada.
0: Jadi, jika nu benci gitu, berarti baik. Bunga ya?
1: Bunga.
0: Seandainya, apa? Bangke, laler, mabuki.
1: Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, jazakillah khair untuk Ibu Hajah Engkah di Banteng Kecil ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Saat kita melihat orang anu ngabalieur, budi hasem melihat kita, seolah-olah dia itu melihat kita, benci kepada kita, kita cukup mengelus dada. Itu adalah bentuk sebuah apa namanya, ungkapan bahwa perbuatan dia kepada kita itu adalah perbuatan buruk. Ya, mengusap dada, kemudian kita merasa sedih.

0: pengen marah saja. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Prestasi ibadahnya gak ada, amal keburukannya bertambah. Maka lebih baik kita apa? Menghindar saja. Untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan akhlak kita dan kemurnian, kebersihan hati kita. Biarkan saja, coekin saja. Lebih baik dicoekan manusia yang semacam itu daripada kita dicoekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka dari itu kasus-kasus seperti ini banyak kita temukan.
1: Kesempatannya tuh banyak, Ustaz. Ayo ngopi enggak ke kafe. Itu tuh kesempatan ya?
0: Kesempatan
1: ya.
0: Kesempatan untuk ghibah, kesempatan untuk menasihati. Tapi kan
1: ghibah, ada pengajian itu. Hese
0: luar
1: biasa. Kita diskusi ilmu itu
0: hese. Ya karena pandangannya mungkin seperti mata lalat ketimbang pandangan seperti mata lebah wargi Dahlia ya. Maka Ibu Hajangkah juga ayahanda wargi Dahlia yang lain, bila kita menjumpai orang seperti itu, tetap waspada, jangan mengikuti perilaku keburukan dia ya. Jaga jarak, menghindar saja dari orang yang demikian, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kadar keimanan kita. Lalu langkah yang berikutnya, kita jauhi saja orang seperti itu, karena lambat laun dia akan menularkan pribadi yang buruk kepada kita. Ya, menularkan keburukan pada kita, nanti kita terpancing untuk ikut melakukan sama seperti dia melakukannya kepada kita. Jadi lebih baik kita fokus pada diri sendiri, lebih fokus pada amal soleh, tinggalkan orang-orang yang toksik, yang penuh dengan menebar keracunan untuk batin dan kalbu kita. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Tapi Abang Apul harus menyapa dulu Ibu Sadia, Ibu Etiar Tati, lalu Bu Muti, juga Bu Arpan. Ini siapa nih yang ini? Kemudian Pepep Gopeng, Nin Halimah, Iman Riung Bandung, Ibu Mano, Ibu Yati tadi sudah. Kemudian Pak Mas Wijaya, Tedelis juga. Ibu Wisnisa, kemudian Ibu Kokom. Dan yang sekarang Uni, ini ada Uni Karapitan.
0: Alhamdulillah.
1: Uni Karapitan ada pertanyaan tadi tuh, Ustaz, hari ini ada kajian Teh Jah Bentang enggak ya? Beliau terlambat mendengar
0: tadi. Betul. Wargi Dahlia, hari ini pengajian Teh Bentang diliburkan. Sekali lagi, pengajian hari Rabu bersama Teh Jah Bentang hari ini diliburkan karena kemarin terjadi papait wargi Dahlia ya.
1: Ada yang meninggal nih, keluarga di Majalaya.
0: Di Majalaya. Jadi pengajian Teh Jah Bentang diliburkan. Tetapi pengajian obsesi pagi tetap kita laksanakan di hari Sabtu ya.
1: Sabtu ini
0: tanggal hadir. 27 Juni 2026 di tempat kediaman kita insyaallah.
1: Amin.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini kita langsung lagi pertanyaannya di 0811-222-1015. Sekali lagi untuk wargi Dahlia di Facebook tidak bisa menerima pertanyaan, tapi bisa wargi Dahlia ikuti tayangan ini melalui akun media sosial Radio Dahlia. Dan untuk TikTok biasa beberapa hari kemarin kita sempat live juga. Untuk persiapan live di Jatinangor dengan kopi dangdut nanti. Ambu Rati di Cilaku, Sumedang. Ya. Terima kasih Ambu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, menghadapi orang sombong segala diomongin padahal dia banyak utang. Ambu Rati, Sumedang. Ya gitunya. Baik. Mundur supaya nuhun begajel makia teh me urang teu katepaeut ya. Ustaz ada penjelasan nih.
0: Baik. Untuk Ambu Rati di Sumedang ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Ketika kita memiliki teman sombong ya, angkuh ya, besar kepala dalam tanda kutip ya, ya merasa diri paling kaya, merasa diri paling padahal hutangnya numpuk wargi Dahlia, dia belaga orang kaya, belaga sombong, dan tapi dia itu teman kita. Kalau tidak cocok dalam pertemanan, itu kan tidak cocok untuk kita ya. Teman seperti itu tidak cocok karena dia memiliki sifat angkuh sombong yang apabila kita rawat itu akan menjadi racun bagi kita, yang akan mempengaruhi lambat laun kita akan mengikuti gaya mereka. Gitu kan? Nah, maka kalau tidak cocok dalam pertemanan, tinggalkan oleh Ambu Rati juga wargi Dahlia. Teman suka gosipin orang, teman suka mencaci maki orang, sahabat kita yang senantiasa mengumbar-ngumbar kesombongan, tinggalkanlah dia tanpa kebencian. Tutup rapat rahasia-rahasianya, tutup rapat aib-aibnya dan kekurangan yang sudah kita ketahui. Saya berteman dengan Bang Apul misalnya.

0: Dia tahu, saya tahu Bang Apul begini, begini, begini, begini. Tapi ada sifat sombong angku, maka tinggalkanlah Bang Apul oleh saya tanpa kebencian. Dengan cara apa? Tutup rapat aib Bang Apul. Tutup rapat rahasia dan kekurangan yang sudah saya ketahui tentang Bang Apul. Nggak usah mentang-mentang menjadi teman, kemudian terpisah, lalu kita mengumbar aib teman kita yang sudah lama kita tinggalkan. Nggak usah. Tutup rapat aibnya, tutup rapat kekurangannya, tutup rapat rahasianya yang kita ketahui. Tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain. Fokus dengan perjalanan hidup kita masing-masing. Rasa-rasanya dalam hati ini kita tidak cocok. Saya tidak cocok dengan teman ini. Ya sudahlah, kita masing-masing saja untuk menjalani perjalanan hidup kita masing-masing. Tutup aib saya, tutup aib dia, gak usah diombar. Kalaupun nanti dia mengumbar diri kita, ya, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, orang yang semacam itu akan lebih sengsara daripada kita, karena kehidupannya, pikirannya, hatinya, mindsetnya selalu fokus kepada keburukan orang, lupa akan perjalanan kehidupannya untuk mengukir prestasi ibadah. Gitu Ambo ya. Allah taala
1: Ustaz, terima kasih. Kalau kita makin berprestasi, kita makin bagus, makin hareudang
0: meneh. Makin hareudang.
1: Oh, langsung setruk ya Ustaz ya.
0: Langsung stop.
1: Stop lagi. Ini Bumuti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tema ini tentang besok nih ibadah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baditu Marus Berkawis Saum
0: Tasu'ah.
1: Ini salah ketik. 9 Muharram sareng Saum Asyura 10 Muharram. Tah sami atau napi benten kumaha aya nu menurut Ruqyatul Hilal sareng aya anu wujudul hilal apa ya, ya. Atau hisab tah ya. Janten kumaha bade saumna anu mana Pak Ustadz kita kitu sareng bade tumaros ya, itu pertanyaan pertama berarti ya. Pami ayeuna aya pengaosan teh aja bentang kitu Pak Ustadz atur nuhun jawab jan berarti tadi udah dijawab yang kedua ya.
0: Jawab ya.
1: Enggak ada pengajian hari ini
0: ya. Tidak ada pengajian hari ini, diliburkan wargi Dahlia ya, pengajian teh aja bentang. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan wargi. Ini ada dua pendapat ya untuk Muharram sekarang. Menurut Ruhyatul Hilal wargi Dahlia, puasa Tasua tanggal 9 itu besok hari Kamis. Besok hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Itu menurut Hilal, sehingga puasa Asyura-nya di hari Jumat tanggal 26 Juni 2025. Jadi kalau menurut Hilal, biasanya Hilal ini dari pemerintah wargi Dahlia ya, dari pemerintah itu besok tanggal 9, Kamis dan Jumat. Nah, kalau menurut wujudul hilal, ini biasanya perhitungan melalui hisab. Ya, dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah misalnya ya. Dari perhitungan yang menggunakan hisab, maka saum tasu'anya hari ini, tanggal 9, hari Rabu. Besok tanggal 10-nya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi ini? Silakan wargi memilih mau ikut hisab. Kalau hisab hari ini puasa dan besok 9 dan 10 Muharram. Tapi kalau melihat Ruhyatul Hilal berarti hari Kamis dan hari Jumat. Untuk mensiasatinya puasa saja 3 hari. Puasa saja 3 hari. Bisa dari hari Rabu, Kamis dan Jumat, atau dari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ya, ah saya mah mau Kamis dan Jumat saja, mangga silahkan. Jadi condongkan dulu pendapat kita mau mengikuti mana, hilalkah atau hisab. Kalau hisab sekarang puasa Tasu'a dan besok Asyura. Ah saya mah mau hilal saja, berarti besok di hari Kamisnya saum Tasu'a dan tanggal 10 Muharramnya Asyura di hari Jumat. Gitu wargi Dahlia ya. Wallahu ta'ala
1: jazakum. Ya, Jaka Ustaz, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Bu Muti ya?
0: Ya, betul.
1: Dan sekarang dari di luar tema juga ya. Dari yang kita hantarkan, jangan hiraukan omongan mereka. Ini dari Kang Pepep Gopeng ini. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang yang sudah meninggal suka datang ke rumahnya, ke rumahnya di sini, datang ke rumahnya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Coba sekali lagi baca. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang yang sudah meninggal suka datang ke rumahnya setiap malam Selasa dan malam Jumat?
0: Baik.
1: Bisa udang deh, nanti kuburannya.
0: Untuk Kang Pepep Gopeng ya, mudah-mudahan sehat.
1: Wanian tetap. Mendatang Bu Arpanman sampai ke merunan kabur nanti kemana.
0: Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, ini ada ya, ada pendapat bahwasannya ruh orang meninggal dunia itu akan datang ke rumah ahli-ahlinya, ke rumah keluarganya pada malam Selasa dan malam Jum'ah. Ini pendapat orang-orang kejawen, Wargi Dahlia. Sehingga biasanya di malam Selasa dan malam Jum'at itu nyenget menyan. Biasanya itu nyenget menyan. Ya, dupa. Karena ada pendapat bahwa ruh orang meninggal dunia itu berkunjung kepada keluarganya itu di hari Senin dan hari Jum'ah. Nah, bagaimana pendapat kita? Itu adalah tahayul. Kita gak perlu percaya. Kami sudah sampaikan, Wargi Dahli, bahwa orang meninggal dunia itu jangankan pergi ke dunia, mendengar dunia saja mereka tidak mau, tidak bisa. Kenapa? Karena ruh orang yang telah wafat, telah meninggal dunia, berada di dalam genggaman Allah Jalla Jalal. Tidak ada sekecil lubang jarum pun mereka bisa keluar dari genggaman Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang bisa. Tetapi dalam genggaman Allah ini terbagi menjadi dua tempat. Bagi orang yang beriman, dia dinina bobokan dengan kenikmatan berada di tempat yang namanya Iliyin. Penuh dengan kenikmatan, penuh dengan sukacita yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kenikmatan dunia gak apa, tidak ada bandingannya. Tidak sebanding dengan kenikmatan di Iliyin itu. Dia dinina bobokan dengan kenikmatan dan keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Sementara bagi orang-orang yang kafir, mereka berada di tempat yang namanya Sijin. Mereka digodog, disiksa, dan tidak ada satupun celah bagi mereka untuk lari. Karena mereka dijaga oleh para malaikat yang garang. Gak ada yang bisa keluar dari dua tempat itu karena semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terperangkap dalam pendapat-pendapat tahayul, yang menyesatkan, tahayul, karena ini adalah pendapat yang tahayul, Wargi Dahlia. Yang lebih fokusnya mah kita doakan orang yang telah meninggal dunia, terutama untuk orang tua ataupun keluarga kita, itulah yang lebih pantas dan lebih tepat untuk menyikapi orang-orang yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Joko Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari berikut ini. Ada siapa lagi? Pak Iwa Sukarwa. Ibu Nani, ini handphonenya sudah dibawa. Bu Nani gak bisa kirim video ya, Bang ya. Bawa ke sana jadi untuk hari ini. Pak Sudarno Laundry juga, Ibu Entin Kebon Gedang, dan juga ada Tehajah Delis sama Dapak nih yang sudah siap dengan pertanyaannya juga nih Ustaz. Terima kasih pagi hari ini sudah siap bergabung di acara Obsesi Pagi berulang seputar syariat Islam.
2: Wargi Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini ada pertanyaan dari mamanya Dapak dan Dapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul, Toib, semakin Toib.
1: Semakin Toib. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mendengarkan gibah tapi diam aja, dosanya sama enggak sama yang ngomonginnya? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa bedanya gibah, fitnah, namimah? Wah, hatur nuhun. Jazakillahu khair Ustaz.
0: Baik,
1: pelajaran nih bagi kita.
0: Untuk Teh Delis ya, yang ada di mana ini Nagreg. Nagreg, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah, Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghadapi orang yang senantiasa bergibah, ya, bergibah, lalu kita hanya mendengarkan saja, apakah kita akan termasuk berdosa seperti orang yang gibah? Kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau memang saat kita berada di sebuah tempat riungan dengan teman kita, dengan besti-besti kita, ada orang yang gibahin orang lain, kita hanya cukup mendengar saja tanpa ada reaksi sekalipun dan tidak ada perasaan untuk terpancing dengan omongan itu, insya Allah kita selamat. Artinya kita hanya menutup telinga, dalam artian tanda kutip, kita hanya cukup mendengarkan, sudah abaikan. Tidak akan menjadi dosa, Teh Delis ya. Ngomongin orang, kita cukup mendengar, tanpa berkomentar, tanpa terpancing, kemudian kita mengabaikannya omongan itu, bukan menjadi bagian informasi bagi kita, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita mendengarnya, kemudian terpancing, walaupun tidak ikut ngomong, tapi dalam hati ada keinginan untuk apa?
1: Berkomentar.
0: Berkomentar, itu harus hati-hati. Itu adalah awal dari telah masuknya racun ghibah yang menusuk dalam kalbu kita. Makanya wargi Dahlia kata agama, tinggalkan saja orang seperti itu. Ya, tanpa harus membenci dia. Artinya apa? Ini adalah hal yang akan memperburuk ranah dari kalbu kita, akan meracuni pribadi kehidupan kita.
1: Betul.
0: Sehingga kan kita ingin gibahin lagi orang itu kan?
1: Bersambung lah
0: cerita. Ingin bersambung lagi, makanya sudah saja cukup mendengar ya. Kemudian kita tidak atau mengabaikannya, tidak perlu untuk ikut komentar. Dan menjadikan ini bukan informasi penting, sudahlah itu urusan dia dengan yang digibahin. Selesai, insya Allah kita selamat ya. Apa itu gibah, fitnah dan namimah? Kalau gibah itu wargi Dahlia adalah ngomongin orang ya, membicarakan orang lain tanpa bukti yang benar, itu gibah. Membicarakan orang lain dengan fakta yang sebenarnya, itu gibah. Contoh,
1: memang iya jelek.
0: Ya, memang
1: dia ngomong-ngomong.
0: Model bener-bener contoh goreng patut. Dan memang goreng patut gitunya. Itu adalah ghibah. Dia itu pembohong. Benar memang dia pembohong, itu ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, kejelekan orang lain, membuka aib orang lain dengan kenyataan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menjatuhkan orang itu ghibah namanya. Sementara fitnah itu adalah mengomentari, berbicara, membicarakan orang lain tanpa fakta yang sebenarnya. Itu fitnah. Ngegosip. Sementara namimah itu adalah perkataan yang tujuannya untuk memprovokasi, memberikan pengaruh, mengajak. Saya dihina ku Bang Apul, akhirnya mengajak orang lain untuk membenci Bang Apul, itu namanya namimah.
1: Oh, namimah itu.
0: Itu namimah namanya, ya. Maka yang namanya ghibah, fitnah, namimah itu tiga saudara kembar yang luar biasa pengaruhnya untuk kita. Makanya butuh ilmu agama.
1: Iya.
0: Kata agama, kamu bergaul dengan siapa? Memang itulah agamamu. Kalau kita bergaul dengan orang suka ghibah, orang bergaul dengan orang yang suka namimah, berarti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pribadi kamu seperti mereka loh. Kalau kamu tetap berada di sana, kamu nanti seperti mereka. Maka lebih baik kita meninggalkannya saja, menghindarinya saja, atau setidaknya menjaga jarak dengan orang-orang yang senantiasa ghibah, fitnah maupun namimah. Gitu Teh Delis ya, wallahu taala.
1: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Kita langsung pertanyaan Bunda Hajah Puspa di Mandala Jati. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Jika sedang berada di majelis taklim, duduk bersebelahan dengan jamaah lain yang membicarakan keluarga dan pribadi penceramahnya, sudah dialihkan pandangan, tetapi tetap saja gibahannya berlanjut. Nauzubillah. Apakah dibenarkan jika menjauh dan pindah duduknya? Pertama pertanyaan. Kedua, bagaimana cara yang halus supaya menegurnya agar tidak menyinggungnya karena baru kenal?
0: Oh, baik.
1: Eta Ustaz, eta teki. Saya kawin deh, ibu gue handil. Tinggal di kopiah, kopiahnya dek-dek gitu. Tengah semoga pemajikan anyar.
0: Baik, demani mampu buka pemajikan, tak urus.
1: La hawla wa la quwata illa billah.
0: Baik.
1: Wena, soal itu ngurungannya gak menjepang.
0: Silahkan usut. Bunda Puspa, di Mandala Jati, jajakilah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga ya. Majelis Taklim mendengarkan sarma Ustadz Andi, ngomongkan Ustadz Anjing keluarga lah.
1: Ada gitunya. Alhamdulillah. Kabawa, ya. Dosana orangnya di dan gratis kan.
0: Gratis kan ya. Bagi Dahlia begini, menyingkapi orang yang satu saf duduk berada dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak benar konsentrasinya dalam apa namanya? Dalam agama, apalagi dengan majelis ilmu, wargi Dahlia, ya. Lebih baik kalau ada ruang yang kosong, lebih baik kita berpindah. Karena ini adalah toksit, ini racun ini. Kenapa? Sudah dinasehati. Anger we ngomongin. Anger we ngomongin. Terus aja Ustaz ngomong, iya ngilu ngomong. Sehingga kan kita terbagi pecah kan. Ya, telinga kiri dengerin orang yang gibahin Ustaznya. Yang kanan dengerin Ustaz yang ceramah. Jadi liur Bunda Puspa ikumaha. Nah, lebih baik selamatkan diri kita untuk mendengar ceramah Ustaz.
1: Rencana abang dianya, rencana abangnya. Bawa sambal, wapkel sambal.
0: Oh gitu, sambal.
1: Luar meja ada. Bawa sambal, nyuapkan sambal.
0: Gan cina, mana sanguna? Jadi lebih baik Bunda Puspa, geser saja, tinggalkan saja. Mohon maaf, saya mau ke air dulu, ke belakang, pindah tempatnya. Karena ini bahaya. Walaupun kita sudah memberikan nasihat dengan kata, tetap aja ngomong. Tetap aja ngomong, ah ini gak bisa nih kata Bunda. Udah aja Bunda mundur, cari tempat yang baik. Selamatkan dulu ilmu kita. Selamatkan dulu kepentingan dan kebaikan kita untuk mendengar ceramah Ustaz.
1: Niat kita
0: kan bertolabul ilmi. Kita jangan lihat Ustaz mana yang berbicara, gak usah. Yang kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz itu adalah kebaikan. Maka menjadi ilmu bagi kita, dengarkan oleh kita. Daripada mendengarkan ocehan orang-orang yang benar.
1: Ustaz Andi, Ustaz Andi saya ngomong, Ustaz Andi teh saya nu ngajarna.
0: Ustaz teh subhanallah. Ustaz
1: teh minum apa namanya? Biang gos. Pembohong. Yang gos guru pengajian dinya deui.
0: Tinggalkeun segala macam. Subhanallah. Jadi Bunda Puspa lebih baik berpindah tempat saja, itu tujuannya adalah untuk menghindari keburukan, kemudian kita menyelamatkan niat kita hadir ke majelis ilmu itu kan untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mendapatkan informasi yang tidak benar gitu kan, ataupun fitnahan. Lebih baik menghindar, cari tempat yang enak, yang tujuannya menyelamatkan niat awal kita untuk mencari ilmu. Lalu bagaimana cara yang halus bagi mereka gitu Bari Gideon, ya. Kalau setelah pengajian beres, boleh kita memberikan nasihat yang baik. Datang ke sini kita kan untuk belajar ilmu agama. Kalau mau ngomong nanti saja, kalau Ustaz sudah selesai ngomong, ya boleh kita untuk berbicara. Hargai saja Ustaz kita, hargai saja, bukan menghargai Ustaznya, menghargai ilmunya saja yang disampaikan. Karena yang disampaikan itu adalah firman Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, itu menjadi salah satu di antara nasihat yang halus. Tapi kekeh saja melawan ataupun memberikan reaksi kepada kita, sudah kita mendapatkan nilai, oh berarti orangnya seperti itu. Ya sudah, jaga jarak dengan orang itu, selamatkanlah pribadi kita masing-masing untuk menyelamatkan ibadah yang barusan kita tunaikan, yaitu pengajian. Gitu Bunda ya, wallahu ta'ala.
1: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya lagi dari Bojantin Kebon Gedang. Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persarosanana kumaha upami jalmi nosok kelakuan awon. Awon sangki nusanes-sanes ka ibu teh. Rai nyalira umpami cara menghindarna. Rai nyalira umpami cara menghindarna. Disangkina orang anu sombong, teu nyadar, anjeun anu berbuat kawon ka urang. Pak Ustadz kumaha nya? Pak sok serba lepat itu teh hatur nuhun. Maju baik. Kena mundur kena. Tadi itu nama calik dayak-dayak.
0: Subhanallah. Baik. Untuk Ibu Haja Entin di Kebon Gedang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi orang yang berburuk sangka? Berburuk sangka itu adalah perkataan yang buruk. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Huzurat, bahwa seburuk-buruknya perkataan adalah berburuk sangka. Su'uzon pada orang lain. Nah, ketika menghadapi perilaku orang yang bersuuzon, ya, perilaku yang senantiasa buruk sangka kepada orang lain, maka sewajarnya dan sepatutnya lah kita yang pertama tidak perlu untuk meladeninya. Hiraukan saja, abaikan saja. Sakit Ustaz, itu mah suuzonnya kepada saya sendiri, kata Ibu Entin teh misalnya. Ya sudah, sakit itu mudah-mudahan menjadi membakar dosa dan kesalahan kita. Karena dosa kita lagi diambil oleh orang yang sedang suuzon kepada kita. Lalu setelah sakit biasanya datang bahagia. Apa? Transferan pahala dari orang yang mensuuzoni kita akan langsung tanpa jeda, tanpa ada perlu mumpar mampir, langsung pahala kebaikan orang itu kepada kita dan dosa kita ditransfer kepada orang yang demikian. Maka sesungguhnya orang yang berbuat seperti itu harus berterima kasih kita kepadanya. Duhun tos nginya udonan abdi, pahala anjen seep dipastikan ke abdi, dosa anjen numpuk margi dosa abdi seer dipastikan ku Allah ka anjen, seperti gitu ya. Wallahu ta'ala bisa.
1: Terima kasih. Di Kebon Gedang dan Wargi Dahlia tidak terasa waktu kita.
2: Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita angkat dan jawab nih ya, di luar tema juga Wargi Dahlia. Kita tadi mengangkat tema tentang
0: jangan hiraukan
1: omongan orang. Baik, kita harus tuntaskan dengan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Wargi Dahlia acara sesi pagi. Jangan lupa setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Kita Bang Ampul dengan Dennis dan Ustadz Andi, tentu kita tutup dengan doa Ustadz.
0: Maka baik Wargi Dahlia, kita berdoa dulu sebagai ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Razak, luaskanlah rizki kami dengan limpahan rahmat dan keberkahan di sisimu. Tenangkan hati kami, ya Dzal Jalali wal Ikram, dalam setiap ujian, penantian dan ketentuan darimu. Jadikanlah setiap usaha kami dipermudah serta dibukakan pintu-pintu keberkahan dan kebaikan. Jauhkan kami, ya Allah, dari kesempitan hidup, kegelisahan dan keputusasaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
1: Amin. Subhanaka
0: wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fiik. Terima kasih semua Wargi Dahlia, Dennis, partner kerja Bang Abdul pagi ini di acara Obsesi Pagi, menyampaikan terima kasih dan tentu saja kepada Ustadz Andi Abdurrahman guru kita. Kita sampaikan terima kasih dan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Hey, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKZ. Pagi-pagi sudah mejeng nih Erlen dan juga kru Radio Dahlia di Pasar Resik Jatinangor. Langsung di sini kita dangdutan sampai jam 10 nanti di siaran keliling Radio Dahlia barengan Kopi Dangdut Dahlia dan juga Bandar Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go. Goyang.

Asik, cocok banget warga Dahlia kalau pagi-pagi sekarang sambil sarapan, udah gitu beres sarapan sambil ngopi, tapi jangan lupa juga dong ya, yang bara atau juga kebutuhannya di rumahnya lagi butuh di stok ya, apalagi yang ada di kawasan Jatinangor boleh dong datang sini ke Pasar Resik Jatinangor, karena kita ada siaran keliling Radio Dahlia hari ini pagi-pagi semuanya, buat semuanya warga Dahlia, apalagi khususnya yang lagi ada di Pasar Resik Jatinangor. Wih, ayo merapat di sini dan juga jangan lupa dong WhatsApp-nya warga Dahlia di 0811-222-1015. Sila lagi di 0811-222-1015. Dan juga pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen lewat seluler, lagi loba pulsa cina agama ya, boleh banget dong. Di 73028 atau juga di 73.11.710 ya. Barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dadung Dahlia. Ya, dan juga barengan sama KPJ, Komunitas Pedagang Jatinangor. Semuanya di sini kita bergabung aja. Pagi-pagi juga udah banyak yang datang nih ya. Warga Dahlia luar biasa. Ada Kang Aman Abadi, selamat pagi Kang Aman, udah hadir di sini luar biasa ya. Heeh, benar. Lama tak jumpa gitu. Heeh, lama tak jumpa di Kandong Kudo Kang Aman. Bade balanya naon Kang Aman teh? Ceritanya ya banyak banget ya. Dari jam 3 pagi udah standby buat warga Dahlia bisa belanja ke Pasar Resik Jatinangor. Ya, ada Bandar Hayam, ada Bandar Beas, selamat pagi. Bandar Buah juga halo Akang. Waduh, mantap ya. Dan juga Pak Haji, ketua di sini ceritanya, ketua Pasar Resik Jatinangor. Ya, selaku Bandar Hayam juga luar biasa. Pokoknya semuanya deh, kita ngagoyang di sini. Dan juga pastinya nanti kita bakal bergoyang lagi juga barengan sama siaran keliling Radio Dahlia hari ini. Ya udah, lanjut lagi kita goyang besti. Boleh dong, di sini barengan sama Erlan Magatru. Mualaya Betunduhun, Wani Diriungken, Perung Ah, go go go.

0: Ejanya apa? Juara dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasik. Pagi-pagi di Kopi Dangdut Dahlia sudah absen, katanya luar biasa ya. Sudah WhatsApp di sini di awur-awur, WhatsAppnya di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih? Ada Teh Elis di Jalan Peta, selamat pagi di Goyang, katanya buat warga Dahlia semuanya ya. Ada lagi nih Kang Indra di Ledeng, katanya Erlan lagi di Jatinangor. Tahu gitu mau kesana ah cenanya. Soalnya Imam Mitoha deket Pasar Persik Jatinangor. Nah tulen kadio besti buru besti ayo na. Soalnya kita sampai siang nanti ya siaran keliling Radio Dahlia di sini di Pasar Persik Jatinangor sampai jam 10 pagi. Bisa meren digaskan ayo na kene ya besti. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemuan sama Ibu Kokom. Ada Teh Isar juga di kawasan Ibun hadir, katanya Erlan digoyang buat semua warga Dahlia aja. Dan juga ada sama Esa Kaca Piring digoyang besti, siap dong. Ada Dery Cibiru juga semangat kerja, katanya siap dong ya. Kamu sing semangat kerjanya besti ya. Harus semangat meskipun gak ada yang nyemangatin. Ya alo. Ada Bungsu Cikaputihan juga, Wilujeng Enjing. Ada Teh Nani Memori di Cicahem, selamat pagi Zeyeng. Ada lagi sama Ibu, siapa ini Teh? Ibu Nani Soreang, selamat pagi Zeyeng. Waalaikumsalam, gimana sudah sarapan belum Zeyeng? Harus sarapan dong ya, jangan lupa, jangan pernah di skip sarapannya. Karena biar apa? Karena biar kita tidak walilu ya Zeyeng. Mama Ibu juga selamat pagi. Ada lagi sama Bunda Lisna Ratu Onde nih, sambil masak sambil pantengin Erlan katanya, asik. Ada Teh Nining dari kawasan Cisereuh hadir juga. Pokoknya digoyang katanya buat suami dan juga buat anak dan semua warga Dahlia aja. Gocinnya buat Erlan deh yang ada di Pasar Resik Jatinangor katanya. Semangat ya, siap dong. Ada Ubar Sebel nih, ada sama Bunda Icibai, Ubar Sebel Tami Sebel Seyeng. Digoyang buat semua warga Dahlia sama gocinnya buat CEO cenah yang masih bobo. Ule, kenapa jam segini masih bobo atau Seyeng? Gerah hudangkeun ya, besi rejeki ke kaburu di patok hayam. Kalau enggak besi kaburu rejeki di lodok soang cenah Seyeng joya. Ada Bapak Amas juga hadir, Pak Amas. Pak Amas Wijaya hatunun, sudah pantengin Erlan juga. Dan juga Mama Feby dari Sadu Kalir Soreang hadir. Teh Ayu Sugi Cimahi, ada Ponti Gerebage, ada juga Mano, Ibu Mano selamat pagi di ujung Bedung, selamat pagi wayah gini lagi ngapain Ibu Mano. Ada Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwide juga, halo Rini Otik lagi di pasar Zeyeng. Iya Zeyeng, Rini Otik kamu lagi di mana? Kadia buru Zeyeng ya, gerak belanja ya. Ini ada sembako, ada lagi apa nih, ayam ya, ada juga buah-buahan, ada beas, ada oh ayo, aduh ayah juragan, iya juragan buah, ayah juragan pisang, ayah sarang saya, ibu, oh,
1: ibu.
0: Ibu Eman. Ibu Eman teh orang mana?
1: Orang Cileunyi.
0: Orang Cileunyi, ole. Ayana cau sabaraha sasikat?
1: Nah, rupi-rupi ayah nu sakilo lalangkung. Sakilo mah 8.000.
0: Oh, pokoknya rupi-rupi wehnya. Yang penting mah murce, murce we ya. Ibu tadi sao ibu nama, namanya ibu siapa?
1: Ibu Yani.
0: Ibu Yani. Ibu Yani mau ngagogo buat siapa? Sok coba salam-salam, Cika.
1: Untuk semua Pasar Resik Jatinangor, semangat. Semualah, semua pedagang Pasar Resik Jatinangor.
0: Oke, siap. Atau buat salaki mau di spesial gitu?
1: Ya, spesial kamu Pak Eman.
0: Asik. Apa Pak Eman anu disayang cenanya? Ucapannya apa atau ya, Cika? Kamu Bapak Eman teh?
1: I love you.
0: I love you Pak Eman ceritanya. Ya udah siap. Hatur nuhun tetehku nu cantik ya. Pokoknya di sini kita sampai siang nanti. Hatur nuhun caunya ya, katampi luar biasa. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Asep Goyobo dari Cisaratan hadir ya. Terus dari Monjol juga hadir. Tayo ya ya ya. Aya Teh Hana juga. Ya Allah, anu cantik jelita mempesona utayang. Ini teh bergabung juga barengan sama KPJ ya, Komunitas Pedagang Jatinangor. Bu Hana. Oh coba-coba Bu Hana cina. Belum ini, belum dipulas dulu, belum di sidow, sama belum di blush on. Sama belum dilipan setip cina. Siap ya. Pokoknya mas semuanya di sini digoyang barengan sama Erlan Magatru ya. Dan juga pastinya buat sekarang pagi-pagi mungkin barangkali sekarang ada yang lagi masih bingung juga katanya gitu kan ya. Ini teh Cena Erlan lagi di mana? Sekarang kita lagi ada di Pasar Resik Jatinangor ya. Yang ada di kawasan Jatinangor sini dong. Merapat ya di Pasar Resik Jatinangor. Kita bergoyang bersama Kang Aman Abadi juga selamat pagi Kang Aman. Heeh ya. Wah, gini udah di pasar aja nih Cena Kang Aman tehnya. Oke. Nah, ini ketemu lagi nih sama Bu Hana. Bu Hana teh dari perwakilan KPJ, Komunitas Pedagang Jatinangor. Oke, dari pedagang Pasar Resik Jatinangor. Gimana Bu Hana pagi-pagi udah semangat luar biasa ya, dan juga pagi-pagi sekarang sudah ketemu juga sama Radio Dahlia. Sebelumnya makasih udah luar biasa menyambut kita di sini ya. Tapi memang kalau sekarang pagi-pagi gitu kan ya. Pagi-pagi lagi pengen banget apa namanya ya? Ada respon dari warga Dahlia dan saya dengar katanya di sini di pedagang pasar Resik Jatinangor ada yang selalu pantengin terus Radio Dahlia. Cena Pak Haji cenanya.
1: Mohon. Seueur pisan
0: alhamdulillah luar biasa. Nah, ari kopa aja KPJ. Komunitas pedagang Jatinangor ieu teh berarti reng-rengana aya sabaraha orang seueur teu?
1: Tepangkeun nami abdi Ana Teja Sukmana, abdi selaku sekretaris di KPJ. Mohon abdi oge pedagang di dieu paya. Alhamdulillah KPJ terus berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah dan kami udah berbadan hukum alhamdulillah. Jadi kami punya motto ya, dari pedagang untuk pedagang oleh pedagang. Jadi alhamdulillah Pak di sini banyak yang patengin Radio Dahlia FM. Salah satunya Pak Ketua kami nih Pak Haji Alo. Wah, keren. Banyak sekali yang suka patengin Radio Dahlia FM di sini.
0: Luar biasa. Banyak yang sudah pantengin. Banyak ya, emang Radio Dahlia selalu di hati buat Pasar Resik Malah ya. Hari ini teh Pasar Resik Jatinangor teh operasionalnya Bu Hana buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Ada yang mulai dari jam 2 subuh bervariasi.
0: Oke.
1: Ada yang jam 2 sampai sore. Sampai kurang lebih banyak yang sampai asar.
0: Sampai asar. Oke, gitu. Baik ya, dari ada juragan beas, ada pedagang aja. Ayam juga. Okay. Daging perdagangan mah ada lengkap ya. Buah-buahan ada.
1: Ada buah-buahan.
0: Nah, ini ada yang lagi langka enggak buah apa sekarang Bu Bu Hana?
1: Buah apa
0: buah.
1: Ya?
0: Buah apa ya? Yang manis coba apa?
1: Buah
0: lil si mama. Ada apa lagi nih Bu? Di sini tuh yang paling rame banget nih dicari sama wargi.
1: Yang apa ya? Sembako banyak.
0: Sembako banyak. Ya. Dan kalau harga Bu Hana gimana
1: dari
0: nih?
1: Harga kami insya Allah bersaing ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa dilihat dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ini salah satu pasar yang kami miliki. Pasar pribadi
0: Oke.
1: Okay. Kami pasar pribadi tapi insya Allah bisa dilihat. Kerapian kebersihannya boleh dilihat.
0: Betul.
1: Semoga menjadi contoh pasar-pasar yang lainnya.
0: Nah, benar dong. Jadi kalau pasar tuh kan kalau warga Dahlia gitu kan. Apalagi Gen Z sekarang tuh. Jika nama menihoream gitu ya ke pasar. Soalnya galele. Becek, galele.
1: Becek, galojek, capek deh.
0: Benar, gitu. Tapi kalau misalnya di KPJ ya dari komunitas pedagang Jatinangor. Apalagi pasar-pasar yang memang sudah punya komunitas sendiri gitu kan ya. Ini yang paling keren itu pasar Resik Jatinangor ini tuh. Enggak ada becek sama sekali ya, rapi sekali. Bersih udah gitu juga jadi pedagangnya juga nyaman buat jualan.
1: Okay.
0: Yang belinya juga atau pembelinya juga nyaman buat belanja.
1: Okay,
0: bener itu kan kebersihan nomor satu ya Bu Hana ya.
1: Okay. Kami selalu mengedepankan kebersihan jadi kami di sini juga pengelolaan sampahnya kami kelola seminggu itu kurang lebih 2 atau 3 kali diangkut
0: Oke. Okay.
1: Terus setiap hari kebersihan juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi insya Allah untuk masalah kebersihan kami utamakan karena kami berada di depan gapura jalan utama.
0: Jalan utama Jatinangor.
1: Ya betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Dahlia ini bisa apa ya Pak? Cara.
0: Oke.
1: Okay. Memperkenalkan ini loh pasar. Yang kami miliki Sumedang.
0: Nah, di Sumedang yang dimiliki gitu, ya. Anu bersih, anu pohara, anu kakoncara, anu ceuyah aya di Pasar Resik Jatinangor. Bu Hana, terakhir deh, ada yang mau disampaikan nggak buat warga Dahlia, apalagi buat semua mungkin yang pasar-pasar nih lagi pada pantengin juga di Kota Bandung dan sekitarnya di Bandung Raya khususnya. Gimana, ada yang mau disampaikan nggak Bu Hana? Silakan.
1: Hayu atuh baraya Dahlia, anugerah sono kasep,
0: iya.
1: Dongkap ke pasar Resik Jatinangor, insya Allah dilayani dengan sepenuh hati.

0: sekali
1: kalau lagi tidur, lagi tidur. Pagi tidur pendiam. Ya Allah, ya Rabbani.
0: Oke. Terus buat siapa lagi?
1: Buat siapa lagi? Oh iya, tim KPJ tentunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Para teman-teman di KPJ tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Para pedagang juga yang bisa saya sebut satu persatu.
0: Oke.
1: Okay. Khusus untuk siapa ya? Oh, Bu Aib yang suka okay. patahin dahlia dari pagi sampai sore, A. Aduh, eta dahlia selalu di mana-mana. Siap aku ngalangkung teh. Aduh, dahlia lagi, ya, dahlia bener. Lagi.
0: Sekarang tuh lagi di jongkonya katanya lagi dengen ya?
1: Di Pengger, Pak. Di Jalan Kelapa.
0: Eta Bu Aib tadi, Bu Aib.
1: Bu Aib tadi, Bu Aib.
0: Ya udah deh, Bu Hana, Bu semoga selalu sehat ya, Bu Hana dan juga reng-rengan dari komunitas pedagang Jatinangor, semoga selalu terus bisa semangat juga untuk berjualan dan juga memberikan yang terbaik untuk para pembeli, khususnya untuk pasar Resik Jatinangor. Oke deh, kita punya jargon tahu dong ya. Dan juga makasih nih warga Dahlia, nanti kita ketemu lagi, kita goyang lagi semuanya pokoknya sama barengan di sini aja barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia spesial di siaran keliling Radio Dahlia. Moal aya pitunduheun, wani diriungkeun, prung ah, go go go go,
1: goyang.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka, Wargi. Tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis, Wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya Wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat Wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup, Wargi. Sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.
0: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Eh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magatru.

0: Ciao Besti, pagi-pagi di sini tentunya harus berkicau dong, biar semangat ya. Kicau mania lover, ceranya bener ayah di Tio, oke ya. Apalagi ceranya khususnya buat warga Jatinangor semuanya, yang Sumedang boleh dong ya. Tapi jangan lupa juga dong, tetangga lagi pada pantengin juga nih, lagi pada dengerin Radio Dahlia, tetangga juga kita ada di Pasar Sehat Cileunyi. Selamat pagi rekan-rekan pedagang di sana ya. Kali ini kita ada di Pasar Resik Jatinangor dulu ya semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan juga pastinya yang sudah merapat juga, terima kasih ya. Dan apalagi yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Kita masih ada di siaran keliling Dahlia barengan sama Pasar Resik Jatinangor, tentunya di Kopi Dangdut Dahlia dan juga Bandar Dangdut Dahlia. Berarti kita ada di sini dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti pokoknya mah ya. Mama Juli Kiara Condong, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan dan juga Mama Dava juga hadir setelah sekian purnama cenanya Kamanawai atau Mama Dava. Meni lawas di lawas ya, sudah lama tak jumpa di kandung kudo zeyeng. Ada warung item Cikutra juga sambil ngaladangan ya, sambil pantengin Radio Dahlia juga, hatur nuhun. Ada Teh Devi, selamat pagi Devi Ciwidey. Ada dari Cijerah juga zeyeng, halo Teh Yanti. Dari rekan-rekan Pasar Cerah Cijerah juga selalu pantengin Erlan katanya, terima kasih Teh Yanti si rame teh ya. Ada Teh Isar dari Ibun, dari Dayakolot juga Teh Yuyun Mariati, selamat pagi. Ada Teh Nilam dari kawasan Muhammad Toha juga hadir ya. Ada lagi sama siapa nih? Ada Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Apetra Kota Bandung, lagi nontonin kita juga nih di live TikTok di 1015 Dahlia FM. Selamat pagi Bapak Muslim ya, nanti kita berjumpa lagi Pak Muslim ya. Ini kangen banget sama suara Pak Muslim yang menggelegar, agem lagi menggelegar. Pokoknya gitu wehnya. Teh Diah di Kopo juga halo. Ada Zulkarnain juga hadir, semangat katanya siap. Ada Doden juga hadir, terima kasih udah pantengin. Ada lagi Teh Elis di Jalan Cilengkrang, selalu pantengin Radio Dahlia juga. Oke. Teh Yuli dari kawasan mana ya Teh ya? Dari Al Jawami Cileunyi Erlan katanya ya. Ini tuh lagi di Pasar Resik Jatinangor. Betul. Dekat atuh cenanya sama Al Jawami ke Sapentaseun. Atuh tinggal ka dieu buru ngalengkah burunya ece. Sambil ketemuan di sini barengan sama kru Radio Dahlia juga ya. Ada lagi sama, ini Pak Zul juga di Pasar Kosambi katanya lagi pantengin, luar biasa. Ini rekan-rekan pasar, pedagang-pedagang semuanya lagi pada pantengin, hatur nuhun pisan. Apalagi Erlan gak sendirian di sini, ditemenin juga sama komunitas pedagang Jatinangor atau KPJ. Dan juga ada Danrim, halo Bapak Koswara dan jajaran. Aduh, Pak Koswara lagi pagi-pagi udah mejeng aja di pasar ya, sambil belanja Pak. Dan juga ada Bapak Denny juga, selamat pagi ya Pak Denny, dengan senyum yang luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Denny sudah hadir di sini. Pak Denny pagi-pagi, Pak Denny ada yang mau disalamin nggak spesial buat siapa coba dari Pak Denny ya, silakan.
1: Salam spesial khususnya buat komandan saya dan Ramil 1005 Jatinangor. Kemudian ya khususnya untuk warga Jatinangor dan sekitarnya, salam hormat dan salam bahagia pada saat hari ini. Semoga berkah selalu, itu aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih luar biasa ya. Benar banget nih, semangat banget, apalagi semuanya jajaran khususnya dari OPD juga yang sudah hadir di sini di Pasar Resik Jatinangor. Memang kita pengen ngajakin juga nih buat wargi khususnya ya, yang mungkin suka apa ya, suka hoream aja gitu ya kalau belanja. Ayo dong, kita ngajakin wargi Dahlia buat selalu setia juga, kita mengenang nostalgia bersama pasangan, bersama suami gitu kan ya, yang bernostalgia kalau dulu kan pas lagi zaman bobogohan gitu kan ya, suka belanja ke pasar ya. Sekarang mah jangan cicingan, jangan hoream-hoream dong. Ayo dong kesini ke pasar lagi ya. Karena apa? Karena di pasar ini benar-benar murah cenah ya, harganya murah dari yang lain. Jadi bisa ditawar juga, karena memang di sini kita pengen banget nih buat ngajakin semuanya, buat wargi Dahlia khususnya buat yang ada di Jatinangor, ayo belanja ke pasar dengan hashtagnya gitu ya. Oke deh, yaudah deh. Kalau gitu nanti kita balik lagi pastinya wargi Dahlia, jangan kemana-mana di sini ya, barengan sama Erlan Magatro. Masih ada satu interval ke depan, tapi tenang aja, siaran keliling Radio Dahlia masih ada sampai siang nanti. Pastinya kita bergoyang lagi di sini dong, pagi-pagi sambil sarapan. Abis beres sarapan jangan lupa juga ngopi ya, diregot dulu kopinya. Udah ditinyuh kopinya belum Zeyeng? Kalau belum ayo dong ya, ditinyuh dulu ya Zeyeng.